strong efektif dan juga terukur. Iman berharap operasi pencarian segera membuahkan hasil dan seluruh penumpang kapal dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Dan ia juga meminta proses pencarian terus dilakukan dengan mempertimbangkan

0: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan kembali Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di pagi hari ini, tepat di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Kening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
4: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
3: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
4: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
3: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
4: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
5: Laporan khusus.
6: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
7: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
6: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk

0: dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya, dan yang kedua gateway sistemnya, jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
1: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
2: Bansos berarti Pak?
3: Bansos sama yang lain. Itu rencana Pak Pakilnya seperti itu, biasanya sosial. Itu akan dipakai gabungan data di Campil maupun data di BI, di Ampe juga. Nanti akan dicek setiap orang yang mungkin atas 18 tahun kali. Karena ini bukan rekening teman rekening yang belum punya rekening.
2: Oh, jadi apa buat penyaluran bansos ya Pak?
3: Ya, bansos pertama dikasih dulu, kemudian kita akan beri pertama. Ada juga kemungkinan, ya saya harus berdiskusi. Ya, terus belum? Dalam diskusi ya. Ada yang lain juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
2: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu ya, kok?
3: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
1: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
4: Kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
5: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
4: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
1: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
7: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
8: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
9: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
6: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip antara hari ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius, karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API, di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
12: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
13: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan Kepala Negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
12: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Semoga wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medan emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
13: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
14: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
13: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
6: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana pelambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif, dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalur airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palorsoyo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
17: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Kompas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan pada saat yang sama. Kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Memasuki era Republik Indonesia Serikat dan setelahnya, RRI terus berkembang. Dari sekedar media informasi, RRI mulai mengembangkan fungsinya sebagai sarana pendidikan dan juga hiburan. Program-program seperti sandiwara radio, musik tradisional, hingga dialog interaktif mulai diperkenalkan. Suara RRI mengalun dari pelosok desa hingga ibu kota, menyatukan bangsa lewat gelombang udara. Tahun demi tahun, RRI memperluaskan jaringannya. Kantor-kantor cabang dibuka di berbagai daerah. Hingga kini, RRI memiliki lebih dari 90 stasiun di seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Muir, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Oke, pagi ini.

Ya, pendengar di suasana pagi hari ini, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya ya. Kebersamaan untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 10 September 2026. Dan sudah tersambung di jalur telepon bersama dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Patricia Rahel Mahulbisi STR, yang nanti akan menyampaikan laporan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Saya sapa dulu di jalur telepon untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Patricia, apa kabarnya dengan Deci di Studio Pro 1 untuk pagi hari ini?

0: Ya, kita sapa dulu di jalur telepon untuk pagi hari ini bersama dengan prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mapa Merauke, Patricia Rahel Mahubesi STR, yang tentunya akan menyampaikan laporan terupdate untuk hari ini. Halo, selamat pagi Kak Patricia dengan Deci di studio Pro 1 untuk pagi hari ini. Apa kabarnya?
1: Selamat pagi Kak Desi, kabar baik di sini. Gimana kabar Kak Desi?
0: Oke, okay. Baik juga, luar biasa. Kita baru bersua kembali lagi ya untuk hari ini. Oke, okay, kita ingin ketahui update dan informasi untuk Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya. Apakah sudah ada kabar-kabar baik mendekati hujan ataukah masih tetap sama ini? Silakan.
1: Langsung saja okay. Ya Kak ya.
0: Ya, silakan untuk update-annya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Radio Pro 1 Merauke. Di sini dengan Patricia akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi dan juga Merauke. Jadi si hari ini Kamis 10 September 2026. Untuk perakhiran cuaca wilayah Asmat, di pagi, siang dan malam hari diperkirakan cerah berawan, sementara untuk dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 57 hingga 92%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Selanjutnya untuk perakhiran cuaca wilayah Mapi, diperkirakan sepanjang hari, pagi, siang, malam, dini hari, cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 53 hingga 90%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Selanjutnya untuk perakhiran cuaca wilayah Merauke, untuk pagi, siang, malam, dan dini hari, sepanjang hari cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan 53 hingga 89%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Adapun untuk perakhiran tinggi gelombang di perairan Asmat, diperkirakan berkisar antara 0,25 hingga 1 meter, sementara untuk Yosudarso diperkirakan 1 hingga 2 meter, untuk Merauke 0,25 hingga 1 meter, sementara untuk laut arah Purbaya Timur diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Peringatan ini kami sampaikan bahwa masih pada adanya potensi angin kencang di daratan maupun perairan Papua Selatan. Untuk perakiran pasang surut air laut di perairan Merauke, untuk pasang maksimum pertama dengan ketinggian 4,6 meter terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 4,7 meter terjadi pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Lalu untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 3,1 meter terjadi pada pukul 18.00 dan surut minimum kedua dengan ketinggian 0,6 meter terjadi pada pukul 7.00. Timur esok hari. Perakiran cuaca esok hari Jumat 11 September 2006 diperkirakan untuk wilayah Asmat, Mapi dan Merauke cerah berawan. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Desi.
0: Baik, terima kasih untuk update dan informasi yang sudah disampaikan dan yang pastinya juga semua masyarakat Merauke ya selalu diharapkan untuk bisa mengupdatekan di siaran Pro 1 dan Pro 2 RRI Merauke ataupun juga melalui beberapa akun media sosial BMKG Merauke ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, dan tentu kita masih berharap untuk secepatnya supaya ada informasi hujan. Terbaru hujan ya.
1: Untuk sementara 3 hari ke depan sebenarnya masih kering ya.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih untuk update dan informasi yang sudah disampaikan. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di hari esok.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, pendengar, demikian update dan informasi perakiran cuaca yang sudah disampaikan langsung oleh Patricia Rahel Mahubesi STR, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mapa Merauke untuk pagi hari ini sudah kita updatekan. Dan tentunya Anda bisa mengupdatekan setiap hari di Pro 1 dan juga Pro 2 RRI Merauke. Dan informasi beran lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda updatekan. Dan sesaat lagi kita akan updatekan informasi cek fakta ya bersama Pro 1 RRI Merauke. Kami sampaikan juga pendengar informasi untuk Anda update-kan ya bahwa nanti tepat di pukul 10 pagi akan kami hadirkan yaitu dialog interaktif Gerakan Membangun Papua dengan judulnya adalah Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Dan nanti akan disiarkan langsung untuk Anda dengarkan ya. Sebagai stasiun penyelenggara dari Pro 1 RRI Biak untuk pagi hari ini. Ya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, informasi terkait dengan Cek Fakta, dan kita akan updatekan dua informasi hoax untuk Anda. Dengarkan diperoleh dari laman komdigi.go.id. Yang pertama terkait dengan informasi seluruh gunung api di Indonesia aktif serentak. Selengkapnya untuk Anda updatekan, beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Faktanya, klaim bahwa semua gunung api Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax dan dilansir dari tempo.co. Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Ningtyas Desi Purnama Sari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. Peta informasi gunung api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewatolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung mengeluarkan api. Mengutip laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung api lain yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua berbeda. Kita ke informasi Cek Fakta yang

0: kawasan permukaan hingga ketinggiannya 15.000 kaki. Abunya terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, kemudian Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Ya, dan informasi tersebut merupakan informasi hoax dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya dalam mencari serta men-share informasi-informasi yang beredar di media sosial yang harus di-update-kan dulu kebenaran informasinya sebelum kita konsumsi ataupun juga update-kan. Dan itu informasi cek fakta kita untuk pagi hari ini, pendengar. Dan informasi berat lainnya masih akan Anda dengarkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto.

0: Kesadaran Pancasila. Saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Wakili.
1: Ya baik pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Gerakan Membangun Papua untuk pagi hari ini yang akan disiarkan dari RRI Biak sebagai stasiun penyelenggara. Dengan topik pembahasannya adalah Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak dengan presenter bersama dengan Eta Romkevor. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: Di bajunya ini namanya Noel.
3: Iya.

0: gagasan yang digagas oleh rektor-rektor sebelumnya, kemudian diaplikasikan di kurang lebih 5 tahun kita sudah berjalan. Itu sebenarnya awalnya dari keinginan Kaprodi Bapak Ridwan Yunus, ya, karena ada beberapa materi kuliah, ada beberapa ada beberapa mata kuliah yang memang terkait dengan mata kuliah broadcasting ya. Nah, di Papua khususnya di Biak, televisi itu kan agak susah. Kalau mau melakukan atau mau membuat semacam sesuatu yang sifatnya broadcast, di sini yang memungkinkan hanya radio.
1: Radio.
0: Nah, kemudian kayaknya Eta juga salah satu dari generasi alumni komunikasi yang akhirnya berkecimpung di Radio RRI, karena memang di 2010 itu kerjasama RRI dengan IISIP Yapis Biak, terutama untuk mahasiswa prodi ilmu komunikasi itu sudah dilakukan. Nah, sekarang sudah masuk di 2026. Nah, berarti sudah cukup lama ya kerjasama antara IISIP dengan RRI Biak dalam hal ini. Nah, saya kira Pak Rektor tidak mau menyia-nyiakan hasil kerjasama antara ISIP dengan RRI itu hanya berlalu begitu saja, sehingga dibuatlah radio komunitas bernama IYB Radio Streaming ISIP Yapis Biak. Nah, sekarang seluruh aktivitas, kegiatan secara akademik maupun non-akademik itu semua sekarang diliput oleh mereka. Jadi kami tidak terlalu, meskipun tetap RRI kan selalu di hati gitu ya.
1: Terima kasih Ibu.
0: Jadi tetap kami apapun kegiatan di samping mereka meliput, di samping mereka juga menyiarkan, kami selalu bekerja sama dengan RRI untuk RRI juga membantu meliput dan menyiarkan keseluruhan aktivitas akademik maupun non-akademik yang dilakukan di ISIP Yapis Biak.
1: Baik-baik, luar biasa. Jadi memang ISIP Yapis Biak ini juga khusus untuk prodi ilmu komunikasinya ya, memang sudah menjalin kerjasama juga dengan RRI Biak, dengan magang ya, prakteknya adalah di RRI sendiri. Dan iya, betul juga yang tadi Ibu bilang, sudah dari sekitar tahun 2010, sehingga ini jangan sampai berlalu begitu saja. Dan kampus lalu membentuk sebuah radio komunitas mahasiswa, yaitu IYB Radio Streaming. Dan lalu sampai dengan saat ini Ibu, kira-kira seperti apa peran dari kampus ISIP sendiri dalam terus gencar mendorong mahasiswanya untuk ayo berkarya nih lewat radio, karena ini kan ruangnya mereka ya, seperti itu. Lalu untuk yang menjadi penyiar atau mungkin yang direkrut untuk menjadi pengurus di radio tersebut, apakah hanya terbatas di prodi ilmu komunikasi saja atau seperti apa ini?
0: Ya, jadi di setiap kegiatan pengenalan kampus ya, di setiap tahun di perekrutan mahasiswa baru itu kan ada PKKMB. PKKMB di biasanya di hari-hari terakhir kami melaksanakan semacam praktek seni musik, seni tari, seni, pokoknya serba seni begitu ya. Nah, termasuk seni suara dalam hal ini radio itu juga masuk di kegiatan apa Ormawa Fair. Kami namakan itu Ormawa Fair. Jadi di hari ketiga itu ada misalkan UKM seni, UKM. Kebetulan UKM seni UKM YB Streaming kan general manajernya kan kita juga. Nah, jadi ada UKM Radio Streaming, ada Sanggar Seni, ada MPM, ada Mapala, ada apa lagi? Ada enam UKM di ISIP Yapis Biak itu. Nah, itu di hari ketiga PKKMB itu biasa ada Ormawa Fair. Jadi di situ di stan-stan itu dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, untuk yang baru berakhir kemarin itu justru yang di radio itu membeludak keinginan mereka untuk bergabung di radio IYB Streaming. Jadi sebelum-sebelumnya pun tidak melulu dari jurusan ilmu komunikasi, karena kan di jurusan komunikasi juga misalkan ada mahasiswa yang tidak terlalu suka, bukan suka maksudnya passionnya bukan di dia harus cuap-cuap di depan mic misalkan ya. Ada juga yang hobinya menulis dan lain sebagainya. Nah itu nanti mungkin membuat naskah apa dan lain sebagainya. Dan banyak yang dari sosiologi maupun dari ilmu pemerintahan, banyak yang gabung di IEB di radio.
1: Join juga gitu.
0: Join juga. Dan mereka tidak menspesifikasi bahwa ini jurusan komunikasi, radio ini hanya untuk mereka, enggak. Jadi banyak yang sudah gabung dari jurusan lain pun begitu. Jadi kalau mau apa namanya, sekarang mahasiswa, apalagi di Biak ini ya, yang punya radio kampus, radio komunitas di kampus kan cuma isi piapis Biak. Yeah. Jadi kalau yang sudah gabung ini di CPIPIS Biak, ayo nggak apa-apa ikut. Dan biasanya ada seleksi dilakukan oleh mereka, ada seleksi apa istilahnya, untuk menjadi penyiar, nanti diarahkan oleh mereka. Karena kan divisi-divisinya ada.
1: Okay.
0: Nah, nanti otomatis setelah seleksi, mereka akan melakukan seleksi, biasanya 3 hari ya, melakukan seleksi 3 hari, nanti mereka yang akan mempilah-pilah. Ini yang cocoknya ke divisi apa, begitu nanti mereka yang atur.
1: Luar biasa, ya. Berarti memang dengan hadirnya radio kampus ini di lingkup ISIPIAPIS Biak, kampus memang begitu sampai dengan saat ini begitu terus gencar mendorong ya, begitu untuk mahasiswanya ya, bisa lebih aktif dan juga kreatif ya di radio kampus. Karena memang kalau kita mau bilang ya, ini radio kampus memang ruangnya betul, anak muda dan ruangnya mahasiswa itu sendiri ya. Dan bahkan luar biasa ini, yang tertarik bukan hanya ilmu komunikasi, tapi tadi dari prodi pemerintahan dan sosiologi ya, juga bergabung. Ya?
0: Belum ada ya.
1: Bisnis belum ada ya. Ada.
0: Dan pemerintahan dengan sosiologi banyak.
1: Banyak ya, ya, luar biasa. Nah, ini satu hal yang memang sangat menarik, unik ya. Jadi ternyata yang cuap-cuap di depan mikrofon bukan hanya orang komunikasi aja ya, tapi juga dari prodi lain pun bisa. Betul. Baik. Terima kasih Bu Epi mungkin untuk awal ya, luar biasa ini penjabarannya untuk awal kita bisa lebih mengenal lagi seperti apa sih Radio Kampus, IEB Radio Streaming yang ada di CPIAPIS Biak. Ibu Epi Astuti selaku Kepala Biro Kemahasiswaan ISIPIAPIS Biak. Nanti kita akan berkembang lagi ya. Siap. Ibu. Siap. Saya mau tanya-tanya dulu nih sama anak-anaknya Ibu ya, nih. Harus banyak tanya ke mereka ya, karena mereka yang terjun langsung dalam dunia radio kampus ini. Yang pertama langsung aja ke Gita ya, selaku General Manager. Nah, ini kenapa sih Gita yang dipilih jadi General Manager untuk awal? Apakah Gita yang punya ide banyak gitu untuk program di radionya sendiri? Ataukah seperti apa? Lalu sampai dengan saat ini kira-kira sudah ada berapa penyiar gitu yang sudah direkrut atau yang memang sudah disaring begitu ya? Tadi Ibu juga bilang bahwa ini ada tesnya gitu ya? Ada tesnya. Nah, ini sejauh ini seperti apa di IEB Radio Streaming sendiri? Silakan Gita.
2: Baik, Kak Yata, terima kasih. Untuk saat ini kami announcer IEB Radio Streaming itu total secara keseluruhan mulai dari angkatan 1 dan angkatan 2 itu total 31 announcer begitu. Okay. Kami tidak hanya rata satu semester tapi sudah ada semester 5, 6 kami 5, 6 dan ada semester 3 begitu ya. Kami baru 2 angkatan karena memang kami hitungannya baru sekali tahun 2025 kemarin kebentuk. Kalau ditanya kenapa saya, mungkin karena awal berdirinya itu masih baru saya dan Caken berdua yang kami aktif, yang masih awal-awal radio itu masih apa ya, bisa dibilang tuh masih hanya sebatas itu alatnya begitu. Iya, siarannya masih ya belum terlalu banyak juga segmen. Announcernya masih kami yang hampir tiap hari nyiar terus menerus, belum ada bahkan narasumber. Jadi mungkin itu alasannya kenapa saya pada saat itu yang langsung tiba-tiba ketunjuk jadi General Manager. Tapi seiring berjalannya waktu belajar juga bahwa ternyata memang untuk jadi seorang General Manager begitu ya Kak, itu butuh banyak adaptasi, apalagi saya baru mengenal dunia radio begitu. Dan kalau ditanya untuk bagaimana sih cara masuk mahasiswa bergabung bersama kami di IEB Radio Slimming, itu memang betul seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Happy, kami melakukan open recruitment. Cuman untuk di angkatan kami itu siapa saja yang boleh masuk awalnya, belum. Nah, semenjak mulai kita butuh regenerasi, maka di angkatan kedua ini kami kemarin melakukan open recruitment. Dan gak kaleng-kaleng ya, yang melakukan tes atau yang menyaring anak-anak dan memberikan pelatihan kepada yang ingin bergabung bersama kami. Kak Eta sendiri juga jurinya.
1: Oh iya, lupa ya, betul-betul.
2: Iya, Kak Eta sendiri yang menjadi juri penilaian di hari ketiga. Untuk pemateri-pemateri, kami undang Ibu Poppy ya, Cak Kenia. Ya. Ibu Poppy dan beberapa dosen juga, itulah diseleksi mulai dari suara, apa yang mereka hobinya, apa fashionnya mereka. Sebenarnya dari awal penyeleksian kan kami memberikan apa ya, sebuah form, formulir pendaftaran. Jadi di situ mereka bisa memilih bidang mereka tuh apa gitu. Nggak melulu tentang berbicara kan Kak, depan mic. Jadi mungkin ada yang suka di bagian layar belakang nih.
1: Ya, benar,
2: upload berita misalnya, atau pegang sosial media kami, atau mungkin bagian teknis dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kami tidak menyamaratakan bahwa yang masuk harus di bagian ini atau harus ini kerjanya gitu. Tapi benar-benar kami menyesuaikan begitu. Karena sebenarnya IEB Radio Slimming itu bukan wadah yang udah pintar atau yang tahu, tapi yang mau belajar bersama kami dan bertumbuh berkembang bersama kami.
1: Baik, luar biasa. Saya jadi ngerti ya kenapa Gita gitu.

0: Tapi ini kami kembali untuk Anda dengan menghadirkan dan juga melanjutkan dialog interaktif Gerakan Membangun Papua. Sekali lagi topik kita pada hari ini adalah Radio Kampus Ruang Berkarya Generasi Muda Papua di Biak. Kita sekali lagi masih bersama-sama narasumber yang luar biasa ya. Tadi sempat terputus ya perbincangan kita, padahal sudah seru banget ya. Kita bersama-sama sekali lagi bersama dengan Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP Yapis Biak, ada Ibu Hepi Astuti, dan juga ada Gita selaku General Manager dari IEB Radio Streaming, dan juga ada Noel ya, atau tadi katanya nama udaranya Caken, ini selaku Divisi Media Kreatif yang ada di IEB Radio Streaming. Nah, kita akan lanjutkan ya perbincangan kita. Tadi sempat terputus ya. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa saya mengerti ya kenapa Gita gitu yang ditunjuk ataupun dipercayakan untuk memegang tanggung jawab sebagai General Manager yang ada di IEB Radio Streaming. Dari caranya menjelaskan, dari caranya bertutur, ini sudah sangat fix ya, memang paham gitu ya seperti apa nih radio kampus ini akan dibawa ke depan ya. Nah, tadi sudah ada 31 penyiar ya, ya yang betul. Sudah bergabung ya. Betul. Tapi tadi bukan penyiar katanya ya, tetapi yang sudah bergabung ini juga bukan hanya khusus yang berbicara di depan mikrofon saja, tapi luar biasa ada juga yang di belakang layar seperti betul. Itu ya. Karena memang untuk di radio sendiri pastinya tidak terlepas dari tim-tim yang lain seperti itu. Tidak mungkin hanya penyiarnya saja nih ya yang berjalan, pasti ada beberapa tim juga yang membantu di belakang layar. Itu dia tadi ya, ada yang passion yang memang ngomong di depan mic, ada juga yang memang mungkin di bagian yang lain ya, mungkin di bagian promosinya contoh, atau mungkin di bagian penulisan naskahnya ya, untuk berita-beritanya. Nah, ini menarik sekali. Nah, lalu kalau untuk di IEB Radio Streaming sendiri ya yang ada di kampus, sejauh ini programnya apa-apa saja sih kita yang sudah diudarakan ya, dan mungkin kalau memang ada program wawancara atau talk show-nya, ini kira-kira sudah mengundang narasumber siapa saja nih, mungkin bisa diceritakan.
1: Baik, oke Kak, kalau untuk kita ngomongin segmen yang sudah mengudara di IEB Radio Streaming kami, itu total secara keseluruhan kami ada 19 segmen.
0: 19 segmen
1: betul.
0: Ya.
1: Tapi tidak memang setiap minggu itu selalu ada. Ada beberapa segmen yang hanya ada seminggu sekali misalnya. Ada yang wajib memang itu ada di setiap minggunya dalam penyiaran kami. Kami menyiar itu mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk hari Sabtu kami setengah hari saja sampai siang. Dan selama seminggu itu memang sudah ada bagian yang mengatur, yaitu divisi program dan produksi. Jadi mereka yang menyusun segmen apa aja nih yang akan hadir di setiap hari atau setiap minggunya, dan siapa saja yang akan menyiar untuk segmen itu, begitu Kak. Kalau untuk segmen yang mengundang narasumber, kami ada alumni menyapa, kami juga ada suara mahasiswa, kami juga ada update kampus ya. Jadi untuk segmen-segmen itu yang khusus untuk mengundang narasumber, jadi announcernya nanti akan bekerja sama dengan divisi humas dan marketing terkait pengundangan narasumber. Siapa yang ingin kami ajak untuk menjadi narasumber yang ingin kami wawancarai, begitu Kak. Untuk secara narasumber kami tidak membatasi hanya dari lingkup internal, kami juga eksternal, bahkan sudah ada teman-teman dari luar, misalnya Jayapura, misalnya Makassar, yang datang dan menjadi narasumber kami. Bahkan yang kemarin jauh-jauh itu dari anak mahasiswa UGM, ya Jogja.
0: Oh, dari
1: betul.
0: Jogja ya, dari UGM.
1: Iya, jadi yang KKN kami ajak untuk main-main, jalan-jalan, menjadi narasumber kami di IEB Radio Streaming. Untuk dia kami juga bahkan ajak dari Pemda, bahkan Kepala Dinas Pendidikan ya, Caken dan Ibu Ruth Naomi juga sempat berkunjung ke radio kami. Jadi bukan hanya tentang secara apa ya Kak, hubungan kami IEB Radio Streaming dengan pihak-pihak luar, tapi juga kan itu melatih kami announcer buat bagaimana bertemu dengan orang-orang baru, bertemu betul. Dengan bagaimana caranya memperlakukan orang-orang ketika ada yang betul. Datang atau main ke kami, bagaimana tampil di depan layar. Karena kami kalau mengundang narasumber itu tidak hanya penyiaran saja, tetapi juga kami podcast, siaran live juga, karena kami juga sudah main live TikTok. Jadi kami ikut alur juga, ikut perkembangan zaman, apa yang sedang tren, dan mungkin orang akan lirik, kami juga main-main ke situ, kami mencoba. Jadi mungkin Seperti itu sih Kak, mulai dari penyiaran segmennya, jam berapa saja tayangnya, bagaimana announcer itu on time ketika masuk segmennya, bagaimana kami menyiapkan alat teknis sebagainya, itu kan memperkerjakan apa ya, melatih kami teknis, melatih kami menyiapkan alat, seperti itu Kak.
0: Baik, luar biasa. Jadi memang ini sudah banyak sekali ya begitu yang dilakukan untuk mengembangkan YB Radio Streaming sendiri yang ada di kampus ISIP Yapis Biak. Kalau boleh tahu segmen acara atau program acara yang dari teman-teman YB Radio Streaming unggulkan sendiri nih, mungkin bisa disebutkan nama acaranya apa?
1: Yang paling kami unggulkan sebenarnya yang paling menantang dulu deh Kak. Yang apa paling itu? Menantang tuh itu sendiri Kak, yang undang narasumber.
0: Alumni tadi apa saja?
1: Alumni menyapa, suara mahasiswa dan ya atau kampus.
0: Kalau kampus,
1: okay. Ya atau kampus. Karena kadang-kadang kalau kita minggu ini tuh ada yang undang narasumber, itu mereka udah yang kayak aduh siapa yang dapat iya karena kan keluar jadwal itu kita tuh kayak deng siapa yang namanya akan tertera di itu, karena cuman yang tahu nama yang akan tertera di jadwal itu kan yang divisi program dan produksi, jadi kita tuh tunggu mereka kirim jadwal tuh dan kayak aduh nama siapa nih, jangan nama saya jadi sebenarnya melatih kan Kak, itu ayo dong kalian tampil begitu. Kadang-kala juga saya bekerja sama dengan divisi program produksi bahwa namanya ini tulis gitu. Soalnya dia yang paling takut kemarin, jadi agak main-mainin dikit kan Kak. Bila jadi jangan terlalu takut gitu. Buktinya ternyata setelah dilewati, ternyata bisa nih, ternyata saya bisa gitu. Jadi memang kan harus ditantang dulu, harus langsung dicemplungin, dia akan pintar sendirinya gitu. Yang paling diunggulkan kita kadang yang lucu itu mob sih Kak.
0: Oh ada
1: iya, kita ada mob, ada program mob juga. Iya.
0: Seni dan budaya. Ini betul, programnya seperti apa? Kalau yang mob ini memang beneran mob atau mungkin ada itu hanya nama singkatan, ada kepanjangannya atau seperti apa? Yang mob
1: itu sendiri apa? Itu memang buat kita hiburan. Hiburan. Oh, jadi kita nggak terlalu serius atau tegang informasi mulu gitu kan, nggak kena. Kita fungsinya edukasi, hiburan, pembagian informasi. Jadi hiburan juga kami selipin nih, mob juga. Itu kan mengangkat salah satu yang sering di Papua kan mob ya Kak ya,
0: ya betul.
1: Jadi biar kita seru-seruan. Dan itu biasanya segmen itu ada di jam siang. Jadi biar gak terlalu jam-jam ngantuk dan gak terlalu boring. Jadi kita ketawa-ketawa tuh di segmen itu gitu. Apa yang kadang juga yang bikin kita deg-degan dapat itu zona mistis di malam Jumat. Jadi itu udah malam nyiarnya kan Kak, tuh suara mistis tuh hari Jumat bahasnya yang horor-horor lagi. Jadi lumayan agak-agak aduh temenin kau gitu. Jadi cuman dua orang atau satu orang yang nyiap, tapi timnya di luar ini banyak yang menemani. Jadi sebenarnya itu sih Kak. Terus tiap pagi kita selalu ada segmen morning vibes. Itu yang kadang tuh yang serunya tuh kita berusaha untuk membangkitkan semangat gitu kan, karena kan pagi ya Kak.
0: Hari,
1: jadi walaupun penyiarnya juga mungkin berangkatnya sambil aduh ngantuk tapi tetap ketika mic on tetap harus
0: on
1: iya betul banget itu sih Kak.
0: Oke. Berarti ini kayaknya kalau dari penjelasannya general manager kita ya dari kita ini, divisi program dan produksi ini agak-agak ditakuti ya. Enak sekali ya tinggal nunjuk-nunjuk gitu ya. Oke. Tapi memang benar itu tantangan. Jadi memang kalau kita terus-terusan takut atau terus-terusan tidak berani, nanti kapan bisanya betul seperti banget, itu ya. Dan memang betul juga, itu juga melatih diri kita ya, seperti apa karakter kita, sikap kita, attitude kita sebagai seorang penyiar ya, ketika sudah di depan mikrofon dan juga berhadapan dengan narasumber yang datang,
1: betul,
0: dengan
1: sekali,
0: orang-orang yang kita undang. Jadi terlepas dari kepribadian kita seperti apa, tapi kalau sudah di depan mikrofon ya, sudah bertemu dengan narasumber ya, kita sudah harus bisa tahu posisi, sikap, dan juga attitude kita seperti
1: betul,
0: apa ya. Luar biasa, ini divisi program dan produksi ini ya kuncinya ya berarti. Oke. Terima kasih Gita selaku General Manager, nanti kita ngobrol lagi ya. Ini saya mau tanya juga nih ke divisi media kreatif, Noel atau tadi katanya nama udaranya
2: Noel
0: atau Caken
2: tapi ya? Biasanya untuk di IEB sendiri tuh Noel.
0: Oh Noel ya. Oke.
1: Namanya ya.
2: Noel juga tuh umumnya awal namanya tuh dikasih dari Pak Ridwan karena nama pertama kan Immanuel.
0: Iya.
2: Jadi bapak bilang sudah Immanuel, mending nama nama udara kamu tuh Noel aja biar lebih menarik lagi.
0: Oh, lebih menarik.
2: Itu katanya Bapak Ridwan.
0: Tapi jadinya dua ya nama udaranya ya.
2: Iya.
0: Oke, ini dari divisi media kreatif. Media kreatif ini berarti seperti apa untuk divisinya sendiri, lalu jobdesknya sendiri di radio streaming IEB? Radio streaming ini seperti apa? Lalu sejauh ini apa saja sih yang sudah dilakukan? Apakah ini media kreatif menyangkut dengan konten-konten seperti itu atau iya, seperti apa? Iya, silakan Noel.
2: Oke, Kak. Untuk divisi media kreatif sendiri, mungkin kita lebih menjaga ke sosial media kita ya, Kak.
0: Jadi
2: kita selalu membuat konten-konten, membuat konten-konten seru terkait dengan kegiatan kampus maupun di luar kampus, yang dimana kita harus mengemas kreativitas bukan saja di luar kampus tetapi juga di dalam kampus, mungkin terkait dengan, pertama tadi saya sudah bilang, konten-konten untuk bisa memperkenalkan lagi dengan adanya radio kampus kita di kampus ISIP ya, Pistibiak.
0: Oke, luar biasa. Nah, ini berarti kalau di RRI sendiri ya, kita punya bidang KMB ya. Ini juga berkecimpung dalam konten, jadi ada KMB konten media baru. Nah, ini mungkin kalau di radio streaming ISIP ya Pistibiak, ini adalah media kreatif, ya, luar biasa. Lalu KMB-nya, oh iya, nih Ibu Happy bilang KMB-nya IEB ya, luar biasa. Nah, lalu ini berarti yang berkecimpung atau tim yang ada di dalam media kreatif ini tentunya anak-anak yang kreatif ya, karena dari namanya kan seperti itu. Nah, sejauh ini seperti apa konten menurut Noel yang paling digemari oleh anak muda di Biak saat ini ya, dan juga terutama di radio kampusnya sendiri, ini seperti apa dari konten-konten yang mungkin sudah di upload mungkin di media sosial terkait dengan program atau apapun tentang radio kampus atau apapun yang menjadi konten dari teman-teman divisi media kreatif. Nah, itu konten seperti apa sebenarnya yang digemari?
2: Sejauh ini untuk konten-konten yang udah kami posting di Reels kami, yaitu mungkin terkait dengan kemarin penerimaan mahasiswa baru dan juga konten-konten seputaran ruangan radio dengan beberapa bagian divisi juga kita bekerja sama untuk membuat konten, karena untuk jumlah dari divisi media kreatif juga kita masih sedikit. Mungkin masih sekitar ada 4 orang yang aktif, yang duanya juga mungkin sudah jarang ya Kak, sudah jarang, tapi kita selalu mendorong, memaksa mereka untuk mari kita sama-sama belajar, karena mau kapan lagi kita mau belajar kalau bukan sekarang. Jadi kita harus siapkan payung sebelum hujan kan. Apalagi kita ini anak-anak komunikasi, kita harus belajar melatih diri kita, passion kita ya kan. Itu sih Kak.
0: Oke, luar biasa. Jadi ada berapa orang di divisinya sendiri?
2: Untuk divisi media kreatif tadi, kita ada 4 orang.
0: 4 orang ya, 4 orang, luar biasa. Nah, lalu ini tadi kan di radio kampus ataupun radio streaming ini juga tadi ada juga berita ya, informasi. Nah, ini terkait dengan media kreatif. Kalau kita mau tarik nih ya dengan jobdesk ataupun dengan konten yang dikerjakan oleh teman-teman dari divisi media kreatif. Sejauh ini bagaimana sih caranya untuk membuat anak muda yang ada di Biak ini mau mendengar atau mau menyimak informasi atau mungkin berita yang dihadirkan tetapi dengan tetap dengan kemasan yang seru. Nah, itu biasa caranya gimana itu untuk mengakalinya?
2: Oke, Kak. Mungkin kita lebih ini sih, lebih aktifnya seperti itu lagi, kita membuat konten yang mungkin berita-berita seputaran berita dalam kampus dulu ya Kak, macam pemberitahuan tentang PKKMB atau mungkin penerimaan mahasiswa. Nah, itu kita sering membuat itu di dalam suatu konten yang untuk bisa menarik teman-teman di luar sana untuk bisa bergabung bersama kami di kampus ISIP Pistibiak. Tentunya bisa juga untuk setelah menjadi mahasiswa langsung boleh bergabung bersama kami di IEB Radio Streaming Muda Berkreasi. Dan juga tentunya kita selalu mendorong mereka untuk juga bukan hanya di IEB Radio Streaming, tapi kita juga mempromosi beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di kampus ISIP Pistibiak, seperti tadi Ibu Happy sudah sampaikan, yaitu Mapala dan juga MPM dan juga Sanggar Seni.
0: Oke, baik. Berarti kalau mau kita lihat juga sebenarnya punya tantangan tersendiri juga ya untuk teman-teman di media kreatif ini, karena

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1.

0: 101.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Sumo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir

sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel dengan judul Negeri Lima Negara, karya Ahmad Fawdi.

Kisah dalam negeri lima menara mengikuti perjalanan hidup Alif, seorang remaja yang tinggal di Jakarta. Meskipun kehidupannya di Jakarta nyaman dan modern, ia merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia merindukan petualangan dan ingin menjalani pengalaman yang lebih berarti. Impiannya adalah menjadi seorang penulis yang terkenal. Suatu hari, Alif memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan pergi ke Pondok Madani, pesantren yang terletak di sebuah desa terpencil di Jawa Barat. Ia ingin menjalani pendidikan Islam dan mencari pengalaman yang berbeda. Keputusan ini diambil tanpa persetujuan keluarganya yang ingin melihatnya menjadi seorang dokter. Di Pondok Madani, Alif bertemu dengan berbagai karakter yang beragam, termasuk Raja, Aisyah, Dul Majid, Said, dan sejumlah tokoh lainnya. Ia juga berinteraksi dengan Kiai Ibrahim, pemimpin pesantren yang bijaksana dan sabar, serta Ustadz Sodik, seorang guru yang keras tetapi peduli. Selama masa di pesantren, Alif mengalami berbagai perubahan dalam hidupnya. Ia belajar tentang nilai-nilai Islam, kedisiplinan, dan kerja keras. Alif juga menghadapi tantangan besar dalam akademik dan berusaha untuk mencapai prestasi yang tinggi. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah, dan Alif mengalami kegagalan dan tekanan di sepanjang jalan. Kisah cinta juga menjadi salah satu aspek penting dalam novel ini. Alif jatuh cinta pada Aisyah, teman sekelasnya di pesantren. Namun, hubungan mereka terhambat oleh perbedaan aturan dan nilai-nilai di pesantren. Meskipun cintanya tidak berjalan mulus, hubungan ini mengajarkan Alif tentang pengorbanan dan kedewasaan. Selain itu, Negeri Lima Menara membahas tema pertemanan. Alif mengembangkan persahabatan yang kuat dengan Raja, Dul Majid, Said, dan teman-teman lainnya. Mereka saling mendukung dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan ini menjadi sumber dukungan dan kekuatan bagi Alif dalam menghadapi berbagai tantangan. Novel ini juga menggambarkan kehidupan pesantren, pendidikan agama, dan nilai-nilai Islam. Alif dan teman-temannya belajar tentang agama, hafal Al-Quran, dan mengikuti pembinaan moral. Pesantren mengajarkan mereka tentang kedisiplinan, ketekunan, dan keikhlasan. Buku ini juga menggarap tema perjuangan dan keberhasilan. Alif berusaha keras untuk mencapai impian dan tujuannya, meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Ia juga belajar tentang pentingnya tekad dan ketekunan dalam meraih kesuksesan. Gaya penulisan Ahmad Fuadi dalam Negeri Lima Menara sederhana dan mudah dipahami. Ia berhasil menggambarkan suasana pesantren dan pengalaman hidup di sana dengan rinci. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan moral tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan nilai-nilai agama. Dalam kesimpulan, Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi adalah novel yang menginspirasi tentang perjalanan hidup seorang remaja menuju kematangan dan kesuksesan. Buku ini membahas berbagai tema, termasuk pendidikan, persahabatan, cinta, dan nilai-nilai agama. Melalui karakter Alif, pembaca dapat merenungkan tentang pentingnya tekad, kerja keras, dan kesabaran dalam mencapai tujuan. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra terkenal di Indonesia dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengikuti impian mereka.

Kami 21 menit waktu Indonesia Timur, informasi hiburan rangkaian program pagi ini. Dan tentunya Anda juga sudah mengikuti program acara GMP Gerakan Membangun Papua. Satu informasi kami updatekan untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id, khususnya dari informasi regional Merauke. Terkait dengan penerbangan Merauke kembali beroperasi normal, dikutip dari laman rri.co.id selengkapnya bahwa aktivitas penerbangan di Bandar Udara Mopa Merauke kembali berjalan pada Selasa 8 September 2026. Sejumlah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dan Lion Air telah kembali beroperasi setelah sebelumnya mengalami penundaan akibat abu vulkanik. Pelaksana tugas Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Mopa Merauke, Ones Sampai Ruru, mengatakan kondisi di wilayah sekitar bandara saat ini sudah cukup baik dan aman untuk penerbangan. Menurutnya, wilayah abu vulkanik dapat mengganggu hingga merusak mesin dengan sistem pesawat sehingga penerbangan tidak dapat dipaksakan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ones, situasi di sana memang sudah cukup baik sehingga sudah cukup aman dan kita masih menunggu informasi selanjutnya lagi. Ones mengatakan penerbangan Garuda Indonesia dari Jayapura menuju Jakarta telah kembali tersedia, sementara untuk Lion Air juga telah melayani penerbangan dari Merauke menuju Jakarta. Penundaan penerbangan disebut terjadi selama satu hari, yakni pada Senin tanggal 7 September 2026, dan untuk penerbangan dari Jakarta. Kemudian hingga saat ini pihak UPBU Mopah juga belum menerima informasi terkait adanya penumpang yang membatalkan perjalanan akibat penundaan tersebut. Ones menambahkan, penerbangan dari Jakarta menuju Merauke juga sudah dapat dilakukan. Kondisi penerbangan masih terus dipantau dengan menunggu informasi terbaru terkait situasi abu vulkanik di wilayah sekitar. Ya, ini informasi dari Merauke dan sekaligus juga saya pamit dari pendengar Anda ya, pendengar. Informasi hiburan Merauke siang ini akan dilanjutkan dengan Merauke sore ini. Anda akan ditemani bersama dengan Aldo Motorbox. Dan selamat menikmati suasana istirahat di saat ini ya, pendengar. Dan sampai jumpa lagi di edisi siar untuk edisi mendatang bersama saya, Deci. Dan selamat siang bagi Anda semuanya. Kami akan hadirkan beberapa persembahan lagu-lagu terbaik di ruang dengar Anda.

0: Ibu, Bapak lihat akhir-akhir ini anak-anak macam serius begitu kah untuk kejar cita-citanya?
1: Iya Pak, dia sering bercerita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi banyak orang.
0: Kalau menurut Ibu, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka?
1: Kita bisa mulai dengan mendengarkan keinginannya, memberikan semangat, dan menyediakan kesempatan untuk belajar.
0: Betul juga ya, jangan sampai kita malah justru membatasi langkah mereka.
1: Setiap anak punya potensi. Tugas kita adalah membimbing, bukan memaksa.
0: Saya setuju, Ibu. Dengan dukungan kita, mereka akan lebih percaya diri meraih cita-citanya.
1: Mari kita dampingi dia, Pak, demi masa depan yang lebih baik.
0: Setiap anak berhak bermimpi. Dukungan orang tua adalah kunci keberhasilan mereka. Dukung cita-cita anak, wujudkan generasi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie.

Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin mengisahkan tentang perjalanan hidup Arjuna, seorang lelaki muda yang merasa kehilangan dan terluka oleh peristiwa tragis dalam hidupnya. Ia ditinggalkan oleh kekasihnya, Dian, yang meninggalkannya tanpa alasan yang jelas, meninggalkan Arjuna dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Kisah dimulai dengan Arjuna yang tinggal di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di tengah hutan. Di sana, ia menemui seorang penulis tua bernama Ajisaka yang menjadi mentor dan teman bagi Arjuna. Ajisaka mengajarinya berbagai pelajaran tentang kehidupan, cinta, dan perjalanan rohani. Arjuna kemudian memutuskan untuk memulai perjalanan fisik dan spiritualnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh Ajisaka. Selama perjalanan ini, Arjuna bertemu dengan berbagai orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Ia bertemu dengan gadis bernama Tim-Tim yang menjadi teman dekatnya. Tim-Tim membantu Arjuna untuk melepaskan dendam dan kebencian yang ia rasakan terhadap mantan kekasihnya, Dian. Arjuna juga bertemu dengan seorang wanita yang memimpin komunitas spiritual Nyi Roro Kidul yang memberikan pandangan baru tentang kehidupan dan cinta. Pada saat yang sama, Arjuna juga terlibat dalam pertempuran batinnya sendiri. Ia harus menghadapi rasa sakit yang mendalam akibat cinta yang hilang dan memahami bahwa pengampunan adalah kunci untuk melepaskan diri dari beban masa lalu. Melalui perjalanan ini, Arjuna belajar bahwa daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Seiring waktu, rasa sakit akan memudar dan membantu kita tumbuh lebih kuat. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjalanan batin dan pencarian makna dalam hidup. Arjuna mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi, cinta, dan tujuan hidup. Ia menemukan petunjuk dan inspirasi dari berbagai orang yang ia temui selama perjalanan, dan prosesnya menjadi semacam pencarian rohani yang mendalam. Terelie juga menggarap tema cinta dengan cermat dalam novel ini. Kisah cinta Arjuna dan Dian adalah latar belakang utama yang membawa Arjuna pada perjalanan pencarian makna hidupnya. Konflik dan perasaan Arjuna tentang cinta yang hilang menciptakan ketegangan emosional yang kuat dalam cerita. Gaya penulisan Terelie dalam buku ini sangat puitis dan mengandung banyak pemikiran filosofis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan gambaran yang mendalam untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran tokoh-tokohnya. Buku ini bukan hanya kisah cinta dan pertumbuhan pribadi, tetapi juga sebuah eksplorasi filosofis tentang makna hidup dan pengampunan. Novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin oleh Terelie adalah kisah tentang cinta, pertumbuhan, dan pencarian makna dalam hidup. Melalui perjalanan Arjuna, pembaca diajak merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan cinta. Buku ini juga menggambarkan pentingnya pengampunan dan kebebasan dari beban masa lalu untuk mencapai kedamaian dan pertumbuhan pribadi. Gaya penulisan penyair ini yang puitis dan indah menjadikan novel ini karya yang sangat memikat dan memberikan inspirasi.

Anda berada kembali lagi bersama saya Almeda Motorworks dalam rangkaian Merauke siang hingga sore nantinya di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, tentunya di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Dan tentunya senang sekali saya kembali menyapa Anda dalam program siang dan sore nantinya. Dan juga informasi untuk Anda, Umat Katolik, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket doa Angelus di siang hari ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu Anda akan kami hadirkan ya lagu-lagu rohani untuk jelang doa Angelus di siang hari ini. Dan juga terlupa kami informasikan untuk Anda, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 RRI, serta di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda juga akan kami hadirkan warta berita lintas sore dan program unggulan kami Pro 1 se-Indonesia, yakni Asta Cipta di sore hari nantinya. Dan berikut lagu-lagu rohani untuk Anda di siang hari ini.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon

kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Ya, ternyata berikut Anda akan kami ajak bersama dalam segmen musik tradisional dan juga budaya di Merauke siang ini. Tentunya saat ini Anda akan kami bagikan informasi terkait dengan musik tradisional dan budaya dari kota Manado, ya, Sulawesi Utara Indonesia. Dan tentunya berikut informasi seputar kota Manado, Sulawesi Utara Indonesia. Kota Manado memiliki 11 kecamatan serta 87 kelurahan dan desa. Manado terletak di Teluk Manado dan dikelilingi oleh daerah pegunungan serta pesisir pantainya merupakan tanah reklamasi. Berdasarkan data sensus 2010, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.354, sehingga menjadikannya kota terbesar kedua di Pulau Sulawesi setelah Kota Makassar. Jumlah penduduk Manado diperkirakan, ya, bertambah dari 2010 ke 2014 adalah 8.030 jiwa. Ya, untuk etimologi kota Manado sendiri disebutkan dengan berbagai nama. Penamaan kota Manado merujuk pada kemiripan seperti Manado maupun dalam tulisan atau kata yang berbeda dengan satu lokasi atau tempat yang sama. Dalam makna yang sama, nama Manado sebagai informasi awal kota Manado sebagai suatu lokasi yang ditemukan dalam tulisan Valentich di tahun 1724 yang tertera dalam peta laut yang dibuat oleh Nicolaus Denslins pada tahun 1541 dan peta laut yang dibuat oleh Leco tahun 1590. Tulisan Valentin menjelaskan kata Manado sebagai suatu lokasi dengan pulau karang di lepas pantai yang berada di depan kota Manado. Dan sejak 1862, pulau karang yang dimaksud disebut dengan Pulau Manado Tua. Istilah Manado ini diperoleh dalam lafalan dan sebutan orang Eropa terhadap pulau karang berkaitan dengan bahasa Tombulu, yakni kata Manaundo. Kata ini berarti orang yang datang dari jauh atau orang dari kejauhan atau di kejauhan. Dan sejarah singkatnya untuk kota Manado, ya pendengar, asal mula kota Manado menurut legenda dulu berasal dari Wanua Wenang, sebutan penduduk asli Minahasa yang menempati kota Manado saat ini. Wanua Wenang telah ada sekitar abad ke-13 dan didirikan oleh Roro Ares yang bergelar Dotut Lolong Lasut yang saat itu menjabat sebagai kepala walak. Ares dikenal sebagai tokoh pendiri Wanua Wenang yang menetap bersama keturunannya. Adapun versi lain pendengar, yakni bahwa kota Manado merupakan pengembangan dari sebuah negeri yang bernama Pogidon. Kota Manado diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-16 menurut sejarah juga. Pada abad itu jugalah kota Manado telah didatangi oleh orang-orang dari luar negeri seperti Portugis. Nama Manado daratan mulai digunakan pada 1623 menggantikan nama Pogidon atau Wenang. Kata Manado sendiri merupakan nama pulau di sebelah Pulau Bunaken dan kata ini berasal dari bahasa daerah Minahasa yaitu Manaro atau Manado yang dalam bahasa Indonesia berarti di jauh. Ya, itulah sejarah singkat, ya. Anda kami ajak berkelana untuk mengenal geografinya. Kota Manado terletak di ujung jazirah utara Pulau Sulawesi pada posisi geografis 124 derajat 40 aksen hingga 124 derajat 50 aksen bujur timur dan 1 derajat 30 aksen hingga 1 derajat 40 aksen lintang utara. Dan untuk iklim di kota ini adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata 24 derajat hingga 27 derajat. Untuk curah hujan rata-rata 3.187 mm per tahunnya dengan iklim terkering di sekitar bulan Agustus dan terbasah di sekitar bulan Januari, ya. Dan intensitas penyinaran matahari rata-rata 53% dan kelembapan dari nisbi kurang lebih 84%.
Atau luas wilayah daratannya sekitar 16.253 hektar. Manado juga merupakan kota pantai yang memiliki garis pantai sepanjang ya mas kami sepanjang 18,7 km. Dan apa itulah informasi awal untuk Anda dari Kota Manado ya. Tentunya masih akan kami hadirkan lagi informasi-informasi seputar Kota Manado Sulawesi Utara untuk Anda di Musik Tradisional dan Budaya siang hari ini. Namun juga tentunya berikut untuk lagu daerah Kota Manado.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada matchday pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Yeah, I think fully deserve three

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Park the Princess dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Thakkar. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akliots diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Thakkar. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol.

Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum, dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson, dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Levert dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: boom. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. You have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Arina Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Dengan saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini sudah cukup lain, ya, lebih dua bulan, dan sudah persiapannya sudah cukup seperti ya pasti ya, karena ini ya, dari game pertama saya sudah patut kuat untuk memperkuat tim dan membuat tim lebih. Ya pastinya
1: senang. Pak Adi sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEP untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor pergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiwali melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi, nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga, ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat, anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine, mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef de Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasar Ibu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tetapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang sudah ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiwali, Pro 3 RRI,

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di Grup B Basket Putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan Grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity V, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Ya, pendengar bersama Meroket dimanapun Anda berada. Anda saat ini bersama dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RR Meroket, kanal informasi dan inspirasi. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971-330745. Dan ya, berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam kenal dengan Ibu Ellen dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
0: Oke, dengan ya, bagaimana?
1: Dengan Ibu Ellen dari Manado,
0: iya.
1: Sulawesi Utara. Ini dengan Bung siapa ya? Bagus, soalnya saya perdana.
0: Oke, dengan Aldo, Bung.
1: Oh, dengan Ellen. Oh, Bung Aldo ya.
0: Iya.
1: Oh, Ellen, Bung Aldo, iya. Ellen.
0: Oke, Bu Ellen. Ya, benar ya.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal juga ya, pertama kali.
1: Saya mau ketiga kali ini dengan apa? Dengan Bung Aldo.
0: Oke.
1: Ketiga kali.
0: Iya, bagaimana kabarnya? Jadi, dari mana? Ya.
1: Puji Tuhan sehat.
0: Oke, puji Tuhan ya.
1: Bu Aldo gimana kabar?
0: Puji Tuhan sehat juga Bu Ellen.
1: Mau request lagu Rungkat boleh?
0: Rungkat boleh dong.
1: Rungkat. Ente-entean.
0: Oke, siang hari ini mau salam-salamnya disilakan Bu Ellen.
1: Pertama buat Bung Aldo, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, diberkati bersama keluarga yang di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Lanjut, mau salam pertama ada Bunda Kristi Natali di Toli-Toli. Ada Pak Putra Tengah di Pak-Pak. Ada Ibu Utri bersama suaminya Pak Ferdi. Salam sehat. Ada juga Tajudin di Minahasa, ada Bang Kris di Manado. Dan semua pendengar setia Radio Pro 1 Merauke, Dangdut adalah kita. Salam kenal dari Ibu Ellen dari Manado. Untuk Bung Aldo, terima kasih. Selamat siang, salam sehat. Dangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih kembali untuk Ibu Ellen ya dari Manado, Sulawesi Utara yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih dapat bergabung ya. Hingga nanti di pukul 14:50 waktu Indonesia Timur dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah

0: soalnya udah
1: dikasih pedis tidak?
0: Gak terlalu pedis sih, pakai kricek keriting biar gak terlalu pedas.
1: Iya.
0: Terus sayur nak, labu siam ditumis pakai wortel, campur sudah. Kalau dekat saya mau ajak, bunda mau ajak Mang Aga makan di rumah.
1: Oke bunda, siang hari ini mau request lagu apa nih?
0: Mang Aga sama suka lagunya di Ambang Sore, tapi penyanyi nanti Mang Aga carikan aja ya.
1: Siap.
0: Boleh?
1: Boleh, salam-salamnya.
0: Oke, salam yang pertama tentunya buat Ibu Utri ya, bersama Pak Freddy, selamat siang ya. Salam sehat, salam kompak selalu ya, selamat beristirahat. Terus ada Bang Cut, ada Kakak Anis, ada Ibu Matilda juga. Ada juga Ciguria Jakarta, Ibu Sofia Sati ada di Makassar ya, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Hasan Lalo, Pak Joni. Sentral sih, Putra Marorin, Putra Tamir. Ada Putra Jaya, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni ya, Ibu Siti. Ada Ibu Ellen tadi yang baru lewat ya, makasih salamnya. Iya. Ada Bung Chris juga di Manado, ada Pak Benijo, Bunda Ima, ada Kakak Puja juga ya. Terus ada Bang Lai Putra Tengah, Bang Bitan, dan semua-semua sudah
1: siap
0: lagi monitor. Bang Aldo sukses selalu lah ya, sampai akhir siaran. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Bang Aldo, selamat siang. Dandut adalah kita.
1: Iya, dan saudara kita, terima kasih Bu Natalia sudah bergabung ya dari Toli Toli untuk membersamai dalam acara Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan ya tentunya pendengar dimanapun Anda berada ya, ada jika ingin bergabung melalui chat WhatsApp juga bisa di 0852-7511-2433. 0852-7511-2433 ya. Kami senantiasa menanti atensi Anda untuk bergabung dalam acara Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini, Kamis 10 September 2026. Dan tentunya berikut dia dua requestan lagu dangdut ya, dari Bu Ellen di Manado dan juga Bu Natalia di Toli-Toli. Ada dari Rongkat Happy Asmara dan juga di Ambang Sore dari Victor Huta Barat. Untuk itu selama mendengarkan dan kami selalu menanti atensi Anda hingga pukul 14:50 waktu Indonesia Timur.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: $5. I'm writing a paper on them. This is the last thing standing between me and break, and I need to crush it. I'm a geology major, a real rocker. I'm also in a band, and our show is tonight.
1: Thought I was gonna say rock band, huh? Of course you would.
0: Luckily, Grammarly has transformed my writing, making my process way faster and my writing way better. Perfect. Much bolder. Get it? Because boulders are rocks? I'm here all week. All right, let's make sure my voice is coming through. Eee, that's not good. Ooh, I missed some citations here. Gotta fix that. Whew.
2: What time's our show?
3: What time is it? Ada apa dengan RRI?
4: Taukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda, dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Ya, mereka bersatu, mereka sudah ada dengarkan tadi ya requestan dari Bu Ellen dan juga Bu Natalia dari Manado dan Toli Toli dengan judul lagu Rungkat dan juga Di Ambang Sore. Dan nantinya juga kami menanti atensi Anda di Pro Dangdut. Dan itu adalah kita Pro Satria dari Merauke di 0971-333-0745 dan via WhatsApp di 0852-7511-2433. Kami senantiasa menanti atensi Anda untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RR Merauke dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sembari menanti atensi Anda, Anda juga akan kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Yang mendengar bersatu dari Merauke tentunya ya. Waktu terlalu juga pukul 14.25 menit. Anda masih ada waktu untuk membersamai bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi kami 10 September 2026 di 0971-333-0745 ataupun via WhatsApp ya di 0852-7511-2433. Anda dapat bergabung bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini di Pro 1 RRI Merauke.
2: Virus Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Ya, pendengar Persatuan RRI Merauke, pukul 14:36 waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, berikut penerbangan selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Iya, waalaikumsalam Kak Ayu ya, selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga.
0: Dari ini ya, Seram, ya kalau nggak salah.
1: Ya, saya di Seram, Maluku Tengah.
0: Oke, apa kabarnya untuk siang hari ini?
1: Sehat-sehat kamu dengan keluarga. Hari ini di Kota Masai, Maluku Tengah, cuacanya sangat cerah.
0: Okay.
1: Gimana dengan di Merauke sendiri, apakah cuacanya kita sama?
0: Iya, cuacanya juga sama, cukup panas ya.
1: Iya, tapi di sini disertai dengan angin yang sangat kencang.
0: Oke, okay. Kak Ayu mau request lagu apa nih?
1: Dari Rita Sugiarto yang judulnya Jangan Rayu-Rayu.
0: Oke, Rita Sugiarti ya, Jangan Rayu-Rayu.
1: Rita Sugiarto.
0: Ah, oke, Rita Sugiarto. Oke, boleh salam-salamnya.
1: Salamnya buat Bintang Pratama, kembali Bu Farida. Juga untuk Ibu Musliah ya, buat Bu Ali yang ada di Semang Kasar Madura, Pak Widakil, Bang Benizio.
0: Ya.
1: Bu Jihari Bintuni, Pak Fridi Putri, Maines, Ibu Sri juga. Siapa lagi ya kita menyapa untuk yang ada di saya kakak agak lupa deh ya. Kalau tidak berkenas nih di RRI, saya berapa hari saya vakum untuk berapa hari karena saya ada urusan juga di Kota Ambo dan baru pulang kemarin dan nyampenya semalam itu tadi malam, ya maksudnya menyampenya malam ya di Kota Masohi. Pokoknya tetap semangat semuanya, dan tetap sehat juga buat yang lagi bertugas, tetap semangat, tetap sehat. Kamu di Maluku Tengah ini meskipun cuacanya panas terus gitu ya, angin kencang. Tapi ada sesuatu yang bikin pemandangan itu sangat indah, yaitu September ceria, bermekaran masifnya bunga tabebuya yang ada di Kota Masohi, Maluku Tengah. Ya, tadi kita berasa kayak Dini Brisakura. Jalan-jalan penuh dengan apa namanya bunga-bunga berjatuhan, mengatakan ibu ya. Oke, yang lagi bertugas tetap sehat, tetap semangat juga. Banyak selalu hati-hati dan terima kasih. Selamat siang, salam kodamdut.
0: Oke, terima kasih Kak Ayu. Ya pendengar, tentunya juga ya Anda dapat bergabung bersama kami di Prodangdut. Dan berikut penelpon terakhir. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang, jelang sore bagian timur.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Ibu Farida dari Palu. Ini Bang Yogi ya?
0: Dengan Aldo, Bu Farida.
2: Oh, dengan Albert. Apa kabar Merauke sore hari ini?
0: Puji Tuhan, baik dari Merauke walaupun panas kemarau ya.
2: Sama-sama. Berapa derajat kalau di tempatnya Ibu Farida, Palu dan sekitarnya itu hampir 30 lebih kayaknya ya.
0: Oh, kalau di kita 31 derajat, Bu. Iya.
2: Yang penting tetap bersyukur ya.
0: Siap, benar sekali.
2: Bersyukur dan selalu berdoa, mudah-mudahan diberikan apa rahmat, karunia, hidayah, cepat turun hujan ya.
0: Iya, benar sekali. Bu Farida mau request lagu apa nih di siang hari ini sebagai penelpon terakhir?
2: Oh ya, lagunya dari Kaila. Yang judulnya Kaila. Ini memang bertepatan panas matahari ya.
0: Siap.
2: Jadi pilih lagunya Kaila yang berjudul Puncak Gemilang.
0: Puncak Gemilang ya?
2: Iya.
0: Ah, oke, Kaila Puncak Gemilang, boleh salam-salamnya.
2: Oh, salam-salamnya ya, mau kirim salam buat Ibu Utri sama Pak Freddy, ada Mas Lia, Bintang Pratama Panasron dari Palu, ada Mbak Lili, ada Mbak Ani sama Abang Cus di Aceh, ada Mama Ines, ada Mama Rimba, ada Ibu Titi, ada Mama Fani, terus ada Mama Ita juga, ada Puja, ada Mama Ima, ada Bunda Il dari Manado, Pak Benijo juga, terus ada Ibu Ani dari Kota Mobagu, ada Bang Kruspati, ada Pak Hamsa Yusuf dari Jambi ya, ada Putra Tamir, Pak Ramadan di Sorong, Pak Burahim di Kaltim, ada Bang Kobra, Bang Central Sweet, ada Mama Nambe, ya, ada Ade Sari, ada Pak Joni, Pak Koyo, Pak Nurdiansa, ada siapa lagi ya? Baru ini lagi Bu Farida gabung ya, jadi lupa ya. Ada Bang Iwan ya, Bang Azum, ada Pak Bernard, Pak Norki, Pak Habibie, semuanya ya. Dan oh ada ini Putra Tengah ya dari Fak-Fak. Ada Bang Lei juga untuk semua-semuanya dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam kompak selalu. Bang Albert, dilanjut. Terima kasih. Selamat siang, jelang sore.
0: Siap. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Pro 1 dalam Prodangdut. Dan yang penting berikut dua lagu dangdut untuk Anda. Jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan lagu Kerahiman Ilahi. Masa kami pakai doa kerahiman ilahi di sore hari nantinya.

Yang mendengar ini merupakan lagu terakhir untuk Anda di Prodangdut ya. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di Prodangdut segmen hari ini, Kamis 10 September 2026. Sampai jumpa di esok hari. Dan juga pukul 15 Anda akan kami hadirkan paket 2

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan paket doa kerahiman ilahi untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, dan juga akan dilanjutkan dengan warta berita lintas sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

Kata Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Kita awali berita pertama dari Kabupaten Mapi pasca pertikaian antara kelompok warga yang terjadi Senin kemarin di distrik Edera. Situasi keamanan di daerah tersebut berangsur pulih dan kondusif. Kondisi tersebut disampaikan setelah pertemuan antara kepolisian, pemerintah distrik, serta kedua kelompok warga yang bertikai di Mapolsek Edera. Pertikaian dipicu akibat minuman keras yang awalnya melibatkan pemuda Kompleks Jalan Angkasa dan pemuda Kompleks Jalan Astra, kemudian berkembang melibatkan antar kampung. Aksi saling serang dua kelompok tersebut sempat melumpuhkan aktivitas masyarakat di ibu kota distrik dan mengakibatkan 3 unit rumah hangus terbakar. Untuk mengantisipasi bentrokan susulan, personel Polsek Edera langsung bersiaga di lapangan guna menetralisasi keadaan dan mencegah eskalasi konflik. Pengamanan juga mendapat bantuan personel Brimob Kompi 2 Batalion B dengan langkah preventif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Selain pengamanan, Polsek Edera melakukan mediasi dengan mempertemukan kedua pihak yang bertikai bersama tokoh adat dan tokoh masyarakat. Pertemuan rekonsiliasi tersebut dilakukan untuk mencari jalan tengah serta meredam emosi warga secara kekeluargaan. Kapolsek Edera itu M. Rusli Yusuf mengatakan kedua pihak telah menunjukkan itikad baik dan sepakat untuk menahan diri serta tidak saling memprovokasi. Ia juga menyebut penyelesaian akar pemicu bentrokan masih ditunda karena beberapa warga yang terlibat langsung belum dapat hadir. Kapolsek Edera mengimbau masyarakat tidak takut dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa, dan juga warga diminta untuk bijak menyaring informasi yang beredar di media sosial maupun lingkungan sekitar serta tidak menyebarkan informasi atau isu yang belum jelas kebenarannya karena dapat berpotensi kembali memicu ketegangan dan mengganggu situasi Kamtibmas. Berbeda ke Kabupaten Merauke, pemerintah Kabupaten Merauke komitmen mendukung program perlindungan tanah adat melalui proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertahanan. Ya, maksud kami pertahanan. Berikut laporan selengkapnya bersama Jessica Ardana.
1: Dukungan pemerintah Kabupaten Merauke dalam program perlindungan tanah adat terutama diberikan terhadap proses legalisasi aset tanah adat melalui mekanisme administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah layak masyarakat hukum adat. Muhammad Yoris Ramdansyah, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Merauke, menjelaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional telah memiliki peraturan menteri tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah layak masyarakat hukum adat. Regulasi tersebut mengatur mekanisme mulai dari proses inventarisasi dan identifikasi masyarakat hukum adat hingga tahapan legalisasi aset tanah ulayat. Yoris mengatakan, proses perlindungan dan legalisasi tanah adat membutuhkan kolaborasi berbagai instansi. Karena itu, identifikasi dan inventarisasi perlu dilakukan secara mendalam.
2: Berpesan dan menganjurkan kepada seluruh komunitas-komunitas adat, ya, apakah nanti basis warga ya, terutama ya karena langsung punya hak atas tanah, ada yang satu kesatuan menjadi kampung atau suku atau subsuku, itu untuk segera mempersiapkan diri, mengkonsolidasi, melakukan musyawarah adat di masing-masing wilayah untuk menyelenggarakan atau mempersiapkan komunitas sebuah proses yang namanya pemetaan wilayah adat dan registrasi nanti.
1: Sementara Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat Kasmita Widodo menilai, kerja panitia masyarakat hukum adat Merauke bersama organisasi masyarakat sipil dalam melakukan registrasi dan verifikasi wilayah adat telah berjalan cukup baik. Pihaknya turut membantu masyarakat adat dalam proses verifikasi dan registrasi wilayah adat yang dilakukan bersama masyarakat hukum adat.
3: Kalau selama ini secara keseluruhan di Provinsi Papua Selatan, untuk pemetaan tanah adat sendiri itu belum pernah ada, Pak. Gitu. Jadi ini kami memang antusias lah dengan program dari pemerintah Kabupaten Merauke ini terkait dengan pemetaan tanah adat yang harapan kami nantinya akan sampai ke proses legalisasi aset tanah adatnya, gitu.
1: Kasmita mengatakan salah satu target Badan Registrasi Wilayah Adat ke depan adalah memastikan seluruh masyarakat adat yang belum

0: tercatat atau terdata memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan registrasi wilayah adat. Untuk mendukung proses tersebut, Panitia Masyarakat Hukum Adat bersama CSO akan menerbitkan pedoman verifikasi dan validasi masyarakat adat serta wilayah adatnya. Ia menambahkan, masyarakat adat perlu mengetahui adat yang harus disiapkan sebagai dasar dalam mengajukan klaim terhadap tanah adat, hutan adat, maupun wilayah adat mereka. Jessica Ardana melaporkan.
1: Upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat sekaligus keterampilan produktif mahasiswa orang asli Papua terus dilakukan melalui program pengabdian kepada masyarakat di Asrama Mahasiswa Yalimo Merauke. Program bertajuk penguatan ekonomi hijau melalui pelatihan pembuatan sabun mandi alami redakan Kaskado Maro bagi mahasiswa OAP tersebut menggabungkan edukasi kesehatan, keselamatan kerja, keterampilan produksi, dan pengelolaan usaha. Program ini dilaksanakan berdasarkan identifikasi terhadap sejumlah tantangan di lingkungan hunian komunal, terutama terkait kebersihan diri dan lingkungan, penggunaan sabun, kebiasaan berbagi barang pribadi, serta upaya mencegah penyakit kulit. Selain itu, ketersediaan sabun yang belum selalu stabil dan keterbatasan keterampilan mahasiswa dalam pengelolaan usaha menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program. Tidak hanya berfokus pada kesehatan, program ini juga memberikan pembekalan ekonomi melalui pelatihan pengelolaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembekalan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa pengembangan sebuah produk membutuhkan kemampuan produksi, sekaligus pengelolaan biaya, persediaan, dan keuangan secara tertib. Program itu diharapkan dapat membentuk kelompok mahasiswa yang memiliki kesadaran lebih baik terhadap kesehatan dan kebersihan, sekaligus mampu memproduksi, mengelola, dan juga mengembangkan sabun Maro secara mandiri. BPJS Kesehatan Merauke menggelar kegiatan Fun Run 5K dengan monumen di Monumen Kapsul Waktu Merauke. Sebanyak 99 peserta mengikuti ajang lari santai tersebut. Berikut Anda akan bersama dengan Ardi Razaki.
2: Kegiatan berlangsung pada tanggal 9 September yang bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional. BPJS Kesehatan memanfaatkan momen ini sebagai upaya preventif untuk mendorong masyarakat menjaga pola hidup sehat lewat aktivitas fisik. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud Parulian Simanjuntak, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mendukung kegiatan ini. Ia berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Papua Selatan, DPR, MRP, TNI Polri, komunitas pelari, serta masyarakat yang hadir. Benyamin menambahkan kehadiran para perangkat daerah dalam acara ini menunjukkan kolaborasi dan sinergitas yang kuat. Hal itu sesuai dengan budaya kerja BPJS Kesehatan yang mengedepankan kerjasama untuk memperkuat program jaminan kesehatan. Menurut Benyamin, sinergitas dengan pemerintah daerah sangat penting mengingat kondisi akses di Papua yang masih menjadi tantangan. Kolaborasi yang solid dinilai mampu mendorong pencapaian Universal Health Coverage atau UHC di wilayah tersebut. Ia menegaskan, BPJS Kesehatan tetap bisa menjaga peserta JKN-KIS agar tetap aktif dan membayar iuran dengan disiplin. Selain itu, yang paling penting menurutnya adalah menjaga kualitas layanan baik di tingkat pertama maupun lanjutan.
3: Stakeholder di Papua Selatan, baik Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke, termasuk juga tentunya DPR, MRP, TNI, Polri, dan komunitas runner serta seluruh tentunya stakeholder dan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan Fun Run 5K di kebetulan kita adakan di tanggal 9 September 2026 dan ini adalah Hari Olahraga Nasional sehingga tentunya kita dapat memperkuat bukan saja di kuratif dan tentunya rehabilitatif pelayanan kesehatan yang menjadi kewajiban dari program jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, tapi memperkuat juga promotif dan preventif. Salah satunya tentunya dengan kegiatan olahraga, baik fun run, jalan sehat.
2: BPJS Kesehatan Merauke sengaja membatasi jumlah peserta hingga 99 orang karena angka tersebut selaras dengan tanggal pelaksanaan. Benyamin berharap para peserta bisa menjadi contoh bagi masyarakat Merauke dan Papua Selatan dalam menerapkan pola hidup promotif dan preventif. Ardi melaporkan.
1: Berita selanjutnya, keterlibatan masyarakat transmigrasi bersama orang asli Papua dalam sosialisasi dan fokus group discussion di Distrik Muti menjadi peluang untuk membangun kerjasama dalam memanfaatkan potensi ubi kayu lokal. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim 12 Patriot Ubi Muting yang diketuai oleh Muklis untuk melihat potensi pengembangan ubi kayu sekaligus peluang pengolahannya menjadi produk bernilai tambah, salah satunya tepung mokaf atau Modified Kafasa Flour. Dalam kegiatan itu, masyarakat transmigrasi dan OAP terus terlibat dalam sosialisasi dan diskusi mengenai pemanfaatan ubi kayu, mulai dari potensi bahan baku hingga peluang pengolahannya menjadi tepung mokaf. Keterlibatan kedua kelompok masyarakat tersebut dinilai menjadi peluang untuk membangun sinergi dalam pengembangan ubi kayu di Distrik Muting. Ubi kayu yang tersedia tidak hanya dapat dimanfaatkan dalam bentuk segar, tetapi juga berpeluang diolah menjadi produk dengan nilai tambah dan masa simpan yang lebih panjang. Sementara dukungan terhadap kegiatan tim 12 Patriot Ubi Muting diberikan Kementerian Transmigrasi melalui kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dalam mendorong pengembangan potensi lokal melalui hilirisasi ubi kayu. Dukungan ini sekaligus membuka ruang bagi penguatan kerjasama masyarakat transmigrasi dan OAP dalam memanfaatkan potensi ubi kayu di Distrik Muting. Berita terakhir untuk Anda pendengar di Lintas Sore, produser Radio Republik Indonesia Merauke, dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DKPPKH bekerjasama dengan Bank Indonesia Perumbulok, distributor pangan serta kelompok petani hortikultura menggelar gerakan pangan murah atau GPM. Berikut Anda akan bersama dengan Dwi Juniarti.
4: Gerakan pangan murah digelar selama 2 hari di kios pangan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut menjadi bagian dari kegiatan yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan. Sejumlah komoditas pangan yang menjadi perhatian diantaranya telur, cabai, daging ayam, minyak goreng, gula pasir, dan beras. Kepala Bidang Ketersediaan Stabilisasi dan Kerawanan Pangan DKPPKH Kabupaten Merauke, Agapitus Pepe Ranggono mengatakan, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari Bank Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi. Khusus komoditas cabai, kata Agapitus, produksi lokal di Merauke masih menghadapi kendala akibat musim kemarau. Kabupaten Merauke memiliki potensi lahan sekitar 14 hektar untuk pengembangan cabai, namun realisasinya belum optimal. Sementara itu, harga daging ayam di Merauke juga masih berada di atas harga rata-rata nasional. Harga daging ayam secara nasional berada di kisaran Rp42.000 per kilogram, sedangkan di Merauke rata-rata mencapai Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
5: Gerakan pangan murah dengan maksud untuk menekan inflasi. Kita kemarin ada sum dengan Mendagri, jadi yang buat inflasi sekarang adalah cabai, ayam daging dengan beras. Nah, makanya kita coba untuk menjual musim panas, jadi untuk cabai memang agak susah. Kita Kabupaten Merauke kita dapat 14 hektar, tapi realisasi belum karena musim kemarau. Tapi ini didatangkan dari luar, tapi harga juga masih tinggi. Jadi sekarang berkisar 100 sampai 110. Kan ayam secara nasional itu sekitar 42 per kilo. Kalau di sini rata-rata sudah 60, 65, 70.
4: Sementara itu, Sulasmi, salah satu pedagang hortikultura, menyampaikan untuk harga cabai saat ini berkisar di harga 100.000 per kilogram, di mana beberapa hari lalu sempat di harga Rp120.000 per kilogram, sementara untuk cabai besar dan keriting masih normal.
6: Bok kecil untuk saat ini Rp100.000, mungkin sebelumnya katanya Rp120.000. Besar, kalau logo keriting kayaknya naik toh, sekarang Rp80.000 yang tadinya Rp60.000. Besar Rp70.000 sekarang. Tomat ada varian, yang kecil Rp10.000, yang besar Rp13.000.
4: Meski demikian, kondisi inflasi Kabupaten Merauke disebut masih dalam kategori wajar. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berupaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat. Melalui gerakan pangan murah, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Merauke. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Ya, mendengar demikian warta berita Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Kamis 10 September 2026. Saya Almina Maturwang, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Ya, berikutnya berikut informasi terakhir untuk Anda dari Kenco Internasional ya, di bidang kesehatan. Terkait dengan wabah Ebola di Kongo capai 6.757 kasus dan 3.267 orang meninggal dunia. Berikut informasi selengkapnya seputar kesehatan tingkat internasional.

Republik Demokratik Kongo atau DRC melaporkan total 6.757 kasus Ebola terkonfirmasi hingga Senin 7 September 2026 kemarin. Dari jumlah tersebut sebanyak 3.267 orang meninggal dunia dan 813 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dalam isolasi. Angka tersebut meningkat 71 kasus terkonfirmasi baru dan 41 kematian dibandingkan laporan sebelumnya pada 7 September 2026. Kasus baru tersebut ditemukan di Provinsi Ituri sebanyak 41 kasus, Kivu Utara 27 kasus dan Haut-Ule 3 kasus. Sementara itu sebanyak 1590 orang yang terinfeksi virus Bundi Bugyo telah dinyatakan pulih dan sebanyak 88,3% kontak kasus yang teridentifikasi juga masih berada dalam pemantauan di provinsi-provinsi di Kongo yang terdampak. Untuk provinsi Ituri sendiri menjadi wilayah yang paling terdampak dengan 5.406 kasus termasuk 2.450 kematian. Kasus tersebut juga tersebar di 28 dari 36 zona kesehatan di provinsi tersebut. Dilansir dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa atau ECDC, di Kivu Utara tercatat 1.066 kasus, termasuk 697 kematian yang tersebar di 16 zona kesehatan. Kivu Kesehatan melaporkan 3 kasus, termasuk 1 kematian dari 1 zona kesehatan. Untuk Provinsi Haut-Ulele juga mencatat 256 kasus, termasuk 107 kematian yang tersebar di 6 dari 13 zona kesehatan. Sementara untuk Sopo melaporkan 22 kasus. Data mengenai kasus terkonfirmasi dan kematian yang dilaporkan oleh pemerintah DRC masih terus ditinjau dan diselaraskan. Kondisi tersebut dilakukan seiring dengan masih berlangsungnya pemantauan terhadap perkembangan wabah di daerah Kongo. Ya, berikutnya informasi terbaru untuk Anda jelang nanti di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Anda akan kami hadirkan beberapa pemberitahuan yang telah kami sediakan. Tentunya informasi seputar dunia kesehatan maupun juga lainnya dapat Anda dapatkan di laman resmi kami rri.co.id, di Google maupun di laman pencarian lainnya.

Tahukah Anda, masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan layak? Sekolah rakyat hadir sebagai solusi. Dengan semangat gotong royong, kita bisa membantu mereka belajar dan berkembang. Dukungan Anda sangat berarti. Mulai dari perhatian kecil hingga aksi nyata, ayo bersama kita dukung program Sekolah Rakyat. Karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Ya, berikan persatuan dari mereka, berikut Anda akan kami hadirkan laporan terkini terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan bersama dengan UNICEF di Karin Hotel Merauke. Dan Anda akan ditemani bersama reporter kami Dici Sambe dalam laporan terkini di sore hari ini. Halo, selamat sore Dici.
1: Ya, selamat sore Aldo, terima kasih untuk sore hari ini. Iya, dalam laporan pandangan mata terkait dengan kegiatan yang sedang berlangsung di Karin Hotel Merauke. Baik, saya gambarkan terkait dengan kegiatan di sore hari ini ya Aldo, di studio dan juga pendengar Pro 1 RR Merauke. Ya, kegiatannya berlangsung sehari dan dimulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, di mana pembukaannya ya, yang juga tentu sedang berlangsung, dan juga ada beberapa program-program penting yang nanti akan dibahas dan juga tentunya disosialisasikan. Dan berkaitan dengan kegiatan hari ini, yaitu sensitisasi program ATMK kepada tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas bersama melawan AIDS, TBC, dan malaria dan kusta, sudah bersama dengan saya, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, Ibu Dr. Benedikta Rahangiar Mars, yang tentunya nanti kita akan mengetahui informasi lebih lengkap berkaitan dengan kegiatan hari ini, Aldo dan juga pendengar di RRI Pro 1 Merauke. Baik, saya sapa dulu, selamat sore untuk sore hari ini, sehat?
2: Sehat, selamat sore untuk para pemirsa semua dan masyarakat di Papua Selatan.
1: Baik, dan tentunya terkait dengan kegiatan hari ini ya, ini mungkin juga bisa jelaskan terkait dengan daripada kegiatan yang dilaksanakan. Dan tentunya ini penting sekali karena ada beberapa topik perusahaan ini akan ya sangat difokuskan ya untuk disosialisasikan. Iya, silakan.
2: Baik, jadi kegiatan hari ini tadi sudah disampaikan terkait sensitivitas program AIDS, TB, malaria, dan kusta. Dan kita melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, juga tokoh perempuan, LSM. Kenapa harus kami melibatkan? Karena untuk menangani kesehatan tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi kami harus lintas sektor, lintas lembaga, lintas program, semua harus kami lakukan. Dan kami berharap bahwa ini merupakan perpanjangan tangan dari kami. Apa yang sudah dikerjakan oleh kesehatan, kami berharap ada bantuan juga dari kepada tokoh masyarakat terkait bagaimana AIDS, TB, malaria, dan kusta untuk kita berantas di Provinsi Papua Selatan tentunya ya. Karena tantangan terbesar kita dalam membangun kesehatan di Provinsi Papua Selatan ini sebenarnya bukan hanya sekedar kita membangun infrastruktur jalan, kemudian juga gedung perkantoran, melainkan bagaimana kita membangun manusia Papua Selatan yang sehat, cerdas, dan produktif tentunya dengan bagaimana kita strategi-strategi untuk pemberantasan penyakit-penyakit terutama AIDS, TB, malaria, dan kusta. Nah, jadi kegiatan hari ini dari pagi sampai sore hari ini berlangsung terkait bagaimana kita mensosialisasikan apa itu penyakit HIV, kemudian TB, malaria, dan kusta untuk tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, membantu kami bagaimana mensosialisasikan ini juga kepada masyarakat, sehingga ada stigma-stigma di dalam masyarakat yang harus dihilangkan terkait penyakit-penyakit seperti HIV, kemudian TB, di mana TBC kita tahu juga meningkat ya. Jadi itu yang harus kami sampaikan kepada, sehingga kami perpanjangan tangan untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat sebenarnya.
1: Baik, iya, dan tentunya dalam kegiatan hari ini ya, keterlibatan dari semua unsur ya, yang mana lebih cenderung adalah lebih banyak untuk menggandeng komunitas masyarakat secara luas, sehingga ada perpanjangan tangan ya untuk nanti bisa dilanjutkan lagi lebih kepada program internal di komunitas ataupun di lingkungan tempat seperti itu ya. Ya, dan fokusnya adalah terkait dengan permasalahan penyakit AIDS, tinggi malaria kusta. Yeah. Memang untuk persentasinya di wilayah kita provinsi Papua Selatan ini cukup tinggi dan diam-diam

0: 26 orang yang kita periksa secara sukarela, dan memang untuk ibu-ibu hamil kami periksa, ternyata dari hasil pemeriksaan tersebut kurang lebih 278 orang yang positif dinyatakan HIV. Ini cukup memprihatinkan. Tetapi juga bahwa kita dari 278 itu tetap sampai dengan tercatat kemarin dari akhir Desember itu 237 itu tetap meminum obat ya on ARV, tapi ada juga yang tidak. Peningkatannya cukup. Bahkan di Januari sampai dengan Juli itu 228.549 orang yang diperiksa, ternyata yang positif 116, dan ini cukup memprihatinkan. Dan ya, ada angka-angka yang kita tidak sangka bahwa banyak sekali yang harus kita menjadi ini. Sehingga kita berharap dengan pertemuan di hari ini, perpanjangan tangan untuk terus mensosialisasikan, selain menghilangkan stigma diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS, tetapi juga bagaimana untuk pencegahan, karena sebenarnya lebih pada pencegahan itu yang harus kita lakukan. Jangan berganti-ganti pasangan, kemudian ya yang sudah terkena HIV/AIDS harus menggunakan alat pelindung ketika berhubungan ini ya. Jadi itu yang harus kita ini. Tapi terutama kami mau menyampaikan bahwa kalau sudah positif harus minum obat. Gitu. Karena dengan minum obat menekan penyebaran virusnya, itu untuk HIV/AIDS ya. Sedangkan untuk tuberkulosis sendiri juga di Papua, Indonesia urutan kurang lebih urutan ketiga di dunia dengan angka HIV/AIDS HIV/AIDS yang cukup tinggi, dan tuberkulosis juga tinggi ya di Papua Selatan. Ini menjadi beban yang berat bagi kita, tetapi juga kita penemuan kasus untuk terus deteksi dini itu semakin tingkat naik ya. Penemuan artinya masyarakat sudah mulai sadar bahwa ketika dia batuk dan ada tanda-tanda dia langsung periksa. Itu cukup bagus karena naik 10% ya yang datang, dan dari itu, dari yang mereka datang ada sekian kurang lebih 4% yang berhasil dalam pengobatan secara terus-menerus ya. Ada sekitar 9% yang masih dalam pengobatan ya. Dan yang dalam pengobatan itu dari tahun lalu sampai sekarang makin meningkat, orang yang mau rutin terus minum obat, karena TB itu bisa sembuh dengan kita deteksi dini dan pengobatan, kita periksa pengobatan. Sedangkan malaria sendiri, kita menuju eliminasi malaria tahun 2030. Ada peningkatan kasus, tetapi juga karena semakin banyak cakupan yang kita periksa untuk malaria ya. Annual parasite incidence kita sendiri itu masih di atas yang diharapkan ya, tetapi terus teman-teman di kabupaten terus berusaha untuk ini. Malaria pun bisa sembuh dengan pengobatan yang rutin. Demikian juga kusta, kita harus menemukan lebih dini, deteksi dini, kemudian kita obati dan minum sampai tuntas, maka kustanya akan sembuh. Gitu. Dan kita berharap ketika ada gejala, masyarakat harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat yang ada. Sehingga program pemerintah dengan cek kesehatan gratis itu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk cek deteksi penyakit-penyakit yang ada di kita.
1: Baik, dan ini menyebabkan untuk permasalahan kesehatan yang tentunya masing-masing punya porsi sendiri ya. Dan ini berdasarkan data ya yang terbaru, dan tentunya apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat, terutama yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan ini ya, baik yang di Merauke, kemudian di Asmat, Mati, dan juga Provinsi Gel, yang tentunya juga sedang mendengarkan siaran kita melalui persatuan RRI Merauke ya. Dan tentunya selain mungkin ingin menyampaikan kepada masyarakat jangan takut, tapi pasti ada poin-poin pentingnya juga nih Bu ya, masalah kesehatan, silakan.
0: Betul-betul, ya. Jadi untuk seluruh masyarakat, pesan kami ya, juga Bapak Gubernur mengharapkan bahwa kita putuskan stigma negatif ya, khususnya untuk penyakit seperti HIV/AIDS, TBC, dan kusta, itu harus diputuskan untuk masyarakat semua memahami bahwa penyakit medis ini bisa diobati dan dicegah sebenarnya. Dan jangan kecilkan penderitanya ya, tetapi rangkul mereka agar berani memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Yang kedua juga bagaimana kita mengatur pola hidup sehat pemanfaatan kelambu untuk mencegah malaria, kemudian bagi

0: Tuhan minum obat bagi penderita TBC dan malaria agar tidak timbul kekebalan terhadap obat. Karena kalau terjadi kekebalan, ini yang kita harus mencari lagi ya, serta pentingnya deteksi dini di tengah komunitas-komunitas yang ada ya, di tengah masyarakat itu perlu ada deteksi dini. Kemudian yang ketiga terakhir adalah bagaimana kita semua bersama-sama membudayakan untuk hidup sehat dan cek kesehatan dan hilangkan semua stigma. Mari kita manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada di daerah kita masing-masing, terutama untuk ibu-ibu hamil, anak-anak, para lansia. Mari kita rame-rame untuk selalu memeriksakan diri. Ada posyandu yang rutin ya, jangan takut terhadap vaksin ya, kita imunisasi, karena imunisasi bagi anak-anak itu merupakan kekebalan, menambah kekebalan tubuh bagi anak-anak untuk terhindar dari berbagai penyakit lainnya selain HIV/AIDS, TB dan malaria serta kusta.
1: Baik, dan tentunya juga apa yang sudah disampaikan kepada semua masyarakat ini juga berdasarkan fasilitas yang dimiliki ya, bahwa semua kebutuhan untuk permasalahan kesehatan ini pasti juga dijamin, dan tentunya tinggal masyarakat bagaimana untuk datang dan juga mengecek kesehatannya secara berkala seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu terus ini bersama dengan RRI Merauke di sore hari ini dalam laporan pandangan mata yang tentunya sudah menyampaikan langsung terkait kegiatan yang sedang berlangsung, dan hari ini juga akan dilaksanakan penutupannya ya. Iya, di Hotel KRN Merauke. Baik, Aldo dan Aldo Misteri dan juga pendengar terus satu RRI Merauke, demikian untuk obrolan singkat bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, Ibu Dr. Benedikta Rahmiarma, yang mana berkaitan dengan kegiatan sensitivisasi program TB, malaria dan kusta kepada tokoh adat, tokoh agama dan juga pemimpin komunitas. Dan saya kembalikan ke studio Aldo.
2: Baik, terima kasih untuk laporan terkini Dicit, dan juga seluruh rangkaian kegiatan diharapkan dapat berjalan dengan lancar.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dan berikut dua pemberitahuan berkata di sore hari ini terkait dengan rolas panggilan berturut-turut. Saya Adam Kasiman SIP selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 107 PDTG 2026 PNMRK memanggil atas nama M. Samuji untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Irawati yang disebut sebagai penggugat kepada Irfan Joko Effendi sebagai tergugat satu dan juga M. Samuji yang disebut sebagai tergugat kedua. Dan relas panggilan kedua, saya Adam Kasiman SIP selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara data nomor 109 PDT.GG2026 PNMRK memanggil atas nama Irfan Joko Effendi untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suminto yang disebut sebagai penggugat terhadap Irfan Joko Effendi disebut sebagai tergugat 1 dan M. Samuji disebut sebagai tergugat 2. Dan yang peringat telah dua pemberitahuan untuk Anda di Merauke sore ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
4: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Oke, ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Abang Abang Sate dari Merauke, dimanapun Anda berada, tentunya berikut Anda akan bersama dalam segmen Cek Fakta, dimana merupakan segmen yang berisikan informasi klarifikasi terkait dengan informasi-informasi yang telah beredar di media sosial yang statusnya tidaklah benar. Dan informasi pertama terkait dengan hoax seluruh gunung api di Indonesia aktif secara serentak. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim seluruh gunung api di Indonesia aktif secara bersamaan akibat fenomena bawah tanah yang tidak biasa. Namun faktanya klaim semua gunung api di Indonesia mengalami erupsi secara serentak adalah hoax. Yang dilansir dari laman tempo.com, Kepala Tim Pengamatan Gunung Api PVMBG Heru Mintias Desi Purnamasari menegaskan visual yang disebarkan akun-akun tersebut tidak menunjukkan aktivitas gunung api sesungguhnya. PT Informasi Gunung Api mencatat hanya 4 gunung yang mengalami erupsi, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Semeru, Gunung Lewotolok, dan Gunung Ibu. Gunung yang erupsi ditandai dengan ikon gunung yang mengeluarkan api. Mengutip dari laman Badan Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, tidak ada bukti yang menunjukkan letusan satu gunung berapi dapat memicu letusan gunung berapi lainnya yang berjarak ratusan kilometer atau berada di benua yang berbeda. Selanjutnya ada kementerian, ya mas kami, hoax abu erupsi Anak Krakatau telah masuk ke kota Semarang. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau telah memasuki kota Semarang dan sekitarnya. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman tirto.id setelah melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG atau bmkg.go.id, analisis citra satelit Himawari 9 pada 7 September 2026 memang mendeteksi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di atmosfer. Namun pada lapisan permukaan hingga ketinggian 15.000 kaki, abu terpantau pada sektor tenggara hingga barat laut yang mencakup sebagian wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Bengkulu. Sementara pada ketinggian 15.000 hingga 50.000 kaki, sebaran abu terpantau ke arah barat hingga barat daya, dan kota Semarang dan wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak disebut sebagai wilayah yang terpantau sebaran abu tersebut. Selain itu, melansir dari situs pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jatengprov.go.id, Pemprov Jateng pada 7 September 2026 menyatakan hasil paper test BMKG di beberapa wilayah

0: Provinsi Jawa Tengah termasuk Kota Semarang. Dan hasilnya menunjukkan paper test di lokasi tersebut negatif atau belum mendeteksi adanya abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau di permukaan wilayah Provinsi Jawa Tengah. Ya, ternyata adalah dua informasi berturut-turut untuk Anda dalam segmen Cek Fakta, dan tentunya Anda dapat mengakses informasi tersebut di laman kondigi.go.id. Tak lupa kami menghimbau kembali kepada Anda untuk senantiasa mengantisipasi penyebaran informasi hoax atau informasi yang tidak benar, agar Anda dapat bagikan ke keluarga. Keluarga Anda ataupun sanak saudara dan juga kenalan Anda informasi yang kredibel dan juga tidaklah yang hoax. Dan juga nantinya kita akan berjumpa di Cek Fakta esok hari pukul 9.45 waktu Indonesia Timur. Informasi juga untuk Anda, dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan program unggulan kami, RRI Pro 1 Network, Beranda Cita Nasional. Di antaranya dari produksi RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, dan juga RRI Singaraja. Nantikan di pukul 17 lebih, 1 menit waktu Indonesia Timur.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara.

Dan ya pendengar, seperti yang telah kami sampaikan untuk Anda, bahwa akan kami hadirkan untuk Anda program unggulan kami Beranda Asta Cita Nasional yang disiarkan secara langsung dari RRI Pro 1 Network Jakarta, edisi kami 10 September 2026, yang diproduksi oleh RRI Makassar dengan topik teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Kemudian juga ada RRI Nabire dengan topik inovasi petani muda. Turut hadir juga produksi dari RRI Palu dengan topik petani muda harapan ketahanan pangan. Dan juga terakhir produksi dari RRI Singaraja petani melon secara modern di greenhouse. Anda akan ditemani oleh presenter RRI Pro 1 Network bersama Mbak Binda dan juga Mas Dede Firdaus dalam rangkaian acara unggulan kami Beranda Asta Cita Nasional edisi kami 10 September 2026. Dan selamat mengikuti Beranda Asta Cita Nasional.

0: 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke sore ini.
1: Dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan merubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
2: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak, ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya, pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan Pak?
1: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat Pak. Ketika menerapkan konvensional ini selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakan sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
2: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya, apa aplikasi apa tuh Pak?
1: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh Pak penggunaan drone ya.
2: Penggunaan drone ya. Itu manfaatnya apa? Fungsinya?
1: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai itu. Ya termasuk memupuk.
2: Iya iya.
1: Yang bisa kita gunakan. Pakai remote itu Pak.
2: Iya benar-benar.
1: Ya, kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menggunakan ini.
2: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
1: Ya, besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan.
2: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
1: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Tekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usahanya yang ada. konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilik-pemilik lahan nantinya akan kerjasama dengan apa namanya brigade pangan ini yang dikelola oleh petani petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana apa namanya petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
2: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin
1: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana apa namanya petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program brigade pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan apa namanya mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk ini. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
2: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
1: Saya kira sudah terkait dengan dukungan, kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak, ya. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
5: RRI Nabire dengan tema inovasi petani muda berikut ini.
6: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
7: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari Arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sentano yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
6: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Derry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
8: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender kecenderungan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek petani-petani. Karena kami petani tadi itu kewalahan, dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
6: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
9: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifikasi di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
6: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita Produksi LPPR Nabire.
3: Beranda Asta Cita.
4: Berikutnya pendengar Pro 1 kita beralih di RRI Palu ya.
5: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
10: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
11: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
12: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Mm-hmm. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permintaan nomor 4 tahun 2000 ya, Permintaan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu dua tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat tiga kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigimotong, Donggala, dan Sigi.
10: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan, ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatanga, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Asta Cita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
13: Yang kami coba praktikkan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak, seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah tempat kami Pak kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial kedepannya. Nah untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti, karena budidaya horti kan cepat, dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya kalau saya sih pesan untuk generasi muda sih, pertama kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
10: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: RRI Palu. Terima kasih dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya ya, petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak, Bo, ngelola melon. Ya, kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya, melon apa? Jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Nanti itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja, sudah. Jadi,

0: Greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi terjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita handalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Devrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
1: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari. Astungkare sih sampai saat ini, ya masih bisa sold out.
0: Perjalanan Gusti Ayu Made Dasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya Beranda Astacita Nasional.
4: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
3: Betul.
4: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912,
3: atau telepon di 0213440696.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan, kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga, itu kau bukan makan itu, kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
2: Sudah, kau minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kita harus ku pertahankan rasa cinta. Kita tak lagi sejalan melawan kerasnya badai dunia. Tidaknya cinta yang dulu ada kini tak lagi terasa. Dikala hati memaksa raga untuk pergi lupakan semua. Saat kau terjebak di dalam tingginya ego yang merajai, membuatku hanya bisa terdiam merasa terlukai. Sendiri tanpa tumpuan dan juga harapan,

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Saya Yogi Andriansyah kembali hadir menemani Anda di malam hari ini ya, di hari Kamis di tanggal 10 September 2026, hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda, baik yang mendengarkan melalui radio terestrial di frekuensi 94,8 ataupun aplikasi RRI digital dan juga web streaming ya di rri.co.id. Dan pendengar, semoga di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan untuk Anda yang sudah beranjak untuk beristirahat di rumah atau bersantai bersama keluarga, selamat malam, selamat beristirahat. Nah, untuk Anda yang di malam hari ini masih berkutat dengan aktivitas ataupun pekerjaannya, tetap semangat, semoga segala aktivitas ataupun kerjaannya dapat tuntas dengan baik. Untuk Anda yang berkendara di malam hari ini, hati-hati di jalan dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ataupun aturan-aturan yang berlaku. Nah, untuk Anda, terkhususnya yang akan berkendara, mengendarai roda 2 atau motor, jangan lupa untuk menggunakan helm. Dan juga pendengar, untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar ruangan saat ini, untuk Anda yang berdomisili di wilayah Kabupaten Merauke ya, jangan lupa untuk mengenakan masker, dikarenakan di luar sana saat ini di Merauke kota khususnya sedang ada asap ya, dikarenakan efek kebakaran yang terjadi. Jangan lupa untuk mengenakan masker saat keluar rumah dan juga perbanyak ya minum air putih dengan kondisi musim kemarau saat ini. Dan baik pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan juga ya lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan melalui playlist kami sembari kita menanti pukul 18.30 menit untuk waktu Indonesia Timur nanti, di mana kami akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Mika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai, Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah, kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja, Pong. Masa? Aku harus puas lagi. Hei, otak. Kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar, kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi, gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemi lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget,
2: bahaya banget, bahaya banget.
4: Merauke malam ini, Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Merauke malam ini.
5: Terima kasih benar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan dimanapun Anda berada, semoga malam ini kita semua tetap dalam keadaan sehat. Dan pendengar, jika saat ini di sekitar kita sudah tercium asap atau udara sudah mulai berkabut akibat kebakaran hutan dan lahan, mari kita lebih waspada ya. Kurangi aktivitas di luar rumah, dan apabila harus beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk membantu melindungi saluran pernapasan dari paparan asap. Bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya lebih banyak berada di dalam ruangan dan menghindari paparan asap secara langsung. Dan yang paling terpenting, mari kita jaga, jangan menambah asap yang sudah ada. Hindari membakar sampah, lahan, semak, atau benda lainnya di area terbuka. Dalam kondisi kering seperti saat ini, berdengar, api dapat dengan cepat ya membesar dan juga menyebar. Dan jika kita melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang dan jangan mengambil tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri. Mari kita jaga kesehatan, jaga keluarga, dan bersama-sama mencegah kebakaran agar asap tidak semakin meluas. Tetap tenang, tetap waspada, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan bersama Pro 1 RRI Merauke. Baik, dengan saat ini sudah dipukul 18.30 menit untuk waktu Indonesia Timur. Untuk selanjutnya kami meminta waktu Anda untuk menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Baik pendengar, ada dua pengumuman yang akan kami sampaikan untuk Anda di malam hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Untuk pengumuman yang pertama terkait dengan rilis panggilan dengan surat tercatat 107 PDT.G/2026/PNMRK. Adam Kasiman SIP selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 107/PDT.G/2026/PNMRK memanggil atas nama Irfan Joko Effendi yang dahulu beralamat sesuai dengan KTP di Jalan Imbuti RT 9 RW 6 Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua Selatan dan saat ini tidak diketahui sebagai tergugat untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 107/PDT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Irawati yang selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Irwan Joko Effendi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sebagai tergugat satu dan juga terhadap M. Samuji yang selanjutnya disebut sebagai tergugat dua. Baik pendengar, pengumuman yang kedua masih terkait dengan rilis panggilan dengan surat tercatat 105/PDT.G/2026/PNMRK. Adam Kasiman SIP selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 105/PDT.G/2026/PNMRK. Memanggil atas nama Irfan Joko Effendi beralamat dahulu sesuai dengan KTP di Jalan Imbuti RT 9 RW 6 Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua Selatan saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan juga pasti disebut sebagai tergugat 1 untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 105/PDT.G/2026/PNMRK dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Saudari Widiyawati yang selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Irfan Joko Effendi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat satu dan juga M. Samuji yang selanjutnya disebut sebagai tergugat dua. Baik pendengar, demikian dua pengumuman yang dapat kami sampaikan di malam hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dinda, buruan habisin tuh es sama cemilannya. Terus buang sampahnya ke tong sampah di sudut sana ya.
1: Iya, ih. Cerewet sekali nih anak satu.
0: Jangan gitu lah, Din. Kita harus peduli dengan kebersihan lingkungan. Ngomong-ngomong, Sabtu ini saya mau ikut komunitas peduli sampah di area kapsul waktu. Kamu join gak?
1: Hah? Ngapain? Bersih-bersih gitu?
0: Iyalah. Kemarin saya lihat sendiri. Habis acara, malah banyak sampah plastik berserakan. Gak enak banget dilihatnya.
1: Iya sih, kadang-kadang orang masih suka cuek. Padahal tinggal buang di tempatnya.
0: Nah, makanya itu. Di komunitas ini, kita gak cuma pungut sampah aja. Tapi juga dipilah antara organik dan non-organik. Sekalian edukasi warga gitu, Din.
1: Keren juga ya, Vi. Jadi gak cuma ngomel di sosmed doang.
0: Iya dong, aksi kecil gini, tapi kalau misalkan dikerjain bareng-bareng, kan dampaknya gede.
1: Fix, saya ikut gabung deh Sabtu ini. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Yeti Hadir.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana saatnya Anda ikuti Warta Berita Gema Papua untuk Anda updatekan beragam berita seputar Tanah Papua yang akan hadir sesaat lagi, yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Tetap bersama kami di 94,8 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa. Dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Untuk edisi Kamis 10 September 2006. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya, Emmanuel Samberi. Kita awali berita pertama. Kebijakan relokasi pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gisi menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Berikut laporan Judevri Panjaitan dari RRI Nabire.
2: Kebijakan relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima atau PKL dari kawasan Pantai Nabire ke area Taman Gisi Nabire menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sejumlah pedagang maupun warga menyampaikan keberatan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Menanggapi kondisi itu, Bupati Nabire Mesak Magai berencana menggelar pertemuan bersama masyarakat yang menolak relokasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak. Hal itu disampaikan Bupati Mesak Magai Selasa 9 September 2026 saat menerima sejumlah masyarakat yang datang ke kantor Bupati Nabire untuk menyampaikan aspirasi terkait pemindahan para pedagang dari kawasan Pantai Nabire. Bupati Mesak Magai mengatakan pemerintah daerah tidak ingin persoalan relokasi berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan dialog dinilai penting untuk mencari jalan tengah atas berbagai perbedaan pandangan yang muncul. Menurutnya, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan relokasi tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan dan keberlangsungan usaha para pedagang. Ia juga menegaskan pertemuan dengan masyarakat yang menolak relokasi akan dilakukan untuk membahas persoalan secara terbuka dan pemerintah daerah bersama masyarakat diharapkan dapat menemukan solusi yang memberikan manfaat bagi penataan kawasan sekaligus tetap memperhatikan kehidupan ekonomi para pedagang.
3: Tertibkan kawasan Pantai Nabire atau Pantai Maaf untuk tertibkan warga kami, pedagang kaki lima yang ada di Pantai Nabire untuk relokasi ke Taman Gisi. Taman Gisi itu aset pemerintah daerah Kabupaten Nabire, tetapi beberapa waktu lalu Kapolres, Wakil Bupati dan instansi terkait mereka ke sana dihadang oleh masyarakat. Sehingga minggu depan kami akan undang semua tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat dan pelaku sejarah semua kita akan hadirkan untuk meluruskan status kepemilikan tanah di Taman Gisi, kemudian bekas kantor DPR, kemudian terminal UYE. Itu kita akan jelaskan. Kita mengacu dan berdasarkan kepada SK66 itu ada di tangan kami. Anak cucu daripada pelaku sejarah UYE ini masih ada. Siapa? Dulu kepala distrik sejak yang tanda tangan dalam SK66 itu Pak Umbekwan ada di situ, ada Yoweni ada di situ, ada Mama Sayori masih hidup. Itu nanti mereka akan jelaskan semua. Sehingga kepemilikan tanah itu akan kita akan jelaskan berdasarkan SK66. Siapa yang tanda tangan di dalam SK66 itu juga akan menjadi pelaku sejarah.
2: Relokasi PKL ke kawasan Taman Gizi sebelumnya telah dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Pantai Nabire. Namun kebijakan tersebut kemudian mendapat tanggapan beragam dari masyarakat, termasuk adanya penolakan dari sebagian warga masyarakat. Dengan adanya rencana pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Nabire berharap perbedaan pandangan terkait relokasi dapat diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik, sehingga penataan kawasan dapat berjalan tanpa menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: D Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul memastikan pendataan, verifikasi, dan validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS di Distrik Mandobo, Kota Tanah Merah, menjadi basis data resmi pemerintah daerah. Simak laporan Agustina Yuniarsih dari RRI Bovendigul.
4: PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Maria Margareta Nekatmo mengatakan pendataan, verifikasi, dan validasi LKS nantinya akan menjadi basis data resmi Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembinaan, pemberian dukungan maupun pengawasan terhadap LKS agar lebih tepat sasaran. Dinas Sosial mendorong lembaga-lembaga yang belum lengkap persyaratan administrasi

0: pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.
1: Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pengelola LKS mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sosialisasi ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan berbagai lembaga sosial yang selama ini turut mengambil bagian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu Dinas Sosial berharap seluruh LKS dapat berpartisipasi aktif dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi sehingga keberadaan lembaga sosial di Kabupaten Bovendigul dapat terarah dengan baik dan mudah dipantau. Dari sisi peserta, kegiatan tersebut diikuti oleh pengurus LKS serta perwakilan Karang Taruna di lingkup Distrik Mandobo, khususnya dari Kampung Persatuan dan Kampung Sukanggo. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut hari ulang tahun ke-81, Radio Republik Indonesia RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan siaran. Jessica Ardana melaporkan dari RRI Merauke.
3: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan ziarah. Kegiatan tersebut meliputi anjang sana ke Panti Asuhan pada Rabu 9 September 2006, serta penerbitnya di Taman Makan Pahlawan Trikora pada Kamis 10 September 2006. Ketua Stasiun RRI Merauke Iskandar mengatakan, kegiatan anjang sana dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada anak-anak di Panti Asuhan. Dalam kegiatan tersebut, RRI mengunjungi panti asuhan, memberikan bantuan berupa beras, sembako, telur, dan kebutuhan pokok lainnya.
4: Mereka sangat terharu. Karena apa? Walaupun dalam keadaan kondisi sekarang yang dalam kondisi efisiensi untuk di lembaga kami, tapi atas partisipasi seluruh pegawai LPP RRI Merauke melakukan penggalangan dana untuk diberikan ke panti asuhan Kartim di bawah asuhan Mama Misa.
3: Selain kegiatan sosial, RRI Merauke juga melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora pada Kamis 10 September 2006. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Iskandar mengatakan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada para pegawai, khususnya pegawai baru di RRI Merauke. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas RRI dalam menyampaikan informasi, memberikan hiburan, pendidikan, dan kebudayaan. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 RRI tersebut sejalan dengan visi dan misi LPP RRI tahun 2025 hingga 2029. Melalui kegiatan tersebut, RRI diharapkan dapat menjadi media terpercaya, berdepan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Jessica Ardana, melaporkan.
2: Beralih ke Serui, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Serui menggelar anjang sana sebagai wujud berbagi kasih dengan masyarakat. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
5: LPP RRI Serui melaksanakan program anjang sana berbagi kasih dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun di Panti Asuhan Mawar Sareng Kandowarera dan Wahyu Ilahi Maridei, Rabu 9 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI dalam mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kepala Stasiun LPP RRI Serui, Narmo SE, berharap bantuan berupa paket sembako hasil patungan dari angkasawan RRI Serui dapat membantu meringankan kebutuhan kedua panti asuhan tersebut.
6: Ulang tahun RRI yang ke-81, kita ajang sana ke panti asuhan Wahyu Ilahi. Mudah-mudahan dengan kita berbagi ini, semoga bermanfaat untuk penerima, minimal meringankan untuk

0: kebutuhan pokok mereka. Untuk tahun ini kita memang ada dua yang kita bantu. Yang satu Mawar Saron yang ada di Rando Warera.
1: Sementara itu Ketua Yayasan Panti Asuhan Wahyu Ilahi Sahida Alting mengatakan saat ini panti asuhan tersebut memiliki 20 anak asuh yang didampingi 6 pengasuh aktif. Ia berharap bantuan dan dukungan tersebut tidak putus di tengah jalan, mengingat panti asuhan yang berdiri sejak 2005 itu belum memiliki donatur tetap.
2: Jumlah anak-anak yang ada di panti asuhan yang lain berjumlah 20 anak, cukup pengasuhnya 6 anak. Ada yang SD, ada yang PAUD, ada yang SMP. Kalau kita hidup saja bahwa kami tidak punya tempat tetap. Harapan kami atas nama panti asuhan, bahwa bantuan ini tidak hanya sampai di sini, tapi kami bisa berlanjut. Karena memang kebutuhan anak-anak di sini itu sangat banyak.
1: Program Anjang Sana RRI Berbagi Kasih diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial serta menghadirkan manfaat bagi anak-anak di kedua panti asuhan tersebut. Riki Arutonang melaporkan.
3: Dari dunia olahraga, Persipura Jayapura mematangkan persiapan terakhir jelang bertolak ke markas Barito Putra untuk menjalani laga perdana Championship musim 2026-2027. Berikut laporan Naldi Kesalyo dari RRI Jayapura.
4: Persipura Jayapura terus mematangkan persiapan skuad menjelang laga perdana melawan Barito Putra pada kompetisi Championship musim 2026-2027 yang berlangsung Sabtu mendatang. Fokus utama pada pemantapan taktikal dan kondisi fisik pemain agar berada dalam performa puncak saat bertanding di Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan pelatih kepala Persipura Jayapura Andri Ramawi Rabu kemarin.
5: Ya, minggu ini kita persiapan akhir mematangkan skuad untuk pertandingan pertama dengan Barito dan sangat baik ya progres pemain semuanya, dan kita pasti yang berharap kondisi anak-anak atau pemain semuanya bisa fit dan tidak ada masalah nanti di hari Sabtu dengan lawan dengan Barito. Kemungkinan kita mungkin antara 21 sampai 23 ya, tapi itu tergantung dari persiapan akhir kita. Kita lihat kondisi pemain seperti apa, kita tidak ada yang tahu akan ada masalah atau tidak di beberapa hari ini.
4: Meski laga perdana kerap menyajikan tekanan tersendiri, ia optimis lantaran timnya memiliki pengalaman yang dinilai menjadi modal penting untuk menjaga mentalitas bertanding. Ia juga menegaskan komitmennya untuk mengamankan poin penuh di awal musim, apalagi saat ini seluruh pemain berada dalam kondisi siap tempur.
5: Saya kira dengan mentaliti mereka yang mereka punya, saya tidak khawatir, tapi pastinya sekali lagi ini pertandingan pertama dan anyway pasti ada sedikit keuntungan untuk tuan rumah, tapi sekali lagi itu menjadi perhatian yang kita harus antisipasi, dan kita berharap anak-anak semuanya bisa mengantisipasi nanti di match pertama.
6: Targetnya
5: sudah pasti poin penuh ya. Terus sekarang ini tidak ada ya, dan ada beberapa pemain kemarin yang kita ada di pinggir dan sekarang sudah bergabung. Sekali lagi ya, di beberapa hari ini kita pastikan semuanya supaya semuanya siap untuk pertandingan pertama.
4: Diketahui laga perdana kompetisi Championship musim 2026-2027, Mutiara Hitam merencanakan memboyong 23 pemain ke markas Barito Putra. Dalam statistik, keduanya telah memainkan 16 pertandingan, Bos Salosa dan kolega menang 9 kali, sedangkan 2 kali menang dan 4 laga sisanya bermain imbang. Naldi Saulia melaporkan.
3: Kembali ke Serui. Memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-54 Ikatan Keluarga Toraja Yapen, panitia menggelar jalan santai yang dirangkai dengan pembagian sejumlah hadiah. Cindy Faidiban dari RRI Serui melaporkan.
7: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-54 Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Kepulauan Yapen yang jatuh pada 10 September 2026, panitia menggelar Jalan Santai Berhadiah pada Rabu 9 September 2026. Kegiatan yang diikuti keluarga besar IKT bersama masyarakat umum tersebut mengambil titik start di depan tongkonan. Jalan Santai dibuka secara langsung oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Cifrianus Justus Membai. Dalam sambutannya, PJ Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen Cifrianus Membai mengatakan, kegiatan Jalan Santai merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-54 IKT di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia mengajak seluruh keluarga besar IKT dan masyarakat yang hadir untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas perjalanan keberadaan IKT di Yapen yang telah mencapai usia 54 tahun. Sementara itu, Ketua IKT Kabupaten Kepulauan Yapen Roy Palunga mengatakan, Jalan Santai Berhadiah merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun dalam rangka memeriahkan HUT IKT. Roy mengaku, antusiasme keluarga besar IKT dan masyarakat umum dalam mengikuti kegiatan tersebut sangat tinggi.
8: Puji Tuhan, hari ini dalam rangka memperingati HUT IKT yang ke-54 tanggal 10 September besok, kami melaksanakan Jalan Santai Berhadiah. Dan juga bertepatan hari ini hari Awarnas, Hari Olahraga Nasional, tanggal 9 September. Jadi tentunya kami lihat antusias luar biasa dari warga IKT dan juga ada masyarakat yang ikut serta dalam Jalan Santai Berhadiah ini.
7: Selain menjadi ajang perayaan HUT, kegiatan Jalan Santai juga diharapkan semakin mempererat tali silaturahmi kebersamaan serta kerukunan antara keluarga besar IKT dengan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari Serui, Cindy Kehidupan melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua, Kamis 10 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iman Samberi mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Malam Merauke masih bersama kami di 94,8 MHz dari Pro 1 Merauke, tentunya kanal informasi dan inspirasi. Dan masih juga bersama saya ya, mendengar Yogi Andriansyah, yang akan menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan di saat ini kami akan bagikan rangkaian informasi dalam informasi Merauke malam ini ya. Dan telah kami siapkan juga beberapa informasi untuk Anda. Kami buka dengan informasi yang berasal dari Merauke, di mana TNI turut siap siaga tanggulangi kebakaran. Pendengar, TNI Angkatan Laut atau TNI Angkat TNI AL terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana di wilayah Papua Selatan. Kasiops Sopsatrol Kodairal 11, Mayor Laut P. Heri Susmanto mengatakan koordinasi dan dukungan antar instansi selama ini telah berjalan dengan baik. Heri mengatakan TNI Angkatan Laut juga turut hadir dalam penanggulangan bencana, khususnya kejadian kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk respon terhadap kejadian kebakaran yang terjadi di tengah masyarakat. Menurut Heri, kondisi cuaca di Papua Selatan pada umumnya sedang mengalami musim kemarau. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi kejadian kebakaran di lingkungan masyarakat. Heri menyebut lingkungan TNI Angkatan Laut di Jalan Wari juga sering mengalami kejadian kebakaran. Tindakan cepat dilakukan untuk menanggulangi kebakaran agar tidak merambat ke lingkungan sekitar. Dan benar, itu tadi satu informasi pembuka ya, di mana TNI Angkatan Laut turut siaga untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi. Dan mendengar, jika saat ini di sekitar Anda sudah tercium asap atau udara sudah mulai berkabut akibat kebakaran hutan dan lahan, mari kita lebih waspada ya, kita kurangi aktivitas di luar rumah. Dan apabila harus beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk membantu melindungi saluran pernapasan kita dari paparan asap. Bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya lebih banyak berada di dalam ruangan dan menghindari paparan asap secara langsung. Dan yang paling penting mendengar, mari kita jangan menambah asap yang sudah ada. Hindari membakar sampah, lahan, semak atau benda lainnya di area terbuka, dimana dalam kondisi kering seperti saat ini, api dapat dengan cepat ya membesar dan juga menyebar. Dan jika kita melihat adanya titik api atau kebakaran, segera kita harus melaporkan kepada pihak yang berwenang. Dan jangan mengambil tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri. Mari kita jaga kesehatan, jaga keluarga, dan bersama-sama kita cegah kebakaran agar asap tidak semakin meluas. Tetap tenang, tetap waspada, gunakan masker bila diperlukan. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan dengan meminum air putih secukupnya. Baik, masih ada informasi lainnya untuk Anda berdengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Baik, benar untuk informasi selanjutnya terkait dengan permasalahan yang sering kita hadapi ya, terkait dengan antrian SPBU, terkhususnya di pagi hari yang sangat padat dan juga antriannya sangat panjang tentunya. Nah, satu informasi berikut ini terkait dengan Pertamina yang mengusulkan pembentukan Satgas Atasi Antrian dan Penyalahgunaan BBM. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga melalui Sales Area Manager Papua Selatan dan Pegunungan mengusulkan pembentukan tim Satgas Terpadu kepada pemerintah Kabupaten Merauke. Langkah ini diambil guna mengatasi persoalan antrean panjang serta maraknya indikasi penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di wilayah tersebut. Pendengar, usulan tersebut disampaikan langsung oleh Sales Manager Papua Selatan dan Pegunungan Andrew Tambunan dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke atau DPRK Merauke yang berlangsung di ruang rapat DPRK Merauke di hari Kamis 10 September 2026 kemarin. Pertamina juga mengingatkan ya bahwa aktivitas pelangsiran pernah menyebabkan kebakaran di SPBU Nuari dan hingga kini SPBU tersebut masih ditutup untuk proses renovasi. Untuk mengurangi antrian kendaraan yang berada di luar area SPBU, Pertamina meminta dukungan dari Dinas Perhubungan dan Satlantas. Pertamina juga mengusulkan surat edaran Bupati mengenai pengaturan jam operasional kendaraan khususnya truk. Sementara itu, Pertamina memastikan pasokan BBM di Kabupaten Merauke dalam kondisi aman dan terus dipantau hingga Agustus 2026. Realisasi penyaluran mencapai sekitar 15.000 kiloliter Pertalite, 16.000 kiloliter biosolar, dan lebih dari 8.000 kiloliter minyak tanah. Pertamina juga memperkirakan kuota Pertalite masih mencukupi hingga akhir tahun. Namun, penyaluran biosolar dan minyak tanah dinilai membutuhkan pengawasan serta pengendalian lebih ketat agar tidak melebihi kuota. DPRK Merauke mendorong keterlibatan seluruh OPD, instansi teknis, bagian hukum Setda, dan kepolisian untuk memperkuat regulasi. Hasil RDP diharapkan segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar persoalan antrean dan penyalahgunaan BBM bersubsidi tidak terus berulang. Baik, benar, demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan ya dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan dengarkan bersama paket drama radio di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lewatkan juga ya, ada obrolan di malam hari ini nanti di pukul 20 lewat 20 menit untuk waktu Indonesia Timur. Live ngobras atau obrolan bersama komunitas ya, dengan topik komunikasi adalah bentuk cinta dan penghargaan kepada diri sendiri, dan spesial edisi peringatan hari pencegahan bunuh diri sedunia, di mana narasumber nanti yang datang bersama kami untuk ngobrol ada Kak Devita Maria Martin, SPSI MPSI, psikolog, selaku Ketua IPK Indonesia Wilayah Papua dan juga psikolog klinis di RSUD Merauke. Catat jamnya, pendengar, di pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan live ngobras atau obrolan bersama komunitas dengan topik komunikasi adalah bentuk cinta dan penghargaan kepada diri sendiri. Spesial edisi Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Kakak lihat, tiap hari kamu ini cuma santai-santai aja di rumah. Apa tidak kepikiran untuk cari kerja?
1: Aduh, gimana ya kak? Sekarang nyari kerja susah.
0: Kamu kan punya keterampilan dalam bidang otomotif. Coba pergunakan itu untuk buka usaha sendiri. Yang penting kamu niat, pasti kamu bisa kok.
1: Gimana ya kak?
0: Coba kamu ajak temenmu deh, sama-sama buka usaha.
1: Kalau nanti gak selesai gimana?
0: Udah, yakin aja dengan keterampilan kamu dan temanmu. Kamu pasti bisa mandiri. Dengan begitu juga kan, kamu bisa meningkatkan taraf hidup kalian.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
4: Uncle Willy
3: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

20 lewat 1 menit untuk waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Paket Drama Radio untuk edisi hari ini Kamis 10 September 2026 dengan judul Meraih Asa di Seragam Sederhana, produksi dari RRI Ranai. Selamat mengikuti.

Drama radio kali ini mengisahkan sebuah keluarga yang harmonis, tapi diuji dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka merelakan perpisahan dengan anak satu-satunya demi meraih cita-cita dan meraih masa depan yang lebih baik. Berikut kisah selengkapnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ibu guru. Mau cari Ranti ya, Bu?
0: Enggak, Pak. Saya cari Bapak. Ada hal yang perlu saya bicarakan.
1: Masalah apa ya, Bu? Apa Ranti ada masalah di sekolah, Bu?
0: Tidak, Pak. Ranti anaknya baik. Cuma kemarin Ranti ada curhat sama saya, Pak. Dia tidak ingin melanjutkan sekolah lagi karena orang tuanya tidak mampu. Jadi agar Ranti tetap sekolah, saya ingin menyarankan kepada Bapak, bagaimana, Pak, jika Ranti masuk ke sekolah rakyat saja? Sekolah rakyat merupakan program pemerintah. Di sana semua gratis, Pak, dari buku sekolah, baju sekolah, tinggalnya juga di asrama, dan fasilitas bagus dan lengkap.
1: Gimana ya, Bu? Kalau saya setuju aja, demi masa depan Ranti. Tapi saya tidak bisa memutuskannya secara sepihak, Bu. Saya harus bertanya kepada istri saya dan Ranti, bagaimana mereka setuju atau tidak.
0: Baiklah, Pak. Jika sudah ada keputusannya, Bapak datang saja ke rumah saya ya, Pak. Saya pulang dulu ya, Pak. Maaf mengganggu.
1: Baik, Bu. Terima kasih.

0: Assalamualaikum. Pak. Pak. Pak.
1: Ibu, udah pulang dari pasar ya, Bu?
0: Udah dari tadi loh Ibu panggil-panggil, Pak. Nggak nyaut. Bapak melamun. Apa sih yang Bapak pikirin?
1: Bapak jadi kepikiran, Bu. Tadi Guru Ranti datang ke rumah kita.
0: Apa, Pak? Kenapa dengan Ranti, Pak? Apa dia ada masalah di sekolah?
1: Ibu, cobalah dengar dulu cerita Bapak. Duduklah dengan tenang. Jangan potong pembicaraan Bapak.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Begini, Bu. Tadi, Guru Ranti datang ke rumah kita. Ibu guru bercerita, Ranti curhat sama beliau. Ranti tidak ingin melanjutkan sekolah karena kita tidak mampu. Mungkin Ranti kasihan sama kita, Ibu. Karena kita untuk makan saja susah. Jadi, Bu Guru menyarankan bagaimana Ranti dimasukkan sekolah rakyat saja. Di sana semua ditanggung, Bu, dan gratis. Bagaimana menurut Ibu?
0: Gimana ya, Pak? Ibu sepertinya berat untuk melepaskan Ranti, karena kan Ranti anak kita satu-satunya. Malu kita, Pak. Apa kata orang? Dan Ibu nggak mau berpisah dengan Ranti.
1: Ibu, ini demi masa depan Ranti. Untuk apa mendengarkan omongan orang? Kalau kita dengar omongan orang, Bu, memangnya orang mau tahu kesusahan kita? Apa orang mau bantu kita di saat kita susah? Tidak, Bu. Ikhlaskan kita berpisah dengan Ranti untuk sementara waktu demi masa depan Ranti, Bu.
0: Jadi, Pak, siapa nanti yang ngurus Ranti di sana? Kalau Ranti sakit nanti gimana?
1: Tenang, Bu. Begini saja. Biar lebih meyakinkan Ibu, kita ke rumah Guru Ranti saja. Silakan Ibu bertanya langsung apa yang membuat Ibu ragu agar semua jelas.
0: Baiklah, Pak.

0: Assalamualaikum. Bu, Ibu.
1: Waalaikumsalam. Silakan Bapak, Ibu, Ranti, masuk. Silakan duduk.
0: Gini, Bu. Saya sudah membicarakan masalah Ranti sama ibunya. Tapi ibunya masih ragu dan ingin bertanya masalah sekolah rakyat sama ibu.
1: Sekolah rakyat? Iya, Ranti, sekolah rakyat. Begini ceritanya. Tadi pagi ibu ke rumahmu bertemu bapakmu. Karena kemarin kamu curhat ke ibu masalah kamu tidak ingin melanjutkan sekolah karena orang tua kamu tidak mampu. Jadi ibu menyarankan kepada bapakmu bagaimana jika ibu memasukkan Ranti ke sekolah rakyat saja untuk meringankan beban orang tuamu. Apakah Ranti mau masuk sekolah rakyat?
2: Sebenarnya gak mau sih bu, karena Ranti pengen masuk sekolah favoritnya Ranti. Malu bu sama teman-teman, gak mau pisah juga sama bapak dan ibu. Tapi kalau emang keadaan yang memaksa dan demi masa depan Ranti, ya udahlah bu, Ranti mau aja.
3: Jadi bu, apakah di sana aman? Siapa yang menjaga Ranti nanti? Kalau Ranti sakit, siapa yang akan ngurusnya?
1: Ranti,

0: ketemu sama Ranti kan, Bu?
1: Bisa lah, Bu. Jika Ranti libur panjang, bisa pulang ke rumah bertemu Ibu sama Bapak. Kalau Ibu sama Bapak rindu, boleh sesekali jumpa dengan Ranti. Tidak ada yang melarang, Bu.
2: Jadi bagaimana, Bu? Sudah jelas? Apa masih ragu? Jadi bagaimana, Ibu? Kasih tidak Ranti masuk sekolah rakyat?
0: Ibu izinkan Ranti masuk sekolah rakyat, Pak. Ranti, Ibu sama Bapak minta maaf karena tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat Ranti. Ibu dan Bapak tidak mampu memberikan yang terbaik buat Ranti, sehingga Ranti tidak bisa masuk di sekolah favorit Ranti seperti anak-anak lain. Semogalah, Nak, kamu menjadi anak soleha yang sukses dunia akhirat. Amin.
3: Ibu sama Bapak sudah menjadi orang tua Ranti yang terbaik. Cuma ekonomi

Benar-benar tadi telah kita dengarkan bersama Paket Drama Radio dengan judul Meraih Asa di Seragam Sederhana, produksi dari RRI Ranai untuk Paket Drama Radio edisi hari Kamis 10 September 2026. Dan mendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda obrolan ngobras atau obrolan bersama komunitas dengan topik komunikasi adalah bentuk cinta dan penghargaan kepada diri sendiri, edisi peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Dan kita akan ngobrol bersama dengan Kak Devita Maria Martin, SPSI MPSI, psikolog, selaku Ketua IPK Indonesia Wilayah Papua, dan juga merupakan psikolog klinis di RSUD Merauke. Catat waktunya mendengar di pukul 20 lewat 20 menit untuk waktu Indonesia Timur. Dan sembari menanti obrolan komunitas, kami hadirkan terlebih dahulu ya lagu berikut ini dengan judul Hanya Dirimu dari Bayau. Dan tetap bersama kami tentunya, jangan kemana-mana.

Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

0: Pendengar Pro 1 RR Merauke dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat bergabung bersama kami dalam live ngobrol. Ngobrol bareng komunitas. Untuk edisi malam ini, Kamis 10 September 2026, kita hadir dengan topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi terkadang masih sulit ya untuk dibicarakan, yaitu komunikasi adalah bentuk cinta dan penghargaan kepada diri sendiri. Dalam rangka juga memperingati hari pencegahan bunuh diri sedunia. Berbicara tentang pencegahan bunuh diri bukan berarti kita hanya membicarakan tentang sebuah peristiwa ya pendengar, tetapi bagaimana kita belajar, mendengar, memahami, menemani, dan memberikan ruang bagi seseorang yang sedang menghadapi masa kesulitan. WHO pada peringatan tahun 2026 ini mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang dan cara berbicara mengenai bunuh diri. Pesannya sederhana tetapi sangat penting, yaitu mulailah percakapan. Karena terkadang sebuah percakapan yang penuh empati bisa menjadi pintu bagi seseorang untuk berani mencari pertolongan. Dan malam ini kita akan membahasnya bersama seorang narasumber yang kompeten di bidang psikologi ya. Telah hadir bersama kita melalui jalur telepon, Kakak Devita Maria Martin, S.Psi, M.Psi, psikolog selaku Ketua IPK Indonesia Wilayah Papua sekaligus psikolog klinis RSUD Merauke. Langsung saja pendengar kita sapa. Halo, selamat malam Kak Devita. Terima kasih banyak sudah bersedia menemani kami di malam hari ini dalam live ngobras RRI Pro 1 Merauke, Kak.
1: Iya, selamat malam Kak Yogi dan selamat malam juga seluruh pendengar RRI Pro 1 Merauke di mana saja berada.
0: Oke, Kak, mungkin bisa diperkenalkan ulang kembali untuk para pendengar kita di Pro 1, Kak?
1: Oh, tentang diri
0: iya,
1: saya? Oke, ya, perkenalkan saya Devita Martin. Sehari-hari saya bertugas sebagai psikolog klinis di RSUD Merauke. Dan saya juga sebagai ketua Ikatan Profesi, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia untuk wilayah Papua. Itu apa? Ikatan Psikolog Klinis itu merupakan organisasi profesi untuk tenaga kesehatan, khususnya tenaga psikolog klinis.
0: Oke, baik, luar biasa sekali ya Kak ya. Oke, kita awali dengan pertanyaan awal Kak Devita. Ketika kita mengatakan bahwa komunikasi adalah bentuk cinta dan penghargaan kepada diri sendiri, sebenarnya seperti apa makna komunikasi dalam konteks kesehatan mental itu sendiri Kak Devita?
1: Oke, dengan seseorang melakukan komunikasi itu memang kan wujud kita sebagai manusia ya. Ketika kita berinteraksi, tanpa kita berkomunikasi mungkin interaksi kita tidak akan maksimal ya. Tentu tanpa kita mempunyai komunikasi yang baik, pasti tujuan kita interaksi itu tidak akan optimal. Sehingga memang ketika kita bisa memberikan atau berkomunikasi dengan orang bukan saja sebagai bentuk perhatian kita pada orang lain, tetapi juga bentuk kita menghargai diri sendiri dengan melakukan apa yang mau kita terima dari orang lain, jadi kita sampaikan juga ke orang tersebut, begitu.
0: Oke Kak Devita, mengapa sih berbicara atau bercerita atau berkomunikasi kepada orang lain ini mungkin mengenai sebuah masalah yang sedang kita hadapi bisa menjadi sesuatu yang penting bagi kondisi psikologis seseorang Kak?
1: Oke, karena begini, kenapa penting ya kita kalau ngomong masalah yang berat atau ya yang mungkin jadi beban pikiran kita kepada orang lain ya, gitu kan kurang lebih. Harapannya ketika kita menyampaikan beban yang kita pegang sendiri, kita pikul sendiri, kita simpan sendiri, hal itu bisa mengurangi perasaan tidak nyaman. Karena kan ketika seseorang menyimpan berbagai tekanan hidup, berbagai hal yang ia rasa berat, itu berdampak pada kondisi fisiknya juga. Bukan cuma kondisi psikologis, tapi kan berdampak pada kondisi fisik dia. Sehingga ketika kita bisa membagikan itu kepada orang lain, bisa mengurangi beban emosi yang tengah dialami. Itu kalau dari sisi kita menyampaikan ke orang lain. Jadi berbagi perasaan, tidak memendam sendiri. Kadang kan orang ketika punya masalah besar atau yang berat, dia pendam sendiri, dia bingung nih, saya harus ngapain. Dia belum mengerti juga. Mungkin sebenarnya ketika orang lain melihat itu, dia Kan hal itu sederhana, harusnya kamu bisa seperti ini, bisa seperti itu. Tapi ketika seseorang tengah dalam masalah, biasanya mereka jadi hal sederhana tuh akan terlihat lebih cenderung berat. Lebih berat. Jadi ibarat kata kita perlu orang lain untuk merefleksikan atau menunjukkan, oh perasaan ini ya yang tengah kamu alami, atau kondisi ini ya yang tengah kamu jalani selama ini. Ya ibarat kata kalau kita apa ya berkaca, kan kita jadi tahu nih bagian mana dari diri kita yang mungkin rambutnya perlu di dirapikan sedikit. Beda kalau kita tidak berkaca, kan menurut kita ah kayaknya baik-baik saja, tapi ketika berkaca, oh ternyata bagian sini harus lebih dirapikan, oh, gitu. Jadi itulah manfaatnya ketika kita mau berkomunikasi atau menyampaikan apa yang kita alami dan rasakan ke orang lain. Tapi orang lain juga pakai ini ya, tanda kutip ya, tidak ke semua orang bisa dilakukan. Karena kan, ya itu, kembali lagi ke tingkat masalah yang dialami. Kalau memang masalah yang dialami seseorang masih cenderung ringan, ya bisa disampaikan ke orang terdekatnya. Misalnya kalau di sekolah, anak-anak dengan teman sebaya, atau mungkin ke guru BK-nya, atau kalau di keluarga, orang tua dan anak, pekerjaan dengan rekan kerja. Tetapi ketika masalahnya sudah semakin berat, jangan sampai terlambat atau takut untuk mencari bantuan tenaga profesional, karena itu yang masih sering dialami atau terjadi sampai saat ini.
2: Oke, dari pengalaman Kak Devita sendiri sebagai psikolog klinis, apa sih yang biasanya membuat seseorang itu merasa sulit atau takut untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapinya saat ini, Kak?
1: Oke, kebanyakan mereka menganggap kalau menyampaikan masalah itu pasti mendapat penilaian negatif atau dijudge ya. Misalnya, ah masalah seperti itu saja kok harus dibahas, masalah ringan, sepele aja kok harus diceritakan ke orang lain. Padahal beda orang, beda juga kapasitas dirinya dalam menyimpan masalah atau beban emosi yang dirasakan gitu. Jadi stigma dan ini penolakan.
2: Oke, gitu. Takut juga ya.
1: Itu yang jadi kendala, mereka takut, iya. Dan ya itu kadang juga ketika seseorang menyampaikan sesuatu, tadinya dia bilang rahasia, bisa pindah ke orang lain jadi bukan rahasia lagi. Itu sih yang jadi kendalanya.
2: Oke, baik Kak. Di hari ini tanggal 10 September 2026 ini juga kan kita memperingati hari pencegahan bunuh diri sedunia ya Kak ya. Kalau kita berbicara mengenai pencegahan bunuh diri, tanda-tanda perubahan perilaku seperti apa sih yang sebaiknya mulai diperhatikan oleh keluarga atau orang-orang terdekat, Kak?
1: Oke, untuk melihat perubahan perilaku pada orang yang kita curigai, misalnya dia mengalami keinginan atau pemikiran bunuh diri, kita bisa lihat dari aktivitas sehari-hari ya. Misalnya dia yang biasanya aktif dalam pekerjaan atau dalam pendidikan, kemudian kok jadi lebih murung, terus jadi kurang bisa bersemangat melakukan aktivitas yang biasanya dia sukai. Kemudian juga sering mengatakan, aduh sepertinya sudah lelah dengan kehidupan ini. Itu bingung dengan, aduh saya mau bagaimana lagi ya, kesana kesini. Kayaknya mungkin kalau saya tidak ada, itu lebih baik. Begitu. Kadang mereka menunjukkan gejala-gejala atau ciri-ciri seperti itu. Tapi ada juga yang sebenarnya kalau untuk bunuh diri, kadang mereka tidak secara langsung ya menunjukkan kalau ada keinginan bunuh diri. Kalau mereka tidak merasa dekat sekali atau takut melukai orang yang akan ditinggalkan. Jadi kadang itu mereka berusaha simpan sendiri. Tetapi ketika kita orang terdekatnya menyadari, oh ada yang berubah nih dari teman kita, keluarga kita, atau rekan kerja kita, kita bisa mengajak dia diskusi sederhana, itu otomatis mereka akan jadi bisa lebih terbuka tentang apa yang dialami, apa yang dirasakan.
2: Oke, bagaimana tuh Kak caranya membedakan seseorang yang memang sedang mengalami hari yang buruk dengan seseorang yang membutuhkan perhatian dan juga dukungan yang lebih serius Kak? Kadang kan cuma, oke hari ini mungkin lagi bad mood makanya murung dan sebagainya. Nah, kalau untuk orang yang memiliki keinginan bunuh diri itu kita bisa melihat Seperti apa perilakunya? Apakah memang sudah ada tanda-tandanya dari berapa hari sebelumnya, atau memang cuma satu hari itu saja?
1: Itu sebenarnya tidak selalu ya mereka akan menunjukkan gejala yang bisa kasat mata kita lihat. Misalnya, oh kali ini dia sedih. Tidak ada salahnya sih kalau kita lihat ada yang, kamu kenapa? Apa yang terjadi dengan kamu hari ini? Langsung aja, jangan tunggu sampai udah banyak gejala yang kita lihat baru kita tanyakan. Karena kadang itu jadi terlambat ketika kita kan memberi pertolongan. Ini ada pernah pengalaman kayak gini, Kak. Dia tuh nggak menunjukkan apa-apa kalau dia punya keinginan bunuh diri, punya rencana bunuh diri. Dia nggak menunjukkan. Tapi dia cukup bergulat dengan beban pikiran dia, beban waktu itu terkait pendidikan ya. Kemudian dia sudah menyiapkan segalanya. Teman, orang tua tidak ada yang tahu. Tetapi ketika dia itu tiba-tiba ada temannya yang menelpon. Hanya sekedar say hello. Dan dari situ dia bilang, aduh untung teman saya itu menelpon. Kalau tidak mungkin beberapa tahun yang lalu saya sudah tidak ada. Jadi mungkin temannya hanya merasa, ih pengen nih berkabar sama teman saya yang ini sekedar menghubungi. Maka dia bisa membantu temannya itu dari upaya mengakhiri hidup. Iya, oke, jadi yang mau saya tekankan tidak selalu orang yang akan mengakhiri hidup atau berupaya mengakhiri hidup itu menunjukkan tanda-tanda tertentu. Iya.
2: Oke, berarti butuh kepekaan kita sendiri ya kepada orang-orang terdekat kita.
1: Betul, betul. Iya.
2: Oke, Kak, apa kesalahan yang paling sering dilakukan seseorang ketika melihat temannya atau anggota keluarga mengalami perubahan perilaku dan terlihat sedang tidak baik-baik saja? Apakah kesalahan-kesalahan seperti diacuhkan atau tadi yang seperti kakak bilangkan, ah, cuma begitu saja kok, kok bikin diri berat atau seperti apa, Kak?
1: Jadi apa kesalahan support sistemnya dalam
2: kesalahan dari orang-orang terdekatnya.
1: Terdekat ya. Kadang itu mereka cenderung mengabaikan hal-hal sepele itu sehingga yang bersangkutan atau seseorang dengan pergumulan dengan ide mengakhiri hidup jadi merasa aduh tidak perlu disampaikan aja kepada mereka toh mereka semua tidak mengerti saya. Itu banyak dialami ya Kak, tidak ada kategori usia anak-anak atau dewasa. Hampir semua tuh beberapa pasien, klien menceritakan begitu ketika ditanya, kalian sudah menyampaikan kah ke orang terdekat, aduh tidak, jangan, mereka pasti pikirnya hanya biasa, ataupun sudah pernah menyampaikan, terus dibilang, ya ampun, hanya masalah begitu, hanya masalah begini, ya gitu.
2: Oke.
1: Jadi memang kepedulian orang sekitar yang perlu ditingkatkan tentang apa perubahan atau keluhan-keluhan yang dialami oleh orang yang ada keinginan mengakhiri itu.
2: Oke, nah Kak Devita, kalau kita mengetahui misal ada seseorang yang saat ini atau sedang menghadapi masalah berat, bagaimana sih caranya kita membuka percakapan tanpa membuat dia merasa sedang diintrograsi, Kak?
1: Introgasi. Ya, cara kita membuka percakapan ya dengan menanyakan hal sederhana, bagaimana kabarmu hari ini, apa yang kamu rasakan hari ini. Begitu, itu simpel saja. Biasanya dari 1-2 kalimat sederhana itu akan mengalir cerita-cerita yang lebih panjang.
2: Oke.
1: Terus ketika kita menanyakan kepada orang tersebut, dia kan akan bercerita nih. Jangan kita kasih langsung bilang, alah, cuma begini, cuma begitu. Atau dibilang, wah kamu tuh padahal si ini masalahnya lebih berat loh. Kamu harus lihat dia. Ya itu bukan cara yang tepat ya.
2: Bukan cara karena tepat untuk merespon ya.
1: Iya, maksudnya karena kan sering gitu ya ketika seseorang ngobrol justru dibandingkan lagi dengan si A, si B.
2: Malah
1: kan akhirnya dia merasa, akhirnya dia merasa wah percuma nih saya ngomong sama dia. Saya hanya dibandingkan saja dengan yang lain. Ya sudah berarti dia tidak mengerti saya. Padahal orang-orang yang lagi bergulat dalam situasi krisis atau tadi masalah keinginan bunuh diri, mereka tuh lebih perlu didengarkan. Jadi ketika mereka ada masalah, mereka tidak menghadapinya sendiri, tetapi ada orang lain yang bisa bersama mereka, mendampingi mereka. Bukan berarti orang itu harus menyelesaikan atau mengatasi masalah yang dia hadapi ya Kak. Tapi bisa membersamai dia, bisa bareng-bareng dia ketika dia menghadapi masa-masa sulit atau masa-masa yang dirasa berat. Begitu.
2: Oke, berarti sebenarnya orang yang ingin bercerita itu tidak selalu ya membutuhkan solusi ya Kak, cuma cukup ingin menjadi mencari pendengar yang baik.
1: Betul. Kadang ketika mereka hanya cerita banyak-banyak, kita enggak tidak perlu banyak cerita. Yang penting kasih kesempatan pada mereka aja, nanti selesai. Bukan selesai sih, masih ini ada yang mau sampaikan atau apa. Aduh, terima kasih, saya sudah mau didengarkan, gitu. Jadi tidak selalu mereka bercerita untuk tadi, bukan perlu solusi, tapi minta
2: pendengar aja. Oke. Nah, bagaimana Kak jika kita ajak berbicara orang tersebut, malah orang tersebut bilang, ah saya tidak membutuhkan bantuan siapapun. Nah, sebaiknya apa yang kita lakukan Kak?
1: Oke, kalau kayak begitu tidak apa-apa, kita jangan memaksakan, tetapi kita menghargai ya privasi dia. Dengan catatan kita juga bukan berarti langsung membiarkan dia kalau kita sudah ada feeling ya, atau melihat tanda-tanda wah kayaknya teman kita atau seseorang ini sedang lagi dalam masalah, kita bisa tetap menghargai keputusan dia. Terus kita juga bisa sampaikan, kalau mungkin kamu tidak berani sharing kepada saya, kamu bisa nih menghubungi layanan ini, begitu. Misalnya layanan kesehatan, atau mungkin layanan terhadap kondisi krisis, begitu.
2: Oke, mungkin mereka takut juga Kak, biasa kalau kita pergi ke psikolog itu udah didiagnosis sendiri oleh orang-orang di orang-orang terdekatnya, oh orang ini udah gangguan jiwa seperti itu.
1: Iya, itulah kendalanya juga. Ketika seseorang akan datang ke psikolog atau ke STKJ dokter jiwa, udah dianggap, oh kamu nih punya masalah kejiwaan ya, atau kamu nih ada yang bermasalah ya. Padahal kan tidak begitu ya, datang ke psikolog dan ke psikiater sama pentingnya juga seperti teman-teman datang ke dokter umum, dokter misalnya penyakit dalam dan lain sebagainya. Jadi bukan sesuatu hal yang penuh stigma sebenarnya.
2: Oke, berarti meminta bantuan ke psikolog ini seharusnya dipandang sebagai tidak dipandang sebagai tanda kelemahan ya, justru sebagai bentuk keberanian ya Kak, seseorang untuk menjaga dirinya sendiri.
1: Iya, bukan berarti seseorang itu lemah ya ketika dia mau mencari bantuan orang lain atau tenaga profesional, tetapi di situ awal dia untuk mendapat bantuan yang lebih tepat, yang lebih sesuai, begitu.
2: Oke, Kak, bagaimana caranya keluarga menciptakan suasana yang membuat setiap anggota keluarganya itu merasa aman untuk mengatakan, oh saya sedang tidak baik-baik saja. Kadang kan di sebuah keluarga, anaknya mungkin takut cerita untuk kepada orang tuanya, mungkin karena takut dimarahi atau seperti apa. Bagaimana caranya sebuah keluarga itu menciptakan rasa aman itu sendiri, Kak?
1: Oke, yang pertama adalah bisa menjadi pendengar yang baik. Ya, yang tadi penuh empati. Jadi ketika ada yang menyampaikan perasaan atau menyampaikan apa yang dia pikirkan, dia tidak langsung bilang, aduh begini atau ah begini begitu. Itu nomor satu. Ketika semua anggota keluarga diberi kesempatan menyampaikan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan secara apa adanya, itu pasti akan membuka jalan yang lebih kepada perhatian dan kemudian dukungan yang memadai. Beda kalau baru ngomong sudah dibilang, dibandingkan ini atau mungkin dibilang begini begitu, pasti akan jadi direm, tidak jadi lanjut.
2: Oke, berarti orang tua juga harus lebih peka ya tentunya, jangan langsung ngejudge karena kadang kan anak-anak nih dibilang mereka masih muda, belum tahu apa-apa, seperti itu ya Kak ya. Padahal ya, masalah yang mereka hadapi mungkin sangat berat sekali untuk usia-usia mereka ya.
1: Betul Kak. Ini kalau saya kaitkan dengan kejadian atau ini dengan apa, peringatan hari pencegahan bunuh diri sedunia. Kan kami dari organisasi profesi IPK Indonesia bersama dengan Kementerian Kesehatan ada layanan tuh untuk masyarakat yang mengalami krisis psikologis atau yang tengah berjuang dengan ide bunuh diri diberi apa satu wadah nih, misalnya mereka menghubungi hotline. Mm-hmm. Nah, di situ bermacam-macam dari rentang usia. Kami pertamanya tuh berpikir mungkin yang akan mengakses layanan ini tuh hanya orang orang dewasa atau orang muda gitu ya. Mm-hmm. Tetapi yang mengejutkan itu bisa dari anak-anak, anak SD yang terkecil tuh pernah ada klien 8 tahun. Mereka sudah punya keinginan bunuh diri.
2: Itu kira-kira kalau untuk
1: ketika ditanya banyak faktor ya.
2: Faktornya ya.
1: Banyak yang membuat itu dari kecil, bukan cuman komunikasi saja, tetapi misalnya kondisi kesehatan, tekanan di sekolah atau di pekerjaan, kemudian lingkungan sekitar. Ada lagi pengalaman yang mereka sampai keinginan mengakhiri hidup itu karena masalah kesehatan. Mm-hmm. Jadi bukan hanya orang yang sehat saja yang perlu kita dampingi, tetapi mereka-mereka yang lagi mengalami kondisi kelemahan fisik tertentu juga perlu untuk diperhatikan sama orang-orang di sekitarnya. Begitu. Okay. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi sampai seseorang itu bisa mempunyai keinginan bunuh diri. Tidak hanya dari segi komunikasi saja.
2: Oke, Kak Devita, untuk hotline sendiri untuk wilayah Kabupaten Merauke saat ini sudah ada atau belum, Kak?
1: Oh, ini kebetulan layanannya seluruh nasional. Oh,
2: seluruh nasional,
1: Indonesia. Ya. Jadi bisa diakses oleh semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
2: Oke, mungkin bisa dibagikan hotline-nya, Kak, kalau
1: ini. Bisa, bisa. Oh, okay. Melalui layanan healing 119.id.
2: healing119.id ya.
1: .id. Heeh. Oh, okay. Di situ bisa ada layanan yang berupa WhatsApp atau chat dan ada yang call.
2: Oke. Okay. Baik, berbicara tentang keluarga berarti keluarga ini juga perlu belajar ya mengenai kesehatan mental itu sendiri, Kak. Bagaimana?
1: Iya. Yeah.
2: Dan bagaimana jika keluarga itu sendiri menjadi sumber tekanan bagi seseorang, Kak?
1: Oke, ketika keluarga ya, kita bahas keluarga kaitannya dengan kesehatan mental, memang untuk kalau mau dibilang ring satu, yang terdekatnya itu memang harus dari situ, keluarga. Dari keluarga. Ketika keluarga itu proteksi atau bagaimana kita mendukung kesehatan mentalnya baik, biasanya ketika ada tekanan atau pressure dari lingkungan yang luar itu, seseorang masih bisa lebih. Biasanya ya mereka lebih tangguh ketimbang mereka yang dari sisi kesehatan mental di keluarganya kurang memadai. Begitu. Untuk menjaganya ya tadi tetap mengembangkan komunikasi yang baik antar anggota keluarga, kemudian tetap menghargai perbedaan tiap individu. Begitu, karena individu yang satu dengan yang lain dalam satu keluarga itu kan pasti berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa diseragamkan, semua harus sama. Dan ketika kita mau menyeragamkan itu biasanya kan agak sulit ya. Apalagi kalau mungkin keluarga yang besar dengan karakter anak yang berbeda-beda atau karakter orang tua. Kalau orang tua kan pasti beda ya. Bapaknya lain, ibunya lain. Tapi kalau anak kan berarti kita baru menerima setiap anggota keluarga itu apa adanya.
2: Oke, Kak, bagaimana terkait dengan prosesnya ya? Jika seseorang ingin datang ke psikolog pertama kali, bagaimana caranya, Kak? Cara berkonsultasinya bisa kemana aja?
1: Oke, kalau mau datang ke psikolog sebenarnya, kalau saya kan kebetulan tugas di RSUD Merauke, bisa langsung ke RSUD Merauke. Tinggal sampaikan saja mau ke... Kan biasanya kalau memang sekarang seluruh Indonesia untuk layanan psikolog itu belum tercover ya BPJS. Harus lewat misalnya DPJP. Jadi dari dokter baru dokter merujuk lagi ke psikolog. Sehingga memang kalau seseorang membutuhkan layanan psikologi, dia masih menggunakan apa pembayaran mandiri. Berbeda kalau kan biasanya orang asumsinya ketika datang ke RSUD periksa dengan dokter atau apa kan pasti bawa rujukan ya, sehingga tidak perlu membayar atau mungkin tindakan lain yang perlu pembiayaan tertentu. Tapi kalau psikolog bisa langsung datang ke pendaftaran, nanti bilang aja mau ke psikolog.
2: Oke, berarti bisa langsung saja datang ke rumah sakit terdekat ya biasanya kalau ke psikolog, Kak?
1: Iya.
2: Oke, mungkin ada satu hal yang paling ingin Kak Devita ubah dari cara masyarakat memandang orang-orang yang sedang mengalami masalah kesehatan mental. Ada hal apa yang ingin Kak Devita ubah kira-kira?
1: Yang pertama sih, ketika kita mau mendukung masyarakat kita semuanya itu punya kesadaran yang cukup tentang kesehatan mental, ya nomor satu kita stigmanya yang kalau bisa kita hilangkan ya. Karena itu yang biasanya jadi kendala utama seseorang akan mencari bantuan psikologis. Bukan cuma bantuan dari psikolog sebenarnya, bantuan dari orang-orang terdekat juga. Jadi ketika mengeluh atau menyampaikan unek-uneknya tentang satu hal, pasti langsung, aduh kamu tuh begini, kamu tuh begitu, begitu saja kok sudah mengeluh, biasanya kayak gitu. Jadi pertama hilangkan stigma tentang seseorang yang mencari bantuan profesional, karena mencari bantuan untuk kondisi tekanan psikologi sama pentingnya juga dengan ketika seseorang mencari bantuan saat dia mempunyai masalah atau keluhan fisik.
2: Oke, apakah seseorang itu harus mengalami masalah yang sangat berat terlebih dahulu, Kak Devita, untuk datang berkonsultasi dengan psikolog, Kak?
1: Oh, tentu tidak.
2: Tidak ya?
1: Tentu. Jadi psikolog bukan ketika seseorang menghadapi masalah berat baru datang ke psikolog. Tetapi dari hal-hal sederhana ya, biasanya misalnya dari kecemasan atau mungkin bagaimana adaptasi di lingkungan, kalau dia masih kurang ini bisa berkonsultasi dengan tenaga psikolog klinis. Jadi bukan ketika dia sudah gangguannya parah sekali baru ditangani, karena kasihan nanti pemulihannya kan agak lebih membutuhkan waktu yang lama.
2: Oke, berarti
1: jadi
2: tidak
1: harus
2: menunggu
1: berat banget ya. Dari yang sederhana, yang ringan, misalnya apa, bukan henda ya, masalah atau ini di sekolah, anak-anak tuh tumbuh kembang, pertumbuhan, ataupun di pekerjaan, oh masalah relasi, itu bisa disampaikan dengan psikolog.
2: Oke, baik, untuk saat ini di wilayah Merauke sendiri, khususnya melihat kondisi masyarakat di Merauke, apakah permasalahan kesehatan mental ini sudah sangat tinggi atau masih di bawah batas wajar ya?
1: Oh, kalau terkait data itu saya sebenarnya kurang paham ya. Mungkin itu dinas yang lebih paham
2: ya?
1: Karena kan dinas kesehatan lebih berwenang terkait itu, karena kan mereka mengumpulkan data dari misalnya dari puskesmas, puskesmas dan dari paskes lainnya, baru mereka yang kelola begitu.
2: Oke, baik, untuk bukan pasien yang nyebutnya ke klien yang biasa berkunjung ke kakak sendiri, apakah kebanyakan anak muda, orang dewasa atau seperti apa, Kak?
1: Kalau di ini kan saya tidak cuma praktek di rumah sakit ya, yang layanan tadi juga kan biasa ini. Tapi kalau untuk kawasan di Merauke sih masih kebanyakan usia muda sama anak-anak. Anak-anak tuh karena dibawa orang tuanya. Misalnya dia sudah ada keluhan atau kendala tertentu, baru dikonsulkan atau datang ke psikolog.
2: Oke, berarti kebanyakan kesehatan mental saat ini di wilayah Merauke yang kakak temui ini kepada anak-anak muda ya, yang menjadi apa istilahnya perhatian saat ini.
1: Perhatian.
2: Iya.
1: Tapi tidak bukan ini juga, ada beberapa kasus untuk yang usia dewasa akhir begitu, sudah ada juga dewasa akhir, lansia gitu. Jadi bervariasi memang. Tapi memang dominannya di usia produktif.
2: Oke, di usia produktif saat ini ya.
1: Iya.
2: Oke, Kak, sebelum kita akhiri perbincangan malam ini, saya ingin meminta Kak Devita menyampaikan pesan untuk seluruh masyarakat Merauke, khususnya jika ada seseorang yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah, merasa sangat lelah mungkin, kehilangan harapan, atau merasa sendirian dan tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Apa yang ingin Kak Devita sampaikan kepada mereka dan apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga, teman dekat, ataupun masyarakat sekitar ya, agar tidak ada orang yang merasa harus menghadapi semuanya secara sendirian, Kak.
1: sendiri ya. Oke, ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Ya, saya mau mengajak semua kita, mau mengingatkan lagi bahwa setiap kehidupan itu berharga dan setiap orang berhak untuk didengarkan. Apapun keluhannya, apapun ceritanya, mari bersama-sama kita dukung upaya pencegahan bunuh diri dengan memulai percakapan yang hangat, yang nyaman dengan seseorang sehingga bisa menciptakan arti positif bagi kehidupan. Dan jangan lupa mencari bantuan jika memang merasa tidak mampu mengatasinya sendiri. Ya, teman-teman bisa mengakses juga di KADI layanan healing 119.id.
2: Itu 24 jam atau seperti apa, Kak?
1: 24 jam gratis ya, Kak?
2: Gratis, heeh. Ya. Apakah nanti akan ditangani oleh siapa, Kak? Apakah ada tim khususnya sendiri di Merauke?
1: Tidak, nasional. Tidak, saya nasional, ya? Kalau proses dari mana saja.
2: Oh, ya? Dari mana saja. Oh, konsultasi kalau online ya, Kak, ya?
1: Iya, seluruhnya. Tapi itu untuk situasi krisis ya. Misalnya teman-teman pendengar RRI dimanapun berada, kita kan sering dengar ya ada kasus misalnya kejadian bunuh diri atau apa ya beberapa waktu terakhir ini. Harapannya mungkin setelah ini jika ada yang tengah berjuang atau bergulat dengan pemikiran atau keinginan mengakhiri hidup, kalau bingung mau bagaimana lagi, bingung mau bercerita ke siapa, jangan ragu, jangan sungkan untuk mengakses layanan tadi healing119.id.
2: healing119.id.
1: .id.
2: Oke. Baik, mungkin ada pesan yang ingin Kak sampaikan di akhir pembicaraan ini?
1: Tadi tetap kita berusaha menghargai sesama dengan mendukung upaya pencegahan bunuh diri, salah satunya dengan kita memulai percakapan yang hangat sehingga percakapan kita itu berarti bagi kehidupannya.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Devita atas waktunya. Semoga obrolan kita di malam hari ini bermanfaat ya untuk pendengar kita, terkhususnya yang saat ini sedang menghadapi beragam masalah dan bingung untuk menyampaikannya, bisa di hotline yang Kak Devita tadi berikan ya, Kak ya.
1: Baik, dengan senang hati Kak Yogi. Okay. Terima kasih juga seluruh pendengar RRI Pro 1 Merauke di mana saja berada.
2: Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak Devita. Mungkin di lain kesempatan kita ngobrol lagi ya dengan topik yang berbeda, Kak.
1: Siap.
2: Baik.
1: Oke, selamat bertugas kembali, Kak.
2: Baik, terima kasih. Baik, pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita di malam hari ini dalam Ngobras edisi spesial Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ya, dengan topik komunikasi adalah bentuk cinta dan penghargaan kepada diri sendiri. Tadi telah ngobrol bersama dengan Kak Devita Maria Martin, SPSI MPSI psikolog yang juga Ketua IPK Indonesia untuk wilayah Papua sekaligus psikolog klinis di RSUD Merauke. Dan semoga obrolan kita di malam hari ini dalam program Ngobras, obrolan bersama komunitas, dapat bermanfaat untuk kita semua. Pendengar, terkadang kita tidak tahu ya perjuangan apa yang sedang dialami seseorang. Oleh karena itu mari kita mulai dari hal yang sederhana seperti tadi perbincangan kita bersama Kak Devita ya, dengan mari bertanya, mari mendengarkan, dan juga mari hadir tanpa menghakimi tentunya. Dan jika kita sedang menghadapi masalah, jangan merasa harus selalu kuat sendiri ya, harus berani kita untuk bercerita dan meminta bantuan. Bukan sebuah tanda kelemahan ya meminta bantuan itu, tetapi merupakan bentuk keberanian untuk menjaga diri dan juga menghargai kehidupan. Dan semisal kita melihat seseorang yang saat ini sedang mengalami masa sulit, jangan buru-buru untuk menghakimi ya. Bisa jadi kehadiran dan kepedulian kita menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi mereka. Dan semoga momentum Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ini menjadi pengingat bagi kita semua di Merauke dan Papua Selatan bahwa setiap kehidupan itu berharga, setiap orang itu layak didengar, dan tidak seorang pun harusnya merasa sendirian dalam menghadapi masalahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Kak Devita Maria Martin, SPSI MPSI, psikolog yang telah hadir
0: melalui jalur telepon ya, berbincang dan juga berbagi bersama kita pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Merauke yang sudah setia mengikuti live Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya Yogi Andriansyah, tetap jaga kesehatan, jaga diri, dan jangan lupa untuk saling menjaga. Karena terkadang satu percakapan sederhana bisa menjadi awal dari sebuah pertolongan. Saya Yogi Andriansyah, sampai jumpa kembali di Ngobras edisi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danang Tareng juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50 ribu Pak, itu berapa dari
0: APBD atau
4: dari impor?
0: Stop dulu, gimana Pak itu? Warga ke bank atau gimana Pak? Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
5: Dari APBN.
6: Berapa Pak jadi total? Jadi alokasinya berapa?
5: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
4: 11 T.
5: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
4: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
5: Tetap dapat juga.
4: Itu berapa sih Pak?
5: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
6: Bertahapnya berapa?
5: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayak.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tios Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pas.
7: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
7: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
8: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
7: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan, maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
9: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
7: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
9: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
7: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan

0: Moody's optimistic di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
1: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
3: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
3: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
4: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
5: Sore Pak Yudi, ya saya mohon doa aja. Dan saya memang
4: perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
6: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang enggak ke Kemenak?
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20.000 yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar $2,000 kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
8: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
9: Gus Alek.
8: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
9: Di ruangan beliau.
8: Itu fee yang ditetapkan itu

0: Berapa nilainya?
1: Beliau mengarahkan 2.000.
2: 637.644 per kuota yang betul ya, Pak?
3: Pak izin koreksi dari BPK ya.
2: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
3: Iya.
2: Yang 2.302.000.
4: Iya. Sementara itu terdakwa Asrul Aziz Tabah mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus pi percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
5: Ya, mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
3: Betul.
5: Ya. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
3: Tidak, sebenarnya tidak.
5: Terima kasih.
4: Sementara itu Ali Yusuf selaku advokat pendamping ISPA Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
7: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
8: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Nah, kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
7: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
9: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
7: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
10: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina, dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
11: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
12: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niera Blitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Bia dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Tahukah kamu jika Indonesia adalah bangsa terbesar keempat dunia? Tapi mengapa bangsa kita masih kalah dengan bangsa maju lainnya? Dari sumber daya manusia dan potensi yang dimiliki, bangsa kita tidak kalah dengan bangsa lainnya. Sikap kita yang lebih bangga jika menggunakan produk luar negeri menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan industri dalam negeri. Tapi itu semua bisa berubah jika kita menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap produk dalam negeri sendiri. Saat ini, pemerintah memberikan perhatian dan mendorong pertumbuhan produk-produk lokal agar dapat bersaing secara kualitas. Membeli dan menggunakan produk lokal adalah salah satu bentuk kecintaan kita terhadap bangsa. Selain murah, kualitasnya pun tidak kalah dari barang luar negeri. Jadi mulai sekarang, ayo kita beli dan gunakan produk-produk bangsa kita sendiri. Dijamin lebih keren. Kami, anak Indonesia, cinta produk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Rindu, ruang ruangnya rindu memori lewat lagu. Selamat malam mendengar setia kami dimanapun anda berada. Masih bersama saya Yugi Andriansyah tentunya. Dan saat ini kita kembali berjumpa dalam ruang rindu edisi hari Kamis 10 September 2026. Dan kategori pada malam hari ini yaitu lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara. Untuk kategori duet ya pendengar, dan kami sudah siapkan 5 lagu Indonesia dan juga mancanegara yang dapat anda request pada malam hari ini. Yang pertama ada 5 lagu Indonesia ya. Ada Ebit G. Ade featuring Andrea dan Segara dengan Elegi Esok Pagi. Dan juga ada lagu dari Slang ya featuring Nerina Zubir dengan judulnya Pandangan Pertama. Kemudian yang ketiga ada lagu dari Frankie and Jen featuring Iwan Fals dengan lagunya yang berjudul Perahu Retak. Kemudian yang keempat ada lagu dari Glenn Fredly featuring Audi dengan judul lagunya Terpesona. Dan yang kelima lagu Indonesia dengan Peter Pan featuring Chrisye ya dengan Menunggumu. Nah pendengar, itu tadi 5 lagu Indonesia. Untuk selanjutnya ada 5 lagu mancanegara ya. Dengan lagu pertama ada dari David featuring Hannah Bang dengan lagunya yang berjudul Love You. Kemudian ada Rihanna featuring Jay-Z dengan lagunya yang berjudul Umbrella. Kemudian ada dari Demi Lovato featuring Ariana Grande dengan lagunya yang berjudul Meet Him Last Night. Kemudian yang keempat ada dari John Legend featuring David Guetta.

0: lebih waspada lagi ke depannya. Kita harus mengurangi aktivitas di luar rumah ya, dan apabila harus beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker untuk membantu melindungi saluran pernapasan dari paparan asap. Bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya lebih banyak berada di dalam ruangan dan menghindari paparan asap secara langsung. Dan yang paling penting lagi, kita harus menjaga ya, agar asap tidak bertambah dengan menghindari membakar sampah, lahan, semak atau benda lainnya di area terbuka. Dan dalam kondisi kering seperti saat ini mendengar, api dapat dengan cepat membesar dan juga menyebar. Dan jika Anda melihat titik-titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak-pihak berwenang. Dan jangan mengambil tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri. Mari kita jaga kesehatan, jaga keluarga, dan bersama-sama mencegah kebakaran agar asap tidak semakin meluas. Tetap tenang, tetap waspada, gunakan masker bila perlu, dan jangan lupa jaga kesehatan. Benar, kami mengundang Anda ya untuk bergabung bersama kami melalui jalur telepon di 0971333 0745. Ada 10 lagu yang dapat Anda request pada edisi Ruang Rindu malam hari ini. 5 lagu mancanegara dan 5 lagu Indonesia. Untuk lagu yang pertama ada dari Ebit Gade featuring Adria dan Segara dengan lagunya yang berjudul Elegi Esok Pagi. Kemudian dari Slang featuring Nirina Zubir dengan Pandangan Pertama. Kemudian ada juga dari Frankie and Jane featuring Iwan Fals dengan Perahu Retak. Kemudian ada dari Glenn Freddy featuring Audi dengan Terpesona. Dan 5 terakhir dengan lagu dari Peter Pan featuring Chrisye dengan judulnya Menunggumu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Oke, pendengar, sepertinya terputus ya. Mungkin bisa hubungi kami kembali di 0971333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Mantap, harusnya bisa masuk.
0: Halo, selamat malam Kakak Puja.
1: Selamat malam yang suka ketawa, Happy Ria.
0: Gimana Anak kabarnya Kakak Puja?
1: Aduh, puji Tuhan, kabar baik. Tapi jujur ya, hari ini hari apa? Kamis ya?
0: Kamis, ya.
1: Sini, dinas subuh kapan ini? Rabu kalau tidak salah. Tidak. Senin, tahu tidak?
0: Kenapa Kak?
1: Jam 1, hujan pik tak bisa kesini Kak.
0: Hujan?
1: Iya, jam 1 malam.
0: Hujan deras sekali Kak, Kak?
1: Iya, deras sampai rumah sakit jadi ketenggelam. Dinak betul ini, kaget sampai saya langsung, ih, hujan betul, puji Tuhan, hujan betul. Saya keluar, karena setengah masa ini kan buka jendela, betul Kak, hujan deras.
0: Hujan deras.
1: Deras sekali, iya. Agit begini sehujan sudah ini, tidak berhenti, cuman guntur yang kilir sapu kan aku apa? Jalan sapi-sapinya kolam tanpa tidur.
0: Berarti
1: lari dari hujan malam
0: cabut-cabut. Langsung sembunyi.
1: Sembunyi kak, kasar macam trom.
0: Oke, lagunya yang mana nih Kakak Puja?
1: Sudah dengar tadi. Tidak neko-neko, Peter Pan.
0: Peter Pan ya. Dengan Chrisye, menunggumu.
1: Menunggumu. Menunggu ini. Dari Pro 1 Merauke. Selamat ulang tahun. Yang
0: oh iya. 81
1: tahun. Semoga Dari Merauke jatuh jaya di udara.
0: Amin.
1: Dan penyiar-penyiarnya juga semakin mantap.
0: Amin. Terima kasih banyak Kakak Puja.
1: Tetap di udara.
0: Benar sekali. Tetap merdeka. Oke, lagunya mau diputarkan untuk siapa nih?
1: Oke, oh, iya. Nah, ini spesial buat Abang Ita Mame. Macam suara Solana kok nih.
0: Iya, belum terdengar lagi ya.
1: Juga buat Pak Nasrun, Salam Kompak, Pak Freddy, Butri, Bu Natalia, Bunda Ima. Buat Ayuma Sohi. Juga buat Ayah Putra apa tuh yang di Fakfak itu loh.
0: Putra Tengah.
1: Oh iya, Putra Tengah, Salam Kompak. terus spesial buat

0: Pacino, Pak Norki yang lagi berada di dunia mana? Salam kompak. Boleh toh bisa gabung. Kita sering di DP suara kok. Salam kompak untuk Pak Norki sekeluarga. Pasti ada diri di bawah pohon tuh. Mendengarkan RR Merauke, saya tuh saya tahu, saya feeling tidak pernah salah. Dia teh abis ini yang tidak master. Kalau tidak lagu pertama, lagu kedua.
1: Kedua.
0: Harap, harap balik diharap. Oke, baik. Buat Mas Yogi yang lagi bertugas, saya tuh sama penyiar RR, saya tuh sudah tahu dan bersuara. Macam ada yang masuk tuh. Aduh, ini kakak siapa? Kalau saya tidak.
1: Siapa?
0: Saya tidak begitu. Saya itu sudah mahir dengan RRI. Jadi saya tahu, kayak kemarin. Ada yang masih bilang, aduh ini dipanggil nama besar kencang salah padahal masih. Yang bertugas juga Aldo. Saya bilang, ah salah ini Aldo ini. Betul kak. Oke baik buat Mas Yogi yang lagi bertugas. Sukses selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih, selamat malam. See you.
1: Bye-bye. See you. Bye. Terima kasih banyak Kakak Puja sudah bergabung ya dari pintu ini malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Pro 1 RRI Merauke. Nah, doa terbaik ya buat Kakak Puja dan juga keluarga dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Hai, selamat malam Ruang Rindu, Bung Ari.
1: Bung Yogi.
2: Bung Yogi lagi.
1: Aduh, halo, selamat 12, malam. Jadi. Iya, agak mirip-mirip nih.
2: Ya, soalnya. Bunda Ima menyapa.
1: Selamat malam Bunda Ima, gimana kabarnya?
2: Kabarnya puji Tuhan baik dan sehat selalu.
1: Gimana?
2: Semoga sebaliknya ya, Bung Yogi, semangat.
1: Iya, siap Bunda. Gimana mau mere? Keadaan cuaca?
2: Cuaca Momere seharian tadi panas.
1: Panas.
2: Terus ada angin-angin sopoi-sopoi aja deh.
1: Berarti malam,
2: dan malam
1: hari
2: ini ya sangat sejuk.
1: Sangat sejuk. Oke, lagunya apa nih Bunda Ima?
2: Kalau lagunya
1: tadi.
2: Kalau Ellen Mama bisa enggak?
1: Oh, sudah disiapkan sih Bunda.
2: Oh ya. Cuman apa yang disiapkan malam
1: oke,
2: ini coba?
1: Mau lagu Indonesia atau mancanegara, Bunda?
2: Indonesia dong.
1: Indonesia saja ya. Oke, ada sisa 4 lagu nih Bunda. Ada dari Ebit Gade featuring Adera dan Segara dengan Elegi Esok Pagi. Kemudian Slang featuring Nirina Zubir, Pandangan Pertama. Frankie and Jen featuring Iwan Fals dengan Perahu Retak. Kemudian ada dari Glenn Fleddy featuring Audi dengan Terpesona. Nah Bunda Ima, sisa 4 lagu itu untuk Indonesia
2: yang mana? Yang nomor 2 tadi apa?
1: Slang featuring Nirina Zubir, Pandangan Pertama.
2: Ya gak mau ah.
1: Maunya yang mana?
2: Yang ketiga tadi?
1: Yang ketiga Iwan Fals featuring Frankie and Jen dengan Perahu Retak.
2: Ah itu sudah.
1: Itu sudah.
2: Perahu Retak.
1: Perahu Retak ya. Okay.
2: Iya. Semoga kalau sudah retak ya biar memang sekalipun dia disambung atau diperbaiki ya. Tapi sudah ada bekas.
1: Retak?
2: Iya, sudah ada bekas retak. Jadi biar bagaimanapun tetap ada sudah ada bekas retak.
1: Berarti tidak bisa kembali seperti semula ya karena udah
2: tidak ada bekas retak. Bisa barang apapun yang sudah pernah retak itu pasti
1: sulit.
2: Tidak akan kembali seperti seutuhnya.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bunda Ima?
2: Ya, salamnya pertama tentunya buat Bung Yogi bersama operatornya.
1: Baik.
2: Dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat.
1: Amin.
2: Salam sehat bersama keluarga, Tuhan memberkati. Terus buat teman-teman semua ya yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung, tanpa disebut satu persatu, satu-satu saja Bung Yogi. Dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Itu aja Bung Yogi, terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih kembali, selamat malam Bunda Ima sudah bergabung ya. Terima kasih banyak dari Maumere. Oke, baik pendengar, kita putarkan dulu ya 2 lagu yang sudah di request oleh Kakak Puja dan juga Bunda Ima. Doa terbaik buat Bunda Ima beserta Kakak Puja ya, beserta keluarganya dimanapun berada. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Baik, benar, masih bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tadi telah kita dengarkan bersama ya, barusan lagu dengan judul Perahu Retak. Nah, makna utama lagu Perahu Retak ini adalah kritik sosial dan refleksi tajam ya terhadap ketimpangan, ketidakadilan serta keserakahan para penguasa di tengah perjalanan bangsa Indonesia yang diibaratkan sebagai atau seperti sebuah perahu. Dan berikut ini ada poin-poin penting ya mengenai makna dibalik lirik lagu tersebut, di mana metafora perahu dan negeri dalam liriknya seperti perahu negeriku, perahu bangsaku, menggambarkan Indonesia sebagai sebuah perahu besar tempat seluruh rakyat berlayar bersama menghadapi ombak lautan dan juga tantangan. Jangan retak dindingmu merupakan sebuah pesan ya, sebuah pesan persatuan agar keutuhan bangsa ini tidak pecah atau rusak akibat konflik internal dan cengkraman ketidakadilan. Dan lagu ini juga memiliki kritik ya terhadap ketimpangan sosial, di mana satu kenyang seribu kelaparan menyuarakan realitas telak tentang jurang pemisah ekonomi yang sangat curam, di mana segelintir elit hidup berlimpah atau kenyang sementara rakyat banyak menderita atau kelaparan. Yang salah dipertahankan, yang benar disingkirkan, mengkritik rusaknya hukum, moralitas dan tatanan keadilan, di mana pembelaan diberikan kepada pihak yang salah dan kepentingan kekuasaan. Nah, pesan kebersamaan dan larangan serakah juga terdapat ya dalam lirik lagu Perahu Retak ini, di mana tanah pertiwi anugerah ilahi jangan ambil atau makan sendiri, mengingatkan bahwa kekayaan alam Indonesia adalah titipan Tuhan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk dikuasai atau dimonopoli oleh segelintir orang serakah. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa di 0971-333-0745 ya. Masih ada 8 lagu yang dapat Anda request. Tersisa 3 lagu Indonesia dan 5 lagu mancanegara. Di antaranya 3 lagu Indonesia ada dari Ebit Kiade featuring Adera dan Segara dengan lagunya yang berjudul Elegi Esok Pagi. Kemudian ada dari Slang featuring Nirina Zubir dengan lagunya yang berjudul Pandangan Pertama. Ada juga dari Glenn Freddy ya featuring Audi dengan lagunya yang berjudul Terpesona. Nah, dengar itu tadi 3 lagu Indonesia. Dan selanjutnya berikut ini ada 5 lagu mancanegara. Ada dari David featuring Hannah Bang dengan lagunya yang berjudul Love You. Kemudian dari Rihanna featuring Jay-Z dengan lagunya yang berjudul Umbrella. Ada juga dari Demi Lovato ya featuring Ariana Grande dengan lagunya yang berjudul Meet Him Last Night. Kemudian ada dari John Legend featuring David Guetta dengan lagunya yang berjudul Conversation in the Dark. Dan yang terakhir ada dari Drake featuring Lil Durk dengan lagunya yang berjudul Love No Cry Later. Dan sembari menanti penelpon selanjutnya, mendengar, kami himbau ya untuk Anda saat ini, terkhususnya Anda yang berdomisili di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, di mana saat ini kita sedang menghadapi asap atau udara yang sudah mulai berkabut ya akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Mari kedepannya kita lebih waspada lagi dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, dan apabila harus beraktivitas di luar jangan lupa ya untuk menggunakan masker, di mana masker itu untuk melindungi saluran pernapasan dari paparan asap. Bagi anak-anak, lansia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau masyarakat rentan, sebaiknya lebih banyak berada di dalam ruangan dan menghindari paparan asap secara langsung. Dan yang paling penting, mari kita jangan menambah asap yang sudah ada. Hindari membakar sampah, lahan, semak atau benda lainnya di area terbuka, di mana di kondisi saat ini yang kering, api dapat dengan mudah ya membesar ataupun menyebar. Untuk Anda yang melihat ada titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang dan jangan mengambil tindakan yang dapat membahayakan diri. Mari kita bersama-sama jaga kesehatan, jaga keluarga, dan bersama-sama mencegah kebakaran agar asap tidak semakin meluas. Tetap tenang, tetap waspada, gunakan masker bila diperlukan. Dan jangan lupa
untuk menjaga kesehatan dengan meminum air putih secukupnya. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, line telepon kami masih terbuka ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433.

0: Dan pendengar, besok merupakan tanggal 11 September ya 2026, di mana besok jatuh pada hari Jumat di tanggal 11 September 2026. Dan besok juga merupakan Hari Radio Republik Indonesia ya. Sebuah momen untuk kita kembali mengingat betapa radio ini menjadi bagian dari perjalanan masyarakat, menemani dari pagi, siang hingga malam, menyampaikan informasi, menghadirkan hiburan sekaligus menjadi ruang untuk mendengarkan suara masyarakat. Dan di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital saat ini, radio tetap punya tempat tersendiri ya, karena radio bukan hanya tentang suara yang kita dengarkan, tetapi juga tentang kedekatan, kebersamaan, dan cerita yang hadir menemani pendengarnya tentunya. Menjelang Hari Radio, kami dari Pro 1 RRI Merauke mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selama ini tetap setia bersama kami. Dari Merauke untuk Papua Selatan dan Indonesia tentunya, mari terus menjaga semangat radio sebagai media yang informatif, menghibur, dan dekat dengan masyarakat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Freddy, apa kabar?
1: Kabar, alhamdulillah, kami keluarga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi hari ini panasnya luar biasa.
0: Benar sekali, ditambah asap lagi Pak Freddy.
1: Asap di mana kah? Di Merauke kota kayaknya tidak.
0: Di Merauke kota tadi saya keluar asap Pak Freddy.
1: Di sebelah mana?
0: Di jalan-jalan Pak.
1: Oh, asap. Asap bakaran dari mana ya?
0: Kurang tahu juga Pak dari mana.
1: Waduh, iya itu budaya klasik itu bakar-bakar.
0: Itu sudah Pak, di mana panas kering lagi jadi menyebar cepat.
1: Panas kering, waduh.
0: Oke, lagunya yang mana nih Pak Freddy?
1: Iya, Mas Yogi sehat juga ya?
0: Sehat tentunya Pak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, oke ini lagu, ada lagu apa saja? Saya baru monitor.
0: Oh, baru monitor, oke ya. Untuk malam hari ini 5 lagu mancanegara, 5 lagu Indonesia Pak.
1: Oh iya, yang mancanegara saja.
0: Oh yang mancanegara saja ya, ya. Ada dari David featuring Hannah Beng dengan lagunya yang berjudul Love You. Kemudian Rihanna featuring Jay-Z dengan lagunya yang berjudul Umbrella. Kemudian dari Demi Lovato featuring Ariana Grande dengan Meet Him Last Night. Kemudian ada dari John Legend featuring David Guetta dengan Conversation in the Dark. Dan yang terakhir ada dari Drake featuring Lil Durk dengan lagunya yang berjudul Love No Cry Later.
1: Love No Clear
0: Cry Later. Oh, sekarang nangis nanti Pak.
1: Iya, cry dong. Bukan kaya. Coba ulangi judulnya.
0: Oke, yang mana? Semuanya ya?
1: Itu yang tadi terakhir apa? No cry.
0: Love no cry later.
1: Oh, last no cry you later. Oke, boleh itu.
0: Boleh ya? Oke.
1: No cry later.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini Pak Freddy?
1: Ya, untuk Mas Yogi, selamat bertugas. Kayaknya hari ini sangat sibuk kru RRI ya, mempersiapkan besok pagi kan ada upacara.
0: Oh iya, benar sekali upacara. Pak Freddy.
1: Oh iya, terus protokolnya MC-nya Kak Deci dong.
0: MC-nya kemungkinan ya Kak Deci atau Kak Franky ya.
1: Oh Franky, Franky Wohel.
0: Iya benar sekali.
1: Antara atau kemungkinan Desi Ratnawati.
0: Oh iya benar sekali antara tiga itu. MC okay, andalan.
1: Jadi mereka sibuk ya, semua orang sibuk di sana mempersiapkan besok ya.
0: Benar sekali Pak.
1: Ya. Kalau begitu, kesempatan ini saya mau juga ucapkan, tinggal hitungan jam saja ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Ucapkan ya kepada RRI. Semoga, selamat merayakan hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus jaya.
0: Amin.
1: Semakin maju ke depannya.
0: Amin.
1: Dan harapan-harapan semoga RRI juga semakin kreatif. Amin. Punya program-program berita yang akurat. Amin. Terpercaya gitu ya.
0: Amin amin amin.
1: Iya, juga punya program-program yang menarik gitu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Yang juga menarik biasanya kalau ada dialog interaktif gitu. Jadi pendengarnya ikut nimbrung biar ramai gitu.
0: Benar sekali, Pak.
1: Kalau cuma dialog saja didengarkan saja kayaknya kurang ramai gitu.
0: Harus live ya, Pak ya.
1: Iya, harus ada juga interaktif dengan pendengar.
0: Oke.
1: Okay. Okay, harapannya semuanya kru RRI semuanya, istimewanya kru RRI Merauke semuanya sehat walafiat, semangat terus, dan semboyan RRI sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dan salamnya untuk semuanya saja dari A sampai Z tanpa kecuali. Semoga semuanya juga sehat walafiat, para pendengar setia Prosatria dari Merauke, dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
1: Mas Yogi, pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Kita doa terbaik untuk Mas Yogi bersama keluarga di rumah ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Freddy sudah bergabung bersama kami dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi malam hari ini tentunya di hari Kamis ya, 10 September 2026. Dan seperti informasi yang telah kami sampaikan tadi, di mana besok di tanggal 11 September 2026 merupakan hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Oke, okay? Sepertinya telepon kita berdering kembali ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Luhut, apa kabar?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini.
0: Alhamdulillah.
2: Cerah
0: ya. Oke. Belum tidur, Bang?
2: Belum. Tadi sering terjadi datang gerimis.
0: Oh, tadi sempat gerimis ya?
2: Iya, barusan.
0: Barusan? Oke. Lagunya mau yang mana nih, Bang? Indonesia mancanegara?
2: Indonesia apa judulnya?
0: Indonesia ada 3 lagu tersisa dari Ebit G. Ade featuring Adera dan Segara dengan Elegi Esok Pagi, kemudian dari Slang featuring Nirina Zubir dengan Pandangan Pertama, kemudian ada dari Glenn Fredly featuring Audi dengan Terpesona, Bang.
2: Terpesona yang pertama tadi apa judulnya?
0: Elegi Esok Pagi.
2: Oh, Elegi Esok Pagi ya, yang itu yang judul saja lah, Slang aja lah.
0: Slang ya, Pandangan Pertama featuring Nirina Zubir. Oke, mau diputarkan untuk siapa, Bang Luhut?
2: Kami pertama buat Bang Yogi, nggak bertugas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Baik, terima kasih banyak.
2: Ada juga Ibu Putri, Ibu Putri nama ini, Ibu Farida, Ibu Natalia, ada Bunda Ima, ada juga Puja, Ibu Natalia, ada juga Ibu Jati, ada Dokter Nama Sari, Ayu Rima Sofi, terus ada juga Pak Freddy, ada Bang Norti, Bang Putra Tamir, Pak Bernat, mengambil itu Bang Sutamani, ada Bang Iwan, ada juga Bang Putra Jaya, Bang Abdurrahim, Bang Abdurrahim. Terus buat semuanya saya telah yang lagi memerah. Selamat malam buat semuanya. Oke, okay, buat Bang Yogi, terima kasih Bang Yogi. Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lagi. Terima kasih, Horas.
0: Horas, terima kasih kembali ya Bang Luhut sudah bergabung. Terima kasih banyak, doa terbaik buat Bang Luhut beserta keluarga dimanapun berada. Oke, pendengar, sudah 2 penelpon ya. Mari kita putarkan 2 lagu berikut ini yang sudah direquest oleh Pak Freddy dan juga Bang Luhut. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Benar, pukul 22 lewat 51 menit ya untuk waktu Indonesia Timur. Kami masih bisa menerima satu penelpon terakhir. Bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu hingga pukul 22 lewat 53 menit untuk waktu Indonesia Timur ya, kurang 2 menit lagi. Silakan di 0971-333-0745. Oke, baik, penelpon terakhir sudah kita terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang lagi rindu memori lewat lagu Demo Jur Terakhir.
0: Halo, selamat malam. Yang terakhir dari mana ini?
1: Dari Manado.
0: Manado, Ibu Ani ya?
1: Iya, betul.
0: Gimana kabarnya? Kayaknya udah beberapa hari gak kedengaran nih suaranya.
1: Ada juga siang, tapi tidak.
0: Oh, tidak berjumpa dengan saya ya?
1: Nah, belum terjumpa dengan
0: Bum Yogi, Abang. Yogi, ya.
1: Iya, Bum Yogi. Nanti okay. Ini tuh, kalau apa? Lagu Malaysia boleh?
0: Oh, lagunya sudah di.
1: Sudah dipilih.
0: Sediakan.
1: Sudah. Oke.
0: Lagu Indonesia atau mancanegara, Ibu Ani?
1: Indonesia. Indonesia.
0: Oke, sesuai dengan requestan masih sisa dua lagu nih, Ibu Ani. Indonesia ada dari Ebit Kade, featuring Adera dan Segara dengan Elegi Esok Pagi. Dan juga dari Glenn Freddy, featuring Audi dengan Terpesona. Nih, Ibu Ani mau yang mana?
1: Terpesona.
0: Oke, kabarnya gimana Ibu Ani? Tadi belum sempat dijawab.
1: Oke, pertama-tama buat yang tugas Bang Yogi, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Insya Allah pulang dengan tiba dengan selamat di tempat tujuan atau di rumah bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, mau kirim salam anak Cerampi Bang Lus yang juga apa kabar anak Cerampi Penasaran juga anak Cerampi Farida. Ada Cerampi Putra Tengah juga, ada Cerampi Mundaima juga, ada Cerampi Bapredi juga, bersama-sama aja, soalnya ke segmen terakhir. Oke, kembali ke Bang Lus yang tugas tetap semangat. Selalu,
0: amin.
1: Selalu. Terima kasih. Selama itu
0: Selamat malam, terima kasih banyak ya Ibu Ani sudah bergabung dari Manado di malam hari ini dan juga sebagai penelpon terakhir kita di malam hari ini ya mendengar, karena kita sudah berada di penghujung program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, sebelum kami tutup dan juga akhiri program ini, kami ucapkan dulu terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi ada Kakak Puja di pintu nih, Bunda Ima di Maumere, Pak Freddy di Seringgu, Bang Luhu di Tapanuli, dan penelpon terakhir kita ada Ibu Ani di Manado. Terima kasih banyak sudah bergabung kepada semua penelpon kami, dan untuk Anda yang belum berkesempatan pada malam hari ini bergabung bersama kami, kami ucapkan juga terima kasih banyak ya sudah sedia untuk mendengarkan siaran Ruang Rindu khususnya di Pro 1 RRI Merauke ya di 94,8. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu di lain kesempatan ya, baik itu di program Ruang Rindu atau di esok siang di Pro Dangdut di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kita tutup Ruang Rindu edisi hari Kamis 10 September 2026 ini dengan satu lagu requestan dari Bunda, dari Ibu Ani ya, di Manado, dengan lagu yang berjudul Terpesona dari Glenn Freddy featuring Audi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa kembali di Ruang Rindu edisi berikutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar Pro 1 dari Merauke dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kebersamaan kita malam ini harus sampai di penghujung siaran. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Namun jangan buru-buru beranjak karena setelah ini masih ada rangkaian lagu pilihan dan juga kisah-kisah inspirasi yang akan terus menemani malam Anda hingga tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap jaga kesehatan terutama bagi pendengar yang masih beraktivitas di luar rumah di tengah kondisi udara yang berasap. Gunakan masker bila diperlukan dan hindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Pendengar, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tetap bersama Pro 1 RRI Merauke karena malam Anda masih akan ditemani musik-musik pilihan dan juga kisah-kisah inspiratif hingga di penghujung tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam hangat dari RRI Pro 1 Merauke.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Anda sedang mendengarkan esensi buku, ringkasan novel berjudul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelie.

daun yang jatuh tak pernah membenci angin, mengisahkan tentang perjalanan hidup Arjuna, seorang lelaki muda yang merasa kehilangan dan terluka oleh peristiwa tragis dalam hidupnya. Ia ditinggalkan oleh kekasihnya, Dian, yang meninggalkannya tanpa alasan yang jelas, meninggalkan Arjuna dalam kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Kisah dimulai dengan Arjuna yang tinggal di sebuah rumah tua yang ditinggalkan di tengah hutan. Di sana, ia menemui seorang penulis tua bernama Ajisaka yang menjadi mentor dan teman bagi Arjuna. Ajisaka mengajarinya berbagai pelajaran tentang kehidupan, cinta, dan perjalanan rohani. Arjuna kemudian memutuskan untuk memulai perjalanan fisik dan spiritualnya dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan oleh Ajisaka. Selama perjalanan ini, Arjuna bertemu dengan berbagai orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Ia bertemu dengan gadis bernama Tim-Tim yang menjadi teman dekatnya. Tim-Tim membantu Arjuna untuk melepaskan dendam dan kebencian yang ia rasakan terhadap mantan kekasihnya, Dian. Arjuna juga bertemu dengan seorang wanita yang memimpin komunitas spiritual Nyi Roro Kidul yang memberikan pandangan baru tentang kehidupan dan cinta. Pada saat yang sama, Arjuna juga terlibat dalam pertempuran batinnya sendiri. Ia harus menghadapi rasa sakit yang mendalam akibat cinta yang hilang dan memahami bahwa pengampunan adalah kunci untuk melepaskan diri dari beban masa lalu. Melalui perjalanan ini, Arjuna belajar bahwa daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Seiring waktu, rasa sakit akan memudar dan membantu kita tumbuh lebih kuat. Salah satu tema utama dalam novel ini adalah perjalanan batin dan pencarian makna dalam hidup. Arjuna mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi, cinta, dan tujuan hidup. Ia menemukan petunjuk dan inspirasi dari berbagai orang yang ia temui selama perjalanan, dan prosesnya menjadi semacam pencarian rohani yang mendalam. Terelie juga menggarap tema cinta dengan cermat dalam novel ini. Kisah cinta Arjuna dan Dian adalah latar belakang utama yang membawa Arjuna pada perjalanan pencarian makna hidupnya. Konflik dan perasaan Arjuna tentang cinta yang hilang menciptakan ketegangan emosional yang kuat dalam cerita. Gaya penulisan Terelie dalam buku ini sangat puitis dan mengandung banyak pemikiran filosofis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan gambaran yang mendalam untuk menggambarkan perasaan dan pemikiran tokoh-tokohnya. Buku ini bukan hanya kisah cinta dan pertumbuhan pribadi, tetapi juga sebuah eksplorasi filosofis tentang makna hidup dan pengampunan. Novel Daun Yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin oleh Terelie adalah kisah tentang cinta, pertumbuhan, dan pencarian makna dalam hidup. Melalui perjalanan Arjuna, pembaca diajak merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan cinta. Buku ini juga menggambarkan pentingnya pengampunan dan kebebasan dari beban masa lalu untuk mencapai kedamaian dan pertumbuhan pribadi. Gaya penulisan penyair ini yang puitis dan indah menjadikan novel ini karya yang sangat memikat dan memberikan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Langkah kecil lebih berarti daripada tidak melangkah sama sekali. Kita seringkali merasa terbebani oleh target yang sangat besar, sehingga mungkin kita akan takut untuk memulainya. Kita berpikir, kalau hanya sedikit, percuma saja. Padahal langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada tidak bergerak sama sekali. Bayangkan saja, air menetes di batu. Satu tetes tidak akan langsung melubangi batu itu. Tetapi jika terus menetes, lama-lama batu itu akan juga berlubang. Begitu pula dengan usaha kita. Setiap langkah kecil, setiap upaya, dan setiap kemauan untuk bangkit, perlahan akan membentuk hasil yang besar. Jangan pernah menunggu kondisi yang sempurna untuk mau memulai. Waktu yang tepat tidak akan datang jika kita hanya menunggu saja. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah memulai. Sekecil apapun langkahnya dan harus terus maju. Karena setiap usaha yang kita lakukan adalah investasi untuk masa depan kita sendiri. Selain itu, langkah kecil akan membuat kita tidak mudah putus asa. Kita akan merasakan kemajuan sedikit demi sedikit. Dan motivasi itu akan menuntun kita untuk terus maju. Dan jangan pernah meremehkan kemampuanmu sendiri. Karena kemampuan besar terbentuk dari akumulasi hal-hal kecil yang konsisten. Jika kamu merasa lambat, itu tidak masalah. Yang terpenting, kamu tidak berhenti. Teruslah melangkah, meski kecil, karena langkah itu tetap membawa kamu lebih dekat ke tujuanmu daripada diam di tempat saja. Ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil. Jadi, jangan ragu untuk memulai hari ini, meski hanya dengan satu langkah kecil, karena itulah awal dari perjalanan menuju kesuksesanmu.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Tentunya segala rangkaian acara di pagi hari ini Anda akan ditemani bersama saya Almendo Maturbongs di Merauke pagi ini dari pukul 5 pagi hingga pukul 11:30 waktu Indonesia Timur. Tak lupa kami menginformasikan untuk Anda akan kami hadirkan di pukul 6 pagi Warta Berita Lintas Pagi produksi RRI Merauke, dan juga di pukul 7 Warta Berita Pro 3, dan dilanjutkan nanti di pukul 9 juga akan dihadirkan Warta Berita Pro 3 RRI Merauke. Dan ya, tentunya juga untuk Anda dimanapun Anda berada, kami turut hadirkan untuk Anda program unggulan kami di pagi hari ini, yakni Mutiara Pagi bagi Anda umat, ya maksud kami kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Renungan pagi ini untuk Anda dengan judul Detik-detik Kematian yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Saryono SPDI. Dan lepas dari Mutiara Pagi, Anda juga akan ditemani beberapa lagu-lagu islamik untuk menemani aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Tak lupa juga saya ingin menyapa pagi untuk Anda di Kabupaten Asmat dan juga Kabupaten Mapi, stasiun relay kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini bagi Anda yang sudah bangun dan melaksanakan aktivitas Anda di hari ini. Dan juga untuk Anda di Distrik Muting, Kimam, dan Sota. Tak lupa kami juga menyapa Anda di pagi hari ini yang merilai langsung dari Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, Mutiara Pagi dengan judul Detik-detik Kematian yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Saryono SPDI. Untuk itu selamat mengikuti dan mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini, edisi Jumat 11 September 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa mafahlana ila mafahamtana innaka tajwadul karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara religi pagi agama Islam. Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi renungan yang berjudul detik-detik kematian.

Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, malaikat maut Israel menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seseorang. Dari keterangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut mengetahui mengenai keimanan dan kekufuran orang yang akan dicabut nyawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-11 yang artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Rabbmulah kamu akan dikembalikan. Ini adalah saat-saat menentukan dalam kehidupan manusia. Setelah manusia menunaikan kewajibannya, manusia bisa

Katakan, janganlah kamu merasa takut dan bersedih hati, serta bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat Fusilat ayat 30 sampai dengan 32. Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat akan turun memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman pada detik-detik menjelang kematian. Setelah ia tidak mampu berbicara, Allah mulai membuka beberapa hijab yang menutupi penglihatannya, sehingga ia pun dapat melihat ayat-ayat Allah, yaitu malaikat yang diutus untuk memberikan kabar gembira kepadanya. Malaikat pun akan turun kepada orang mukmin yang istiqomah pada seluruh tahap alam barzah, alam kubur, kebangkitan, pengumpulan, serta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Bisa kita pahami dari penafsiran ayat tadi bahwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat akan berkata, "Janganlah kamu takut terhadap alam barzah dan akhirat yang akan kamu hadapi. Demikian pula, jangan kamu merasa khawatir terhadap istri dan anak yang kamu tinggalkan di dunia, sebab Allah pelindungmu dan pelindung mereka." Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah mereka tenang dengan hal tersebut, malaikat pun akan memberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga tersebut belum pernah terlihat, didengar, bahkan dibayangkan oleh hati manusia. Di surga akan mendapatkan segala hal yang mereka inginkan. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Allah yang hak. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sementara orang-orang kafir, orang fasik dan ahli maksiat, detik-detik kematian bagi mereka ialah saat-saat penuh siksa dan kehinaan. Disinilah mereka akan mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siksaan yang diberikan kepada mereka tidak bisa dilihat, dirasakan dan diketahui oleh orang yang paling dekat dengan mereka sekalipun. Karena ini merupakan perkara gaib yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika diperlihatkan kepada manusia, pasti mereka akan beriman karena akan melihat perkara yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata, 'Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar,' tentulah kamu akan merasa ngeri." Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman mengabarkan kondisi orang-orang kafir pada saat mereka merasakan kesulitan ketika akan mati. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sekaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas siksaan yang menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala perkataan yang tidak benar dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah pun menyingkap takbir yang menutupi mata mereka sehingga mereka bisa melihat malaikat yang sedang memukul serta mendengar perkataan yang sangat keras dan menghinakan agar merasakan siksaan yang sangat pedih. Mereka akan melihat malaikat yang sangat keras, bengis dan tidak pernah melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka merasakan banyak kesusahan dan kesulitan. Mereka berharap andai saja bumi bisa menelan mereka untuk selamanya. Penyesalan orang-orang kafir dimulai pada saat kematian hingga datangnya hari kiamat.
Mereka akan meminta untuk dikembalikan ke dunia.

agar bisa melakukan amal soleh, amal kebajikan, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak." Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, oleh karena itu dalam banyak hal Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita tentang detik-detik kematian, sebab tidak ada seorang pun yang bisa kembali lagi ke dunia. Sehingga dalam banyak doa kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kematian yang baik, dengan memiliki amal-amal yang baik, ketakwaan yang baik, sedekah, menunaikan kewajiban, dan memperbanyak amal-amal sunnah, agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan ridho. Mereka juga menyambut kita dengan membawa kabar gembira. Dengan demikian, hidup kita tidak akan menjadi rugi. Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita sekalian. Siapapun kita, kita akan menjumpai kematian. Pada saat kematian itu tiba, maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sesaat. Pada saat kematian telah tiba, maka bekal apa yang akan kita bawa, amal apa yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah amal soleh yang bisa menyelamatkan kita, atau justru sebaliknya, amalan-amalan buruk yang akan menyebabkan kita sengsara berkepanjangan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirussalam wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Quran Surah Hud ayat 90.

cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.

0: melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.
1: Rocky pagi ini.

Ya, pendengar bersatu lawan merata dimanapun Anda berada. Seperti yang telah kami sampaikan untuk Anda, bahwasannya pukul 6 pagi Anda akan kami hadirkan warta berita Lintas Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 11 September 2026. Sejumlah kegiatan sosial dan ziarah mewarnai peringatan Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Itulah topik utama yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almina Matermos menyampaikan Warta Berita Lintas Pagi selengkapnya.

0: Kita awali berita yang pertama, sejumlah kegiatan sosial dan ziarah mewarnai peringatan Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026. Angkasawan RRI Merauke berbagi kasih bersama puluhan anak panti asuhan dengan menyalurkan sejumlah kebutuhan pokok. Berikut bersama Jessica Ardana.
1: Menyambut Hari Bakti Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, Angkasawan RRI Merauke menggelar sejumlah kegiatan sosial dan ziarah yang meliputi anjang sana ke panti asuhan serta tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora Merauke. Kepala RRI Merauke Iskandar mengatakan, anjang sana dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial RRI kepada anak-anak di panti asuhan. Dalam kegiatan tersebut, RRI Merauke mengunjungi salah satu panti asuhan di Merauke, sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan bahan makanan pokok. Menurut Kepala Stasiun RRI Merauke Iskandar, sejumlah bahan pokok yang diberikan merupakan hasil donasi dari seluruh karyawan RRI Merauke yang selalu bersyukur atas rezeki yang diterima, terutama sebagai angkasawan RRI Merauke.
2: HUT RRI ke-81 di RRI Merauke melakukan kegiatan anjang sana ke Panti Asuhan Kartini di bawah pimpinan Mama Misa. Beliau di sana mengasuh sebanyak 32 anak dan kebanyakan anak-anak asuhnya itu dari orang asli Papua. Mereka sangat berterima kasih atas kehadiran RRI Merauke, di mana mereka merasa terharu karena RRI Merauke melakukan kunjungan ke sana.
1: Selain kegiatan sosial, RRI Merauke juga melaksanakan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Trikora yang menjadi bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan bangsa. Iskandar mengatakan, kegiatan ziarah juga menjadi momentum untuk menanamkan jiwa nasionalisme kepada pegawai, sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas RRI dalam menyampaikan informasi, memberikan hiburan, pendidikan, dan kebudayaan. Rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 RRI tersebut sejalan dengan Renstra LPP RRI 2025 hingga 2029, dan melalui kegiatan tersebut RRI diharapkan dapat menjadi media yang terpercaya, terdepan, berdampak, dan menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Peringati hari jadi ke-81 TNI Angkatan Laut tahun 2026, prajurit dan aparatur sipil negara Kodaeral 11 melaksanakan kegiatan doa bersama. Kegiatan dipimpin oleh Wakil Komandan Kodaeral 11, Laksma TNI Wawan Atmaja, sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus memohon doa dan kelancaran bagi TNI AL dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Pelaksanaan doa bersama berlangsung secara khidmat dan penuh kebersamaan dengan melibatkan seluruh personel sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kegiatan itu mencerminkan semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang senantiasa dijunjung tinggi dalam kehidupan kedinasan maupun bermasyarakat. Melalui doa bersama tersebut, Kodaeral 11 berharap momentum hari jadi ke-81 TNI AL tahun 2026 dapat menjadi sarana untuk memperkuat keimanan, meningkatkan rasa syukur, serta memohon keselamatan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh prajurit dan keluarga besar TNI AL. Selain itu, kegiatan juga diharapkan semakin memperkokoh soliditas, semangat pengabdian, dan komitmen seluruh personil Kodaeral 11 dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan serta memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan juga negara. Berita selanjutnya, UPBU Bandara Mopa Merauke sempat memberhentikan sementara penerbangan dari Merauke menuju Jakarta akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Kejadian itu berlangsung pada tanggal 6 dan 7 September 2026. Selengkapnya bersama Ardi Razaki.
3: PLT Kepala UPBU Bandara Mopa Merauke, Ones Sampe Ruru menjelaskan, pada tanggal 6 dan 7 September 2026, penerbangan Lion Air dan Garuda dari Merauke hanya sampai di Makassar. Penerbangan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Jakarta karena terdampak abu vulkanik. Pemberhentian sementara dilakukan berdasarkan instruksi pusat dan kondisi Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga. Memasuki tanggal 8 dan 9 September, penerbangan dari Merauke ke Jakarta sudah kembali normal. Namun pihak bandara masih melakukan penyesuaian sambil terus memantau aktivitas anak Gunung Krakatau. Ones menyampaikan bahwa pemantauan ini dilakukan untuk memastikan keselamatan penerbangan tetap terjaga. Kondisi abu vulkanik yang berubah-ubah menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan operasional penerbangan. Pihak UPBU Bandara Mopa Merauke terus berkoordinasi dengan otoritas penerbangan terkait perkembangan kondisi gunung api tersebut. Langkah ini diambil agar tidak terjadi gangguan keselamatan bagi penumpang dan awak pesawat.
4: Jadi untuk sementara kami sudah koordinasi tadi dengan pihak airline menyangkut masalah penerbangan Lion dengan Garuda. Jadi untuk sementara ini Lion hanya sampai di Makassar saja. Jadi pesawat Lion dari Merauke, Jayapura dan Makassar. Begitu. Tetapi, tapi kalau Garuda untuk sementara ini hanya sampai di Jayapura saja. Terdampak semua.
5: Karena penerbangan ke Jakarta. Ya.
3: Ones menghimbau masyarakat dapat memahami kondisi tersebut, mengingat keselamatan penerbangan adalah prioritas utama. Penyesuaian jadwal dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh pengguna jasa penerbangan. Ia menambahkan bahwa informasi terbaru mengenai kondisi penerbangan akan terus disampaikan kepada publik. Masyarakat diharapkan selalu memantau pengumuman resmi dari pihak bandara sebelum melakukan perjalanan udara. Ardi melaporkan.
0: Peringati Hari Olahraga Nasional, pemerintah Kabupaten Asmat menggelar apel bersama yang diikuti jajaran organisasi perangkat daerah, para pelajar jajaran TNI Polri, serta sejumlah para ketua cabang olahraga se-Kabupaten Asmat. Sekretaris Daerah Asmat Absalom Amiaram dalam kesempatan apel menegaskan peringatan H.O.R.N.A.S. ke-43 menjadi momentum penting untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari jati diri masyarakat. Menurutnya sejak dicetuskan pada 9 September 1983, Hari Olahraga Nasional telah menjadi tonggak kebangkitan olahraga di Indonesia. Olahraga bukan sekedar hobi atau aktivitas jasmani, tetapi gerakan kebangsaan yang mempersatukan rakyat dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Ia mengatakan semangat olahraga mengajarkan nilai persatuan, keberanian, kegigihan, dan pengorbanan sebagai kunci untuk terus maju dan juga berkembang. Dalam kesempatan itu, Sekda Absalom menyampaikan apresiasi pemerintah Kabupaten Asmat kepada para atlet yang telah mengharumkan nama daerah dengan prestasi yang telah diraih. Sejumlah apresiasi telah diberikan bagi para atlet berprestasi daerah dan hal tersebut menjadi bukti komitmen kepala daerah dalam mendorong kemajuan olahraga di Kabupaten Asmat. Absalom mengimbau kepada seluruh atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan tidak cepat merasa puas dengan capaian yang telah diraih. Dinas Perpustakaan Merauke launching Taman Literasi kolaborasi dengan Warung Bakso. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Merauke, Thomas Kimko, meresmikan Taman Literasi Membaca dikolaborasikan dengan pedagang kaki lima Warung Bakso yang akan berjualan di Taman Gedung Literasi Membaca Seplik Anim, Jalan Raya Mandala Merauke. Dari pantauan di lokasi tersedia meja baca, rak buku, dan area nyaman untuk pengunjung. Di sampingnya juga turut hadir stand bakso sehingga masyarakat bisa membaca sambil menikmati kuliner. Dalam keterangan disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Merauke, Thomas Kimko, yakni kami lakukan terobosan baru. Taman literasi ini dibangun berkolaborasi dengan Warung Bakso dan akan dijalankan dengan sejumlah pedagang kaki lima yang hendak berjualan. Memang akan terlihat santai bagi warga masyarakat yang hendak membaca berbagai jenis buku. Thomas Kimko mengaku konsep ini dibuat agar perpustakaan tidak kaku dan lebih dekat dengan masyarakat, dengan harapan anak-anak, pelajar, dan warga umum jadi lebih gemar datang ke perpustakaan. Menutup informasi dalam keterangannya sampaikan oleh Thomas Kimko, dengan adanya Taman Literasi dan Bakso, kami berharap gedung Seplik Anim bisa menjadi pusat belajar sekaligus ruang interaksi yang menyenangkan bagi warga kota Merauke, terutama generasi muda. Berita terakhir untuk Anda di pagi hari ini dalam Warta Berita Lintas Pagi. Badan Registrasi Wilayah Adat mengimbau seluruh komunitas masyarakat ada di Kabupaten Merauke diminta melakukan verifikasi untuk segera mempersiapkan proses pemetaan dan registrasi wilayah adat. Berikut laporan Jessica Ardana.
6: Keterlibatan langsung masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pemetaan maupun registrasi wilayah adat.
1: Perwakilan masyarakat yang telah ditunjuk dan disepakati diharapkan dapat terlibat dalam setiap tahapan pemetaan wilayah adat. Selain itu, masyarakat juga dapat berkontribusi melalui semangat gotong royong untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pemetaan dan registrasi wilayah adat. Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat Merauke Kasmita Widodo menegaskan masyarakat adat perlu mempersiapkan diri dengan melakukan konsolidasi dan musyawarah adat di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dinilai penting sebagai tahap awal untuk mempersiapkan proses pemetaan wilayah adat. Ia juga menjelaskan, pemetaan dan registrasi penting untuk memastikan keberadaan masyarakat adat dapat ditunjukkan melalui data yang memadai. Data tersebut mencakup informasi spasial dan sosial serta peta wilayah adat.
6: Kami dari Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke sangat mendukung adanya program terkait perlindungan tanah adat di Merauke, itu terutama mengenai proses legalisasi asetnya. Itu seperti yang kita tahu di Kementerian ATR BPN itu sudah ada Permen ATR BPN nomor 14 tahun 2024 tentang penyelenggaraan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.
1: Ketersediaan data menjadi salah satu dasar penting dalam upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan wilayahnya. Kasmita kembali mengajak masyarakat adat untuk menyelenggarakan musyawarah di tingkat marga maupun komunitas yang hasil musyawarah tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam mempersiapkan proses pemetaan wilayah adat. Ia berharap seluruh komunitas masyarakat adat dapat mengambil bagian dalam proses tersebut sehingga tidak ada masyarakat adat yang tertinggal dalam upaya registrasi dan perlindungan wilayah adatnya. Jessica Ardana melaporkan.
0: Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 11 September 2026. Anda akan berjumpa di Lintas Sore nantinya bersama rekan saya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Almina Matermas mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

Yang bersatu dan mereka berikut beberapa pemberitahuan untuk Anda. Dan pemberitahuan pertama dari Ketua Panitia HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke kepada Kepala SMP MTS Sekota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan yakni dalam rangka pelaksanaan HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke, panitia menyelenggarakan Lomba Cerdas Cermat Mipaing, Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SMP dan MTS. Pendaftaran dimulai pada hari Jumat tanggal 11 September 2026 hari sampai dengan hari Senin tanggal 21 September 2026 melalui link pendaftaran. Technical meeting dilaksanakan hari Senin tanggal 21 September 2026 pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur bertempat di SMA Negeri 3 Merauke. Adapun waktu pelaksanaan lomba untuk babak penyisian dan semifinal direncanakan mulai hari Senin tanggal 28 September sampai dengan hari Selasa tanggal 29 September 2026. Pendaftaran lomba tanpa dipungut biaya ataupun gratis. Yang kurang jelas dapat ditanyakan maupun dihubungi pada saat pendaftaran maupun melalui nara hubung di 08 1381147752.

Yang pertama berikut dari koran 174 ATW ditujukan kepada masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun, Korem 174 ATW akan melaksanakan fun run. Iya, melaksanakan fun run di tanggal 20 September 2026 di Kapsul Waktu. Adapun juga hiburan lainnya, stand UMKM, live band, dan juga door prize. Untuk fun run 5K dan juga 10K dibuka untuk umum dan pelajar di Kabupaten Merauke. Untuk umum 150.000, untuk 5K, untuk umum 10K 200.000, dan pelajar 150.000 untuk kategori 5K dan 10K. Untuk waktu pelaksanaan, untuk pendaftaran maksud kami tanggal 9 September sampai dengan 13 September 2026 di alamat Aula Kodim 1707 Merauke dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan fun run bersama.

Beli tanah dari Kepala Kampung Sidomulyo Distrik Semangga yang ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Adapun isi pemberitahuan sebidang tanah milik Rudin Diken dengan luas 27.500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut: utara tanah milik Priscilia Tan, timur tanah milik Simon Tiba, dan selatan drainase serta barat tanah milik Tanah Adat. Tersebut akan diadakan transaksi jual beli oleh Rudy Diken selaku pihak pertama dan Emilia Coyanto selaku pembeli atau pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan dengan transaksi tersebut dapat melaporkannya di Kepala Distrik. Maksud kami Kepala Kampung Sidomulyo Distrik Merauke.

Selanjutnya, Relas memberitahukan putusan Verstek kepada tergugat nomor 52. Pada hari Senin tanggal 7 September 2026, saya Suparman Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata telah memberitahukan kepada Soce tentang putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 2 September 2026 antara Alexander Rahail sebagai penggugat terhadap Soce dan kawan-kawan sebagai tergugat. Di mana yang ya pemerintah Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, CK Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Papua, CK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke sebagai turut tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, dan turut tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak dan patut tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek, menyatakan sah jual beli antara penggugat dengan tergugat 2 atas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor M1062 sebagaimana kwitansi pembelian tertanggal 25 September 2026. Menyatakan bahwa tanah dengan sertifikat hak milik nomor tersebut yang masih terdaftar atas nama tergugat 1 telah sah menjadi milik penggugat. Menyatakan bahwa penggugat berhak untuk mengajukan permohonan proses balik nama atas sertifikat hak milik tertanggal 28 Maret 1996 ke Kantor Pertahanan Kabupaten Merauke, memerintahkan kepada turut tergugat untuk menerima permohonan yang diajukan penggugat dan melakukan proses balik nama atas sertifikat hak milik tanah yang tertanggal 28 Maret 2026, nama tergugat 1 Soce menjadi atas nama penggugat Alexander Rahail. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.200.000. Pemberitahuan ini sejalan melalui pengumuman lewat media massa RRI terbit di 7 September 2026. Selanjutnya, relas panggilan Adam Kasiman S.I.P. selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 105 memanggil M. Samuji untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata dengan agenda persidangan Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke dengan gugatan yang diajukan oleh Widiyawati selanjutnya disebut sebagai penggugat terhadap Irfan Joko Effendi dan M. Samuji. Relas panggilan berikut, Suparman selaku jurusita pengganti Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara nomor 90 memanggil atas nama Siti Albaia untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata dengan agenda persidangan pada Rabu 9 Desember 2006 pukul 9 pagi di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Daniel terhadap Siti Albaia. Dan relas panggilan terakhir, Adam Kasiman S.I.P. selaku jurusita Pengadilan Negeri Merauke memanggil M. Samuji untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di ruang sidang Pengadilan Negeri Merauke sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Suminto terhadap Irfan Joko Effendi dan juga M. Samuji. Dan pemberitahuan terakhir, selamat Hari Pelanggan Nasional, senyum pelanggan senyumku juga, melayani sepenuh hati, maju bersama membangun negeri, pelanggan adalah energi kami untuk terus maju, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami selalu setia memberikan layanan terbaik melalui PL Mobile, semua makin mudah. Disampaikan kepada seluruh pelanggan PLN, mari lakukan pembayaran listrik tepat pada waktunya sebelum tanggal 20. Untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari, berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya dapat Anda cek melalui aplikasi PLN Mobile. Dan itulah beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini.

0: cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Bu cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

0: Sebagai negara yang luas, yang memiliki petani kopi lokal di hampir setiap provinsi bahkan kabupatennya, Indonesia memiliki tantangan sendiri terhadap partisipasi setiap masyarakat lokalnya untuk saling mendukung terjadinya pertumbuhan perputaran ekonomi lokal yang sehat. Demikian juga di Kabupaten Merauke di Papua, petani kopi di distrik Jagebob akan mampu berkembang dan menghasilkan kualitas kopi Jagebob yang baik dan bermutu apabila nilai kecintaan dan konsumtif dapat terjalin di kalangan penikmat kopi. Seperti penjelasan Ride, yang merupakan anak muda sekaligus seorang roaster kopi di Merauke, yang kesehariannya selalu membeli kopi lokal dari petani kopi Jagebob.
1: Kenapa harus minum kopi lokal? Ya, alasan paling terbaik adalah biar ekonomi keputar di sini doang. Kita beli kopi larinya ke warung kopi shop lokal, dari warung kopi shop lokal beli kopinya dari Jagebob, dari petani lokal, dan kita punya duit nggak keluar kemana-mana. Ekonomi keputar di sini terus, saya rasa kalau dia bergerak seperti itu, ekonomi di Merauke ini aman, lebih baik.
0: Ayo kita cintai produk lokal dengan menikmati produksi kopi lokal di setiap daerahnya.

tanggal 11 September 1945. Tak sampai sebulan setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Lahir dari semangat nasionalisme dan kebutuhan mendesak akan media komunikasi nasional, RRI menggantikan peran radio milik Belanda dan juga Jepang yang sebelumnya beroperasi di Indonesia. Tokoh penting di balik kelahiran RRI adalah Dr. Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, ilmuwan sekaligus juga perintis radio. Ia dikenal sebagai Bapak Radio Indonesia. Bersama rekan-rekannya seperti Yusuf Ronodipuro dan juga Suharyo, mereka mendirikan RRI sebagai semangat persatuan. Awalnya RRI hanya memiliki 8 stasiun radio di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Namun meski dengan fasilitas terbatas, siaran RRI menjadi denyut nadi informasi bagi masyarakat Indonesia yang sedang membangun bangsa baru.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Wirsan Alfian Pangki Silubun, Ketua Komisi 3 DPRK Kabupaten Merauke, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, independen, dan selalu hadir memberikan informasi, edukasi, serta hiburan yang mencerdaskan masyarakat. Teruslah menjadi suara Indonesia, menyatukan keberagaman, memperkuat persatuan, dan menjangkau seluruh pelosok negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali udara, tetap di udara.

Florentina Kakare mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, perekat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, semakin profesional dan semakin dekat dengan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81.

Saya Ketua Komunitas Wartawan Daerah Provinsi Papua Selatan, Jamal Yunus Buariat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi radio terpercaya, berkat persatuan serta sumber informasi dan edukasi yang mencerahkan masyarakat.

0: saja ya, tapi sudah mulai melalui digital.
1: Bagiannya ketua tim konten
0: media baru.
1: Okay.
0: Tapi sebelum ke beliau, kita ke sesepuh juga yang satu nih ya. Iya. Ini yang pokoknya kalau tidak ada beliau tuh berita tuh dia terada di RRI ya.
1: Kalau suhambak itu berarti bahaya sudah. Okay.
0: Warta berita selengkapnya dibacakan Bambang Hermawan. Silakan.
1: Ciri khasnya juga ada loh.
0: Ada ciri
1: khasnya. Suaranya
0: ada,
1: tuh ya. Paling ini loh.
0: Paling ini ya.
1: Paling apa ya? Menarik sekali kalau kita dengar.
0: Atau suaranya diafragma banget gitu loh. Diafragma banget. Oke, ada Pak Bambang Hermawan ya.
1: Oke, okay, kita berikan kesempatan buat Aldo,
2: silakan. Iya, baik. Kayaknya namanya mulai. Iya, ini ya junior yang paling bawang ya di RRI LPP Merauke ini ya.
3: Udah stop lagi pahin kita di sini.
2: Iya, tapi ini memang nampaknya juga sangat luar biasa ya, mulai dari tadi penyampaian yang disampaikan oleh Pak Kepsta, kemudian juga para katim senior, dan tiba saatnya kita berada di puncak pemberitaan nih di LPP RRI Merauke. Tanpa beliau kita nggak bisa menyiarkan berita kita di pukul 15 dan juga pukul 6 pagi. Ya, selamat pagi Pak Bambang Hermawan, senior kita yang sangat luar biasa.
3: Ya, selamat pagi teman-teman semua yang luar biasa di dalam studio.
2: Iya.
3: Orang-orang hebat saya jadi grogi.
2: Kita lebih grogi lagi ya, saya menyapa senior saya.
1: Dari kita untuk kita ya.
2: Iya, dari kita untuk kita. Oke Pak Bambang, terkait dengan bagaimana proses dalam pemberitaan ya, tantangan tersendiri dari tim pemberitaan dengan kemajuan teknologi. Tentunya pasti ada tantangan tersendiri ya dengan kemajuan teknologi di saat ini, yang dimana harus saling bersaing dalam menyediakan berita yang tentunya lebih aktual dan juga terpercaya Pak.
3: Baik, terima kasih Mas Aldo yang selalu.
2: Hei, siap Pak.
3: Memang tantangan ya digitalisasi ini tidak hanya bagaimana kita menyediakan.
1: Oke, mungkin bisa Pak, izin Pak, mungkin bisa diganti mic-nya dulu karena
3: siap. Oh, siap.
1: Oh ya. Oke.
3: Begini, sudah ganteng?
1: Aman.
2: Iya
3: Pak. Ya. Baik. Tantangan terbesar RRI di era digitalisasi ini bagaimana kita bisa mengedukasi atau juga menyampaikan informasi tidak saja melalui saluran terestrial, tapi bagaimana kita beradaptasi dengan media sosial. Tentu diketahui bersama juga bahwa masyarakat mengetahuinya bahwa RRI tidak saja bertransformasi melalui salah satu platform, tapi YouTube, Instagram, Facebook maupun juga TikTok. Ini RRI Merauke juga sudah hadir dan menyajikan berbagai program maupun saluran-saluran beritanya melalui situ. Nah, inilah bagaimana seluruh jajaran manajemen maupun karyawan-karyawati RRI Merauke berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik demi melayani masyarakat kita. Saya mungkin teman-teman yang di studio, saya mau flashback saja sebentar ke belakang. Hari ini bertepatan dengan 81 tahun RRI mengudara atau dikatakan sebagai hari lahirnya. Ini tanggal 11 ini sebuah tanggal yang mungkin hanya terlihat biasa bagi sebagian orang. Tapi bagi kita angkasawan-angkasawati ini menyimpan begitu banyak cerita. Tentu cerita tentang pengabdian, tentang suara yang menemani negeri, tentang kebersamaan di balik mikrofon, tentang suka dan duka dan pernah yang kita lalui bersama. 81 tahun ini bukan usia yang kecil ya. Kalau kita analogikan ke manusia, ini sudah sangat uzur sekali. 81 tahun ini boleh kita kata-kata, boleh kita sampaikan ini mbah-mbah ini. RRI ini usianya seusia negara kita. Dan tentunya keberadaan RRI ini juga turut memberikan andil terbesar dalam pembangunan bangsa maupun keberadaan bangsa kita ini.
1: Iya.
3: Kalau sampai hari ini RRI masih terus berdiri tegak, karena itu satu komitmen bahwa RRI masih terus mengudara untuk Indonesia. Itu teman-teman, terima kasih.
1: Oke, baik. Dan yang pastinya tetap terus melakukan penyesuaian ya Pak ya, beradaptasi dengan kecanggihan teknologi untuk dewasa ini. Dan tentunya perkuat terus untuk konten-konten ataupun juga berita-berita di radio terestrial kami seperti itu. Oke, itu sedikit yang sudah dibagikan ya sama Pak Bambang ya, Kak Aldo.
2: Tapi

0: lepas dari Gudri Jengat.
1: Betul ya, sekali.
0: Konten media baru. Dan pasti ini butuh dukungan juga.
1: Dan sangat baru juga ya, beliau memimpin atau berada di tim ini.
0: Beliau sudah memberikan senyuman indahnya di dalam studio ya.
1: Oke. Kalau betul, kalau biasanya itu kita tahu bahwa produk-produk berita itu bersama saya Dwi Juniarti. Oke. Okay. Iya. Sekarang Dwi Juniarti ada bagian daripada konten media baru, tantangan yang tentunya juga luar biasa. Sedikit bagaimana baru nih ya? Dengan teman-teman teknik juga yang mana dituntut tidak hanya di teristerial, baik itu Pro 1 Pro 2, tapi juga untuk media baru, baik itu akun Facebook, Instagram, TikTok, ya YouTube ya, karena kan biasanya kita dialog, obrolan podcast ya. Wih, banyak sekali nih. Tengoknya nih, kayak ini tanggapannya dulu nih.
2: Iya, baik, terima kasih Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI ke depan kita tetap jaya, tetap solid, tetap menjunjung tinggi sekali di udara, tetap di udara. Dan terima kasih, saya Yuni Dwi Juniarti yang biasa laporan-laporan berita ya, Kakak Deci ya. Tapi sekarang dikasih tanggung jawab baru oleh lembaga untuk coba untuk mengelola konten, dan di RRI Merauke sendiri untuk diketahui dari konten-konten kita yang ada saat ini untuk YouTube di konten RRI Merauke itu udah mencapai 4,98 ribu subscriber.
1: Itu yang Merauke punya ya?
2: Iya, khusus untuk RRI Merauke. Dan untuk di Instagram itu 4.717 posting, 2.116 followers, dan 173 following. Kalau untuk di Facebook sendiri, teman-teman yang lagi mantau live Facebooknya RRI Merauke, kita sudah ada 13.000 followers. Sementara untuk di TikTok, kita ada 16 following, 23.900 followers, dan 430.500 like untuk konten kita yang ada di RRI Merauke. Terima kasih untuk semua masyarakat Merauke yang sudah terus bersama dengan RRI Merauke, karena RRI Merauke tidak akan bisa maju tanpa ada seluruh pendengar yang ada di RRI Merauke dan khususnya di Provinsi Papua Selatan. Demikian dari saya, Kakak.
1: Oke, mudah-mudahan nanti dengan bertambahnya usia 81 tahun semakin meningkat lagi followers kita ya. Terus kemudian juga semua berita yang kita sajikan ini benar-benar sangat kredibel dan juga dipercaya sama masyarakat yang ada di Merauke secara khusus.
2: Siap. Intinya jangan lupa tetap follow dan
1: itu yang maksudnya
2: subscribe kita konten-konten yang ada di RRI Merauke.
1: Yang terakhir, terima kasih. Penentu, ya. Jangan lupa subscribe. Oke, kita sudah dengarkan dari Kak Dwi Juniarti atau Ibu Dwi Juniarti ya, terkait dengan posisi beliau sebagai ketua tim konten media baru, dan memang ini juga baru untuk jajaran secara struktural di RRI Indonesia.
3: Betul, ya. Karena memang kan RRI harus multimedia platform ya, tidak hanya ngurus radionya saja, tapi punya konten-konten di platform digital gitu ya, Kak Yuni, Mbak Yuni ya. Iya, jadi memang RRI brandingnya tetap okay gitu, bisa masuk di segala lini, yang suka medsos dapat, yang suka dengerin radio atau streaming juga tetap dapat.
2: Sepakat, dan paling sepakat kalau di terus dipublish dan dipromosikan oleh Kakak Deci dan Kakak Frankie, apalagi Kakak Aldo tuh keren banget tuh.
1: Betul sekali.
2: Iya.
3: Kamu terlalu anak muda nyari di radionya ini.
1: Gen Z, orang, Gen Z.
3: Iya ya. Kebalik nih posisi dia nih.
0: Ya, harusnya saya di Pro 2 loh.
3: Gue apaan sih? Diam. Oke,
1: baik. Yang penting adalah pengabdian kita. Yang pasti kita berkarya untuk semua.
3: Oke, okay, kan? Betul banget.
1: Oke.
3: Okay, okay, kita sekarang ke Katim, ketua tim yang ini paling muda enggak sih, Deci?
1: Kita punya Katim ini juga memang sebenarnya
3: muda-muda. Muda-muda ya. iya.
1: Kak Anes, bener. Ada Kak Yuni, kemudian juga ada
3: Kak Bambang.
1: Kak Jim, juga Mas Tri.
3: Oh, Mas Tri.
1: Jangan panggilnya Kakak, Mas, okay. Tri,
3: Mas Tri, Mas Bambang. Oke. Okay. Mbak Rina.
1: Kalau yang satu kayaknya juga mungkin
3: kita
1: panggil
3: okay.
1: Mas ya.
3: Iya. Bahaya. Itu karena kepala kantor jadi bapak ya, tetap bapak. Oke, okay. Okay, ada Pak Jimmy nih atau Kak Jimmy ya. Kak Jimmy ini kan pasti yang berhubungan dengan pengumuman. Jadi kalau pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 kalau mau apa kasih masuk pengumuman ataupun yang berhubungan dengan apa pengumuman ya. Oke, okay. Iklan dan sebagainya itu hubungannya dengan Kak Jimmy nih, Kak Jimmy. Nah, Kak Jimmy gimana nih Kak Jimmy nih menjadi bagian dari RRI, apalagi sebenarnya Kak Jimmy juga
1: orang baru, juga
3: orang ya? Baru di Merauke ya, ditugaskan kurang lebih 2 tahun ya, baru 2 tahun di Merauke nih. Silakan nih Kak Jimmy nih suka dukanya melayani masyarakat secara langsung, menerima masyarakat, membawa pengumuman ataupun juga iklan, dan itu juga menjadi bagian dari networking yang harus dibangun ya, ya dari bidangnya Pak Jimmy dengan mitra-mitra kita di wilayah Kabupaten Merauke atau Papua Selatan.
4: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kakak Deji, Kakak Frenky dan Kakak Lo. Pertama-tama saya ucapkan selamat HUT RRI ke-81. Semoga RRI khususnya RRI Merauke terus mengudara di ujung timur Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik bagi publik secara khususnya di Papua Selatan dan di Merauke. Oke, kalau dibanding dengan senior-senior saya yang sudah berbicara tadi, Kakak Deci dan Kak Peringge Kaldo, betul saya merupakan yang termuda, tapi saya klarifikasi dulu, saya bukan 2 tahun Kakak Peringge.
1: Oh, berapa tahun?
4: Saya sudah 4 tahun.
3: Oh, iya. Maksudnya
1: kayaknya baru ya.
3: Kayaknya baru kemarin. Iya ya. Maksudnya 2x2 deh. 2 tambah 2. Kelihatan muda.
4: Iya. Saya masuk di RRI Merauke. Saya mendaftar kemarin CPNS, puji Tuhan lulus. Saya dipenempatan di RRI Merauke tahun 2022. Khususnya pada tanggal 1 April 2022. Nah, pas saya turun dari pesawat itu, hal yang pertama saya terima adalah jaringan mati total. Jadi orang tua di rumah saya itu saya kira saya hilang di Papua karena saya susah dihubungi.
1: Pada saat itu ya. Okay.
4: Untuk saat itu dan jaringan mati selama kurang lebih 4 bulan, tapi ya itulah kurang lebih dari perjalanan saya jalan sama Merauke. Nah, kalau para pendengar biasanya khususnya di Pro 1 dan Pro 2, kalau sering bawa pengumuman di Merauke, mungkin sering melihat muka saya, sering jadi kenal dengan saya. Jadi kalau tidak tahu apa itu LPU, ya itu sudah saya, yaitu layanan dan pengembangan usaha. Nah, kalau tugas kami tuh selain itu, kami berkolaborasi dengan stakeholder itu maupun pemerintah daerah, swasta atau perorangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan saya ke depannya semoga RRI khususnya RRI Merauke dapat lebih baik bekerjasama dengan stakeholder itu tersendiri maupun daerah, pusat ataupun perorangan swasta, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya di ujung timur Indonesia dan memberikan kerjasama yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Oh ya, satu lagi ya, terdekat besok ini ada program kita Bintang Radio.
1: Okay.
4: Nah, bagi teman-teman pendengar Pro 1 dan Pro 2, jangan lupa saksikan, dengarkan dan nonton. Kenapa saya bilang nonton? Karena bukan cuma disiarkan di radio. Bintang Radio kita disiarkan di YouTube. Jangan lupa dukung peserta terbaik pilihan kalian dan vote di Bintang Radio RRI.id. Mungkin itu saya dan saya. Terima kasih.
1: Pesan yang paling penuh dengan penegasan ya.
3: Benar, karena Kak Jimmy juga ikut bertanggung jawab juga untuk peralatan Bintang Radio ya, seperti itu. Oke. Kayaknya semua katim udah kita tanya Kak Deci ya.
1: Harus dengarkan dulu dong. Mm-mm. Kita punya nahkoda.
3: Oh, kita punya nahkoda ya. Oh iya. Mau duluan Pro 1 atau Pro 2 nih?
1: Nahkoda utama kita.
3: Bapak Kepsta, benar.
1: Okay. Jadi kita harus dengar dulu katim-katim ya, punya unek-unek, harapan.
3: Oh, unek-unek iya sih.
1: Iya kan?
3: Iya, benar.
1: Betul, betul. Juga bagian tantangan pada apa yang kita sudah evaluasi selama setahun.
3: Betul.
1: Ya. Oke, okay, baiklah. Sekarang waktunya kita dengarkan Bapak Is untuk ngobrol nih ya, untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh ketua-ketua tim dan bagaimana juga Bapak sebagai pimpinan ya tentunya mengambil sebuah keputusan yang baik untuk kita semua, terutama untuk keberlangsungan daripada RRI Merauke. Oke, Bapak silahkan Pak.
5: Baik, Kak Deci, Kak Prengki, Kak Aldo, terima kasih. Jadi yang pertama dulu istilahnya saya atau kami dari manajemen LPP RRI mengucapkan istilahnya terima kasih kepada pendengar RRI Merauke baik ya. Itu di Pro 1 dan Pro 2 atas kecintaannya. Setelah ada rasa kecintaan, terima kasih juga atas kesetiaannya kepada RRI. Betul. Selalu mendengarkan RRI baik itu di Pro 1 dan di Pro 2. Dari unsur pemerintah sudah ada juga kerang bunga di depan buat ucapan kita. Terima kasih banyak kepada pimpinan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Terus ada juga sudah ada ucapan dari Kapolres, ada juga dari Danrem 174, terus ada dari Bapak Bupati juga sudah mengucapkan. Jadi seluruh stakeholder dari pemerintah daerah di yang ada di Provinsi Papua Selatan dan di Merauke sudah memberikan ucapan terima kasih banyak yang setinggi-tingginya. Terus ada juga dari Kadis, ada juga dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Benhur yang sudah memberikan ucapan. Terus ada dari anggotanya juga, terus ada dari wartawan senior yang ada di Merauke, sahabat kita Bapak Felis yang telah memberikan ucapan juga kepada RRI di usianya yang ke-81. Tentunya untuk teman-teman yang ada di ketua-ketua tim baik itu di siaran, pemberitaan, LPU, TMB dan KMB iya. Beserta di bagian tata usaha. Jadi untuk pengambilan kebijakan-kebijakan siaran atau kebijakan-kebijakan program itu kami mengacu dari instruksi dari kantor pusat. Jadi ada beberapa direktorat yang ada di kantor pusat, ada dari Dir PP, Dir Keuangan, Dir LPU, Dir SDM sama TMB serta arahan dari Dirut. Jadi setelah kami mendapat arahan atau instruksi dari kantor pusat, kami membahas secara bersama. Jadi keputusan yang kami ambil itu adalah keputusan bersama. Seperti apa kami memaknai atau seperti apa kami mengambil keputusan untuk yang akan diterapkan di RRI Merauke. Jadi seperti itu Kakak Deci, Kakak Frankie dan Kakak Aldo dalam istilahnya kami menakodai untuk di RRI Merauke. Terus untuk tema HUT RRI ke-81 adalah suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jadi ini istilahnya ini dia tidak lepas dari tujuan nasional bernegara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apa sekali lagi untuk pendengar RRI baik itu di Pro 1 dan Pro 2 dan seluruh stakeholder yang telah berkolaborasi, bersinergi dan tetap melakukan kerjasama dengan RRI, kami mengucapkan banyak terima kasih. Demikian kami kembalikan kepada Kakak Deci, Kakak Frankie dan Kakak Aldo.
3: Okay. Udah kayak reporter aja, Pak ya.
1: Iya betul.
3: Terima kasih. Benar ya. Terima kasih Pak Iskandar untuk laporannya. Oke sih ya.
1: Orang RRI itu pasti punya ciri khas tersendiri. Jadi kita dimanapun identitasnya kita tuh pasti akan muncul dan orang bisa, oh kayaknya orang RRI ya seperti itu. Dan memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Is bahwa betul kehadiran RRI itu tidak terlepas dari kolaborasi dan juga peran pemerintah ya, baik itu pemerintah Provinsi Papua Selatan, pemerintah kabupaten, terutama juga untuk pendengar-pendengar kita ya yang ada di kampung-kampung, di distrik-distrik yang selalu setia untuk berkontribusi dalam hal menyampaikan aspirasi. Dan tentunya kita media sebagai wadah ya untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat. Ada yang Pak Is mau sampaikan lagi, silakan nih Pak.
5: Baik Kak Deci, mohon maaf tadi ada yang terlupa.
1: Silakan,
5: terima kasih
1: Mbak.
5: Juga buat flower-flower atau pengunjung di multi platform yang ada di RRI Merauke. Jadi terima kasih banyak sudah melihat, sudah membaca, sudah memberikan komentar, istilahnya masukan-masukan, dan itu kami istilahnya tampung, kami pelajari, terus ikan kami kita perbaikan untuk siaran. Jadi kalau misalnya ada masukan-masukan untuk di konten-konten siaran kita, kita akan nampung dan kita akan mempelajari seperti apa kita mewujudkan masukan tersebut. Jadi demikian Kakak Desi, istilahnya tadi, mohon maaf saya lupa mengucapkan terima kasih banyak juga kepada follower-follower kita atau pembaca-pembaca atau pengunjung-pengunjung kita di multiplapon RRI.co.id dan KBRN. Terima kasih.
1: Iya, dan tentunya semua itu saling berkesinambungan ya, saling melengkapi, saling terhubung semua seperti apa yang sudah Pak Is sampaikan juga ya. Dan memang di luar sana masyarakat kita mengenal RRI itu dari Box Studio. Kita punya bagian administrasi pasti ada, tetapi orang pasti, kamu di Pro 1, kamu di Pro 2, seperti itu ya. Jadi memang kita bekerja kerasnya itu memperbaiki, membenahi dulu yang semua berkaitan dengan produksi siaran kita, seperti itu, yang jauh lebih baik ke depannya. Pasti semua punya harapan yang sama ya. Oke, baik. Mungkin kita dengarkan satu atau dua kata lah ya, atau satu kalimat singkat dari masing-masing katim kita dan juga tentunya pimpinan kita ya, pimpinan utama kita di lembaga RRI Merauke ya, berkaitan dengan hari ulang tahun RRI yang ke-81 hari ini tanggal 11 September. Oke, kita start dari Ibu KTU kita dulu nih, silahkan Ibu Rina.
6: Baik, terima kasih. Dengan hari ulang tahun RRI ke-81 tahun 2026 ini, kita berharap, kami berharap bahwa RRI semakin jaya, RRI semakin maju, dan juga RRI selalu ada di hati pendengar, RRI selalu ada di hati masyarakat, dan semoga kita semua tetap eksis dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan kita selaku awak media dalam memberikan informasi, hiburan, dan juga berbagai hal yang harus diterima oleh masyarakat tentunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke, terima kasih. Kita dengarkan dari suaranya Katim Siaran, silakan. Ya, Katim Siaran kita silakan Pak John.
7: Baik, terima kasih Kakak Deci dan Kakak Aldo serta Kakak Frankie. Saya mungkin singkat saja. Selamat Hari Bakti Radio yang ke-81, terus mengudara, mencerdaskan, menghibur, dan menyuarakan Indonesia dari timur sampai dari Merauke sampai Sabang. Okay. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tugas berat masih menanti di belakang ya. Silakan Pak Bambang.
8: Baik, terima kasih untuk seluruh angkasawan, angkasawati RRI di mana saja berada. Terima salam hormat kami dari Timur Indonesia. Semoga pengabdian yang kita jalani ini membawa berkah untuk kita semua. Dan sekali lagi selamat Hari Radio Nasional, selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Salam dari hati kami yang paling timur. Demikian lewat kata, nada, dan cinta kami mohon pamit. Terima kasih.
1: Iya.
3: Romantis banget ya.
1: Okay. Diam-diam meledak ya. Silakan untuk Patri.
9: Ya, terima kasih untuk kami dari tim TMB ya. Mudah-mudahan ke depan performa pemancar-pemancar kita semakin meningkat sehingga kita bisa meningkatkan jangkauan siaran kita untuk pendengar di seluruh Papua Selatan, terutama tempat-tempat yang selama ini kita tidak bisa jangkau. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jangkau. Demikian, terima kasih.
1: Baik, amin. Itu harapan yang terbesar, mimpi kita ya untuk tahun ini juga ulang tahun. Silahkan untuk Kak Yuni, Pak. Ibu Yuni.
2: Baik, terima kasih Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 RRI luar biasa. Terima kasih.
3: Emang orang-orang konten apa? Konten-konten tuh beda ya bahasanya ya. Oke.
1: Okay. Silakan untuk Pak Jimmy.
3: Jangan lupa pasang pengumuman gitu ya, Pak.
1: Itu yang paling penting. Silakan.
4: Ya, satu kalimat dari saya. Dirgahayu ke-81 RRI Indonesia, Radio Republik Indonesia. Mari perkuat kolaborasi, berinovasi tanpa henti, dan memperkuat pelayanan bagi masyarakat. Sekian dan terima kasih.
1: Pelayanan kepada masyarakat itu yang menentukan ya. Nah, kita dengarkan ya closingnya dari pimpinan kita ya, pimpinan lembaga RRI Merauke, Pak. Silahkan, Pak.
5: Baik, terima kasih. Saat ini bukan masyarakat yang mendatangi RRI, tetapi RRI lah yang mendatangi masyarakat untuk mengajak siaran bersama, menyampaikan informasi, hiburan, pendidikan, dan menjaga nilai-nilai keindonesiaan. Terima kasih.
1: Oke, baik.
3: Ya, kata-kata mutiaranya ini banget ya, menjadi tantangan untuk kita bagaimana menjemput, merangkul, dan bermanfaat buat masyarakat.
1: Oke, yang pastinya RRI itu sebagai rumah rakyat Indonesia ya. Jadi dari segala suku, bangsa, agama, semua ada di sini dan kita merangkul semuanya untuk memberikan yang terbaik dan juga tentunya untuk menyuarakan keindonesiaan. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Kepala LPP RRI Merauke, kemudian juga
3: Kasubag
1: TU, Ibu Pak Iskandar, Ibu Rina, kemudian Katim Siaran, Pak. Iya, betul.
0: Ada Katim Pemberitaan, Pak Bambang Hermawan. Mm-hmm. Kemudian ada Katim Teknik dan Pemancar, Pak Tri Atmojo, dan juga Katim Konten Media baru kita, Ibu Dwi Juniarti.
1: Jangan lupa ada Katim LPU kita juga,
0: iya,
1: ya,
0: Kak
1: Pak
0: Jimmy
1: ya, Sundu Samara. Oke, okay, waktu yang ada mungkin Pak sebelum kita bergegas untuk nanti persiapkan ya, ada beberapa teman-teman penyiar kita nih Pak, mungkin kita bisa mendengarkan suara-suara mereka sedikit saja, sedikit nih terkait dengan suka dukanya nih ya. Oke, okay, dari Kak Alva sudah berapa tahun di sini Kak?
10: Halo Kak Deci.
3: Kamu yeah. Belum setahun kayaknya.
1: Kamu sudah berapa tahun ya di Pro 2?
10: Saya masuk di Pro 2 itu dari Desember, 25 Desember, tapi mulai resminya 1 Januari.
1: Oh, 25 Desember ya?
10: Iya.
1: Pas momennya Natal ya?
10: Iya, pas Natal itu momen yang tepat memang.
1: Bagaimana nih? Kalau kamu sendiri nih melihat RRI dan juga terkait dengan tugas sehari-harinya kalau apa di Pro 2 RRI Merauke?
10: Kalau dari saya sendiri, sejauh ini di RRI yang saya rasakan ya, selama di RRI memang terkait berita dan lain-lain itu sejauh ini ya saya menjadikan acuan di RRI karena beritanya aktual ya. Dan juga, ya, dan juga untuk terkait penyiaran, sejauh ini normal, tidak ada kendala apapun. Cuman mungkin dari kami pribadi sebagai penyiar, hanya jam tidur aja sih yang kacau kadang.
1: Jam tidur ini kayaknya cuma punya masalah yang sama.
10: Nah, Pro 1, Pro 2 kayaknya memang kita kendalanya itu ya. Mm-hmm. Itu tantangan terbesar kita sih, di mana kita harus bangun pagi. Gini. 4:30 pagi kita sudah ada di studio, sudah menyalakan perangkat siaran dan lain-lain. Okay. Lalu yang dinas malam mungkin menyiar malam itu sampai jam 12 malam itu kan cukup menjadi tantangan kita untuk menahan ngantuk di depan komputer. Oh, gitu. Yeah. Tapi itu tidak menjadi suatu halangan di mana kita harus tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kita sebagai penyiar.
1: Asik. Oke, okay, itu dari Kak Wafa ya.
3: Tapi Wafa belum setahun, Kakak Frankie maka dia sudah berapa tahun ya? Kayak
1: 10-an tahun.
3: Kita udah
10: senior di atasnya senior lagi tuh kalau Kak Frankie, Kak Deji.
1: Dari mulai honorer itu saja sudah terhitung, sudah kayaknya sekitar 21 tahun atau 22 tahun ya.
3: Kak Deji berapa tahun?
1: 21, kalau tidak salah 21 atau 22 tahun. Iya,
3: 21, kamu lah 2004. Kalau saya...
1: Bukan 2004, 2005.
3: 2005.
1: Pas di bulan September juga?
3: Iya, kalau saya baru 16 tahun di RRI ya.
0: Saya lahirnya di 2004. Wow, saya memang bersama susu yang luar biasa.
3: Jadi kalau untuk kayak tadi Kak Wafa bilang udah hal ya biasa ya, tapi tantangan juga untuk mempertahankannya. Betul. Berikutnya kita ke
1: dari Pro 2 kita habisin dulu ya. dari Haidar. Haidar ini baru berapa lama ya Haidar menjadi bagian dari Pro 2 RRI Merauke?
3: OTW 2 tahun kayaknya, dari Bandung soalnya nih.
1: Oh, iya. Bagaimana nih?
3: Kak Haidar.
11: Halo, Kak Deci dan juga Kak Franky sama Kak Aldo di sana ya.
1: Iya.
3: Haidar.
11: Kalau misalkan dari RRI sendiri ya, kita apa, saya sendiri itu dari tanggal berapa? 1 Mei kalau nggak salah ya. 1 Mei mulainya, jadi udah 1 tahun lebih dikit lah, hampir 2 tahunan.
1: Okay.
11: Dan selama berpengalaman di sini, alhamdulillah senang, meskipun merantau jauh banget ya dari Bandung ke Merauke sini. Tapi alhamdulillah di sini saya aman-aman, senang-senang juga, teman-temannya juga mendukung gitu kan, lingkungan juga benar-benar kondusif lah selama saya di sini. Jadi alhamdulillah saya senang untuk ikut dan juga berada di RRI Merauke.
1: Baik, yang pastinya Kak Wafa, Kak Haidar paling maksudnya senang sekali untuk bisa bergabung dan juga bisa memberikan kontribusi bagi pelayanan publik melalui siaran seperti itu ya.
3: Benar. Kalau bergabung ya iyalah, Pro 2 mau dilau.
1: Teman-teman Pro 2 sudah tidak ada lagi ya, yang untuk sementara sebagian ada menjalankan tugas ya.
3: Saya
1: kalau ketua pengelola sudah dari tadi ngoceh. Sedikit lah.
3: Enggak usah, biar yang lain dulu, yang lain. Kita berdua closing aja. Kita berdua closing aja.
1: Silakan, mungkin dari Kak Yogi.
3: Pro 1 ya.
1: Pro 1 ya.
3: Pro 1.
1: Tapi sabar dulu, di Pro 2 ada Kak Haidar, ada Kak Wafa, kemudian ada Kak Dona, ada siapa lagi?
3: Kok jadi lupa? Saya. Iya.
1: Berarti 4 orang ya. 4.
3: Kak Dona lagi di studio Pro 2, lagi jaga biar siaran kita mengudara di siaran Pro 2.
1: Dan ketua pengelolanya adalah Kakak Franky Wohel.
3: Iya, samping kamu. Baik.
1: Kita ke Kakak Yogi, silakan.
12: Baik, selamat pagi pendengar setia kami di Pro 1 dan juga teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Apa nih Kak yang saya harus bicarakan?
1: Yang harus di
12: pertanyaannya apa tadi Kak?
1: Yang pastinya ini terkait dengan suka dukanya. Pengalaman menjadi penyiar Pro 1 RRI Merauke sudah berapa lama ya Kak Yogi ya?
12: Kurang lebih ya? Sama dengan Kak Haidar. Karena kita satu angkatan dengan Kak Haidar. Untuk suka dukanya ya mungkin sudah disampaikan tadi sedikit sama Kak Wafa ya, terkait kurangnya jam tidur. Apalagi tadi malam juga saya baru siaran malam nih Kak, pagi-pagi langsung upacara. Itu luar biasa juga sih, menantang ya.
1: Betul.
12: Bukan suka duka sih, lebih ke cerita seru Kak. Ada pengalaman itu serunya.
1: Narasinya cerdas ya.
12: Mungkin yang lain mungkin studionya perlu direnov ya Kak ya.
1: Ini langsung ya. Terima kasih Pak, maaf ya Pak, bukan maksud hati dan bukan bisik-bisik dari saya ya Pak ya, tapi memang dari hatinya Yogi.
12: Apa di Kakak Deci yang bisik kok.
1: Dan itu juga bagian daripada istilahnya kita juga branding ya, branding kita juga jadi mantap seperti itu ya.
12: Benar sekali Kak Deci.
1: Baik, itu sudah cukup?
12: Cukup Kak, sekian ya.
3: Iya, jangan tambah lagi, kayaknya ngeri kita dengernya.
1: Saya yang deg-degan sama Kak Anis di sini ya, Pak Anis juga deg-degan. Dari Kak Ari, silakan Kak Ari. Kalau Kak Ari kan juga cukup senior juga di sini ya, dan yang pastinya juga pengalamannya dari Pro 2 ke Pro 1.
3: Benar, Kak Ari kalau nggak salah dari 2013 atau 14 ya. Silakan nih Kak Ari.
1: Kak Ari.
13: Ya halo, selamat pagi para pendengar semuanya. Ya, kalau saya sendiri di RRI mulai dari Januari 2013. Ya, awal. Dari tanggal 2 Januari.
1: Itu mulai dari honorer semua kita ya.
13: Iya, betul.
1: Terus, ya, tantangan atau apa yang ingin disampaikan?
13: Ya, kalau tantangan sebenarnya ya hampir sama kayak teman-teman yang lain juga. Mulai dari harus bangun pagi, kemudian lagi apa ya, kalau ada kegiatan-kegiatan mungkin ya yang memang harus ini ya, kita juga memang harus siap gitu. Jadi mau libur kah, mau apa juga kita juga harus semuanya harus siap.
1: Stay
13: begitu. Jadi ya suka dukanya ya memang itu, dan apapun itu semuanya harus kita nikmati, dan juga semuanya harus tetap kita jalani, dan pokoknya nikmati dan syukurilah.
1: Oke. Pastinya di hatinya Kak Ari selalu cinta RRI ya?
13: Selalu.
1: Oke, selalu di udara ya. Oke, itu beberapa hal penting yang tentunya disampaikan ya, berkaitan dengan tugas keseharian seorang broadcaster atau seorang penyiar ya, presenter, baik Pro 1 maupun juga Pro 2 RRI Merauke. Sedikit ya disampaikan yang mana berkaitan dengan keseharian kita juga ya.